0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pengecekan harga dan stok daging ayam ras sampai telur dilakukan di Kabupaten Malang. Kemarin tim Satgas Polres Malang bersama dengan Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melakukan sidak di Pasar Kepanjen. Anggota tim Satgas Pangan Polres Malang Ibtu Andrea Surya menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok dan barang penting atau bapukting dalam keadaan aman. Ibtu Andreas juga menambahkan dari hasil pantauan harga telur ayam terpantau bervariasi mulai dari Rp21.000 sampai Rp23.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga daging ayam ras, rata-rata Rp31.000 per kilogramnya. Kawan, UMKM Jatim menjadi salah satu yang terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Jawa Timur memiliki 4,59 juta UMKM dan capaian tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah UMKM tersebut didominasi oleh sektor agribisnis, industri pengolahan pangan, hingga jaringan perdagangan lokal. Selain itu, Jatim juga berada di urutan kedua setelah Jawa Barat yang memiliki 5,43 juta unit usaha. Kawan, prospek rupiah masih jadi perhatian pasar. Nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan dan sempat menyentuh kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan M. Rizal Taufikur Rahman menyatakan, tekanan terhadap rupiah dipicu penguatan dolar Amerika Serikat serta ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai peluang rupiah menguat kembali hingga akhir tahun bergantung pada perkembangan ekonomi global dan arus modal asing ke Indonesia. Demikian 911 Hot News, jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Yola Octavia, hadir kembali menemani aktivitas pagi Anda ya. Kita masuk di program Ijen Talk kawan. Untuk topik bahasan kita di pagi hari ini adalah getok parkir berulang, apa yang salah? Ini kita bicara soal Kota Batu. Sebenarnya kalau ngomongin soal getok parkir, itu tidak hanya terjadi di Kota Batu ya, tapi di wilayah Kota Malang pun juga beberapa kali kita terima informasi serupa kawan, kaitannya dengan getok parkir ini. Kalau di Kota Malang kan kayu tangan ya, kalau Kota Batu di kawasan wisata, ini salah satunya di sekitaran alun-alun. Nah, liburan sekolah dan juga akhir pekan biasanya memang menjadi momentum meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Batu. Sayangnya di saat jumlah wisatawan meningkat, keluhan mengenai tarif parkir yang tidak sesuai itu kembali bermunculan. Sebagian orang mungkin menganggap nominalnya nggak besar, tapi bagi wisatawan, pengalaman pertama saat memarkir kendaraan itu bisa menjadi penentu kesan ya terhadap sebuah kota. Pelayanan yang kurang baik, tarif yang tidak jelas, hingga tidak diberikannya karcis parkir dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan juga mengurangi kepercayaan terhadap destinasi wisata di Kota Batu. Nah, lalu kenapa persoalan ini terus berulang ya? Apakah pengawasan belum optimal? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap citra pariwisata Kota Batu? Dan apa sih yang perlu dilakukan agar persoalan serupa ini tidak kembali terjadi? Nanti kita akan bahas bersama dua narasumber, ada dari Dishub Kota Batu dan juga dari dosen pariwisata ya. Kawan-kawan juga yang mau bergabung nantinya atau mungkin punya pengalaman serupa, barangkali begitu kawan ya, Anda boleh sampaikan juga. Bisa langsung call in atau voice note ya, agar bisa terdeliver dengan jelas. Kita sarankan voice note, rekaman suara, atau bisa langsung telepon di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda sekaligus rekomendasi. Ini untuk Anda yang mau investasi di bidang properti khususnya, tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkapnya bisa langsung cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan tadi ada beberapa laporan yang dikabarkan ya oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi Pak Arief kaitannya dengan laka yang di area Kebonagung. Ternyata betul setelah kita follow up lagi, lakanya itu memang benar di depannya pabrik gula. Jadi berbeda dengan titik yang sebelumnya tadi di area Kepuh ya, Sukun, dekatnya Unikama. Kalau dari Sherlocknya relawan, tapi sudah tertangani. Nah tadi update dari Pak Arief sih memang belum ada penanganan di sana. Cuman tadi Pak Samsu Arifin sempat telepon di newsroom. Kalau untuk laka yang tadi dikabarkan itu sudah diangkut oleh ambulan. Petugas juga sudah mengkondisikan dari selatan ke utara ke Panjen. Itu mau ke Malang agak merambat katanya. Tahu tadi sempat merambat tapi sekarang sudah relatif lancar. Terima kasih Pak Samsu Arifin juga. Untuk update-nya ya, coba saya cek dulu sekarang kawan di sekitaran Kebonagung. Masih agak mengular sih sebenarnya. Dari Penamas kawan, sampai yang dari arah Satsui Tubun, itu simpulnya memang pas depannya ini ya. Di depannya pabrik gula Kebonagung gitu. Tapi kadang selain imbas dari mungkin ada sempat ada laka tadi di sana, biasanya imbas dari aktivitas keluar masuk pabrik, kemudian di pertigaan Wagir itu juga sering terjadi perlambatan kawan untuk beberapa catatan yang dibagikan. Kadang karena supletas, kadang karena volume kendaraan yang keluar masuk di sana. Banyak yang keluar dari pertigaan Wagir itu yang relatif mendominasi. Kemudian untuk beberapa catatan lain, kita bergeser dulu. Pagi hari ini saya akan masuk di program Halo PMI. Seperti biasa kita akan update mengenai stok darah di UDD PMI Kota Malang. Saya sudah terhubung bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang, Sri Winanti. Bu Win, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Yola.
0: Ya, Bu Win, bagaimana untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini?
1: Baik, Mbak Yola serta pendengar Citygate sekalian. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini Jumat 10 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Saat ini tersedia darah dengan jenis WB, golongan A14, golongan B22, golongan O28, dan AB1. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell, golongan A184, golongan B514, golongan O333, dan AB88. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC, golongan A5, golongan B26, golongan O10, dan AB8. Saat ini, Mbak Yola serta pendengar sekalian, saat ini kami membutuhkan terutama untuk ketersediaan trombosit dengan golongan A dan B. Golongan O. Namun untuk golongan darah lain pun tetap kami butuhkan untuk regulasi stok darah yang ada. Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Win. Nah, untuk hari ini yang mau donor bisa kemana saja? Apakah fokus di PMI Jalan Buring saja atau mungkin ada giat mobile unit juga?
1: Ya, untuk kegiatan mobile unit hari ini kami ada kegiatan bersama Dinkes Kota Malang, lokasinya di Alun-Alun Kota Malang ya, terbuka untuk umum. Jadi bagi Anda yang ingin mendonorkan darahnya di layanan mobile ini, kegiatannya sudah mulai jam 6 tadi pagi sampai nanti jam 10 siang. Nah, untuk Anda juga bisa langsung ke lokasi ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10 Rorodowo sampai dengan pukul 19.30. Ingat, pastikan Anda dalam keadaan yang fit dan pastikan Anda membawa kartu identitas dan kartu donor untuk validasi data, Mbak Yola.
0: Oke, selain kondisi yang fit ada lagi nggak nih, Bu Win? Ya, persiapan fisik yang harus dilakukan, yang dipersiapkan.
1: Iya, persiapan yang perlu Anda lakukan sebelum mendonorkan darah ya pastinya persiapan psikis ya, karena terutama bagi pendonor baru, donor darah itu kadang seperti menakutkan ya, tapi jangan khawatir, donor darah itu aman. Yang pasti Anda harus dalam keadaan fit, kemudian juga istirahat yang cukup 4-5 jam, pastikan Anda mendonorkan darah jangan dalam keadaan perut yang kosong. Idealnya ini adalah 1 sampai 3 jam setelah makan lalu kita bisa mendonorkan darah. Tujuannya apa sih? Ini semata-mata untuk mengurangi reaksi samping pasca donor. Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Win. Nah, Bu Win, karena tadi juga disampaikan ada giat mobile unit, kalau misalnya ada komunitas maupun instansi yang mau mengadakan giat donor darah mobile juga, itu gimana caranya?
1: Ya, bagi komunitas atau instansi yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile bersama kami, syarat dan ketentuan yang perlu Anda persiapkan pastinya yang pertama pengerahan calon donor ya, karena target yang bisa kita layani ini minimal 30 kantong untuk target lolos. Jadi paling tidak ini 40 sampai 50 orang. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana lain seperti ruangan. Untuk ruangan ini harus dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius sesuai dengan ketentuan CPUB ya. Karena tujuannya ini selain untuk kenyamanan, ini juga menjaga suhu dan kualitas darah yang sudah diambil dari pendonor. Ini titik kritisnya ini ada di area pengambilan darah, Mbak Yola. Jadi meminta ruangan AC ini bukan berarti seluruhnya harus AC ya, tapi kalau untuk area tunggu kemudian area registrasi ini tidak harus ber-AC, tapi Anda juga yang penting ventilasi terkontrol dan bersih. Kemudian untuk perlengkapan lain standar yaitu meja, kursi, akses listrik dan tisu basah. Untuk snack donor dan bed donor ini sudah disediakan PMI ya. Kemudian bagi Anda yang mungkin terkendala dengan penyediaan ruangan, jangan khawatir, kami mempunyai satu unit bus donor di mana di dalamnya sudah dilengkapi bed dan AC. Ini solusi bagi Anda yang ingin mengadakan kegiatan donor mobile dengan konsep outdoor ya. Tapi meskipun demikian, Anda tetap harus menyediakan area teduh seperti tenda atau ruangan khusus untuk proses seleksi agar calon pendonor ini tidak terpapar langsung dengan matahari ya. Nah, apabila sudah ada pengerahan calon donor, lalu koordinasikan dengan kami terkait penjadwalan. Lalu bersurat kepada Kepala UDD atau Ketua PMI Kota Malang. Dan kegiatan free tidak dipungut biaya. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, baik. Terakhir Bu Win, boleh disampaikan untuk benefit donor darah sendiri ya, untuk meningkatkan motivasi bagi para calon pendonor. Silahkan.
1: Ya, benefit yang akan kita rasakan ini pastinya simbiosis mutualisme dong. Jadi selain membantu sesama, saat kita rutin mendonorkan

0: Darah ini juga kita akan merasakan manfaatnya. Yang pertama, saat kita diambil darahnya bisa mengurangi kelebihan zat besi di dalam darah. Hal ini bagus loh untuk kesehatan jantung kita, karena dengan berkurangnya zat besi maka kekentalan darah pun juga berkurang dan membuat aliran darah menjadi lancar. Kemudian regenerasi sel-sel darah baru yang membuat revitalisasi tubuh kita berjalan dengan baik. Kemudian manfaat lagi, ini adalah cek kesehatan secara berkala. Ini 2 bulan sekali loh ya. Jadi kita ini akan dicek mulai dari kesehatan umum seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, sampai dengan pemeriksaan laborat IMLTD. Ini nanti terdiri dari pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Lalu manfaatnya lagi adalah manfaat psikologis ya. Saat kita sudah rutin mendonorkan darah, sama seperti sebuah kebutuhan, Mbak Yola. Bahkan kadang bagi pendonor yang rutin ini sama seperti kewajiban. Jadi saat kita berhasil mendonorkan darah, terasa lebih menyenangkan. Demikian Mbak Yola.
1: Oke, baik Bu Win, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Bu Win sehat selalu, semoga juga lancar kegiatan Amin. Hari ini. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Yola.
1: Yaitu kawan sambung kita bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor PMI Kota Malang Sri Winanti. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citigar FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617, alamatnya ada di Jalan Muring, nomor 10 dan 19 Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk. Dan saya mau sampaikan kembali untuk topik bahasan kita di hari ini adalah getok parkir berulang, apa yang salah? Mengingat kalau di Kota Batu, ini juga kemarin beberapa kali mendapatkan apresiasi ya, bahwa jukir-jukirnya, jukir resmi yang binaannya Dishub itu menggunakan rompi dengan tulisan tanpa karcis parkir gratis gitu ya, rompinya warna orange. Dan itu juga banyak mendapatkan sorotan, apresiasi, tapi sayangnya dalam implementasi kok masih ada yang gak dikasih karcis. Bahkan selain gak dikasih karcis, akhirnya mulai muncul potensi-potensi yang lain ketika tidak ada alat ya, transaksi pembayaran yang jelas untuk menyatakan tarifnya. Maka disitulah mulai muncul potensi adanya ketok parkir itu tadi kawan. Dan kita sudah sempat angkat topik ini beberapa waktu yang lalu. Lokasi juga sama di kawasan wisata Kota Batu. Ada yang harusnya bayarnya 2.000 jadinya 3.000. Lalu pelapor itu bingung, ini kita disuruh bayar lebih dari tarif itu apakah karena plat motor saya ini plat luar kota ya katanya. Karena dia kebetulan juga dari luar kota, kawan, pada saat mengunjungi Kota Batu parkir R2 harusnya kan 2.000 ya tarifnya, tapi dinaikkan jadi 3.000. Nah, ini yang membuat para wisatawan akhirnya merasa kecewa begitu. Dan memiliki experience yang kurang oke lah ketika berkunjung ke Kota Batu, terutama kalau bicara soal parkirnya. Itu beberapa kali kita terima laporan. Ada yang juga motor, kalau kemarin itu yang mobil ya, sampai 5.000 begitu yang dikabarkan. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ya ke rekan-rekan Dishub bagaimana untuk skema pengawasan setelah sebelumnya sempat terjadi juga. Kalau bicara soal pengawasan, kemarin di talk show sebelumnya itu dengan Dishub Batu dikabarkan mereka memiliki ratusan jukir, 300-an kalau saya nggak salah. Tapi di bidang perparkiran itu untuk bagian pengawasan itu jumlahnya hanya belasan petugas saja. Jadi belasan petugas berbanding dengan ratusan jukir yang harus diawasi tentu tidak begitu mumpuni. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah controlling melalui CCTV atau mungkin juga sesekali patroli ke titik-titik yang jadi binaannya Dishub ya, parkir tepi jalan begitu. Dan harusnya itu nanti evaluasinya bagaimana, apakah juga sejauh ini memang masih ditemukan, sudah ditindak juga untuk yang melakukan getok parkir ini kawan, atau bagaimana. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Saya mau geser dulu ke pantauan lalu lintas. Tadi saya sempat kabarkan di Kebonagung itu ada perlambatan. Kalau saat ini sudah relatif terurai. Kalau tadi kan dari ini ya, ekor kepadatannya dari Penamas. Kalau sekarang saya lihat di sekitaran pabrik gulanya saja, di persimpangan ini ya, Wagir sampai dengan pabrik gula Kebonagung, lepas dari itu lancar kawan. Kalau mungkin titik lainnya di pagi kali ini yang harus Anda antisipasi juga di sekitaran perempatan Kelenteng yang Angkyong. Lagi-lagi ini ya, Pasar Kebalen ya. Apakah ini murni volume saja atau aktivitas pedagang masih jualan di badan jalan? Kawan-kawan boleh menambahkan di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Pengguna Jalan Nasional 3 yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran diminta mengantisipasi perubahan arus lalu lintas menyusul dimulainya proyek rehabilitasi Jembatan Gambiran Banyuwangi. Satlantas Polresta Banyuwangi memastikan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak 14 Juli hingga 14 September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan juga diminta memperhatikan informasi lalu lintas terkini, mengurangi kecepatan saat mendekati area proyek, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2020-2021. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal bilang, kedua tersangka yakni MS, Kepala Desa Nonaktif, dan WS, Bendahara Desa Aktif, keduanya ditetapkan tersangka setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau tahap 1. Dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara mencapai 289 juta rupiah. AKP Selimat mengaku akan segera mengirimkan berkas perkara tindak pidana korupsi itu kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo untuk segera diproses hukum menuju tahap selanjutnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat 47 kasus baru HIV selama Januari sampai Juli 2026. Kelompok populasi umum menjadi penyumbang terbanyak di susul pasien TB, sementara kelompok lelaki seks lelaki atau LSL juga tercatat menyumbang 4 kasus baru. Pengelola program TB dan HIV Dinkes Kota Batu, Yoni Hadi Purnomo, mengatakan masih banyak kasus yang masuk kategori populasi umum karena riwayat perilaku beresiko sulit ditelusuri. Selain itu, pola penyebaran kini semakin sulit dipetakan karena banyak aktivitas beralih ke platform daring. Sejak 2017, Kota Batu telah mencatat 691 kasus HIV. Dinkes terus mengintensifkan edukasi, screening dini, serta layanan tes dan pengobatan HIV untuk menekan penularan dan meningkatkan penanganan bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan

pembersih ke kain mikrofiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Jadi kita 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita terima informasi yang masuk di newsroom ya. Tadi ada telepon dari Pak Gunawan, katanya ada truk mogok, truk tebu gandeng yang mogok. Itu posisinya di Bundaran Hamid Rusdi. Tidak ada petugas yang mengatur. Kemudian untuk traffic itu masih belum begitu terimbas ya dari adanya truk yang trouble ini. Dan tadi Pak Gunawan tidak sempat mendokumentasikan. Kita diminta untuk cek melalui pantauan CCTV. Ini saya mau coba akses dulu. Agak loading sih di kita ini Pak ya. Sebentar. Di dekatnya Bundaran Hamid Rusdi arah kemana ya? Di sini ada beberapa CCTV, saya coba cek dulu satu-satu. Ini saya masih belum menemukan, ini kalau yang di arah ke selatan gak tercapture. Lalu coba kita cek yang arah ke utara ya. Yang arah utara juga enggak. Lalu kita coba yang Tumenggung Suryo ke arah barat mungkin. Oh, sayangnya di CCTV juga tidak tercapture ya, dari beberapa sisi ini yang saya coba pantau. Coba kita geser lagi, yang di WR Supratman barangkali. Ah, tidak bisa juga. Jadi kalau dari CCTV di Bundaran Hamid Rusdi ini kawan, saya tidak bisa melihat ya titik untuk truk yang mogok itu. Jadi sayang sekali. Tapi posisi tadi di pas di bundarannya itu Pak ya, yang mau ke arah selatan berarti Pak Gunawan atau bagaimana? Nanti boleh menambahkan infonya. Lalu ada Pak Bagus terkait pembahasan mengenai parkir, katanya mohon izin nitip dokumentasi parkir di pedestrian Jalan Semeru depannya Pia Mangkok yang seharusnya untuk pejalan kaki, jika diizinkan mau on air, katanya boleh Pak. Tapi nanti kita bahasnya soal batu by the way ya. Apakah mau on air sekarang mungkin Pak Bagus? Monggo ya. Bisa langsung call in Pak di 0811-3600-911. Saya mau tampilkan untuk kiriman videonya dari Pak Bagus kawan. Nah ini dia yang di Semeru ya. Oke, harusnya pedestriannya itu digunakan untuk para pejalan kaki. Tapi sayangnya kalau dari dokumentasi ini yang memanfaatkan itu justru dimanfaatkan untuk parkir. Sama seperti yang di Suhat juga, baru selesai pembangunan ininya, drainase ya, gorong-gorong sudah diperbaiki, setelah ditutup kembali malah dimanfaatkan untuk parkir. Itu sudah beberapa kali juga dapat teguran, tapi kayaknya sampai sekarang masih terlihat sama saja. Lalu ada Pak Agus, saya geser dulu ya, ada Pak Agus. Ini Pak Agus update infonya melalui video kawan, ada beberapa kiriman video. Saya play dulu ya, ini yang pertama di jam 7:37.
9: Gerak, orang bergerak sama sekali.
8: Wow, panjang antriannya nih ya.
9: Japanan mandek
8: jegrek. Ke Japanan mandek jegrek katanya. Ya ini
9: Sidoarjo.
8: Ini lanjutannya kawan.
9: Iki sampe sak kawan-kawan iki. Sampe tekan kene iki. Ya opo iki?
8: Ada apa ini ya?
9: Sampe pabrik.
8: Kok panjang sekali.
9: Apa iki?
8: Lumayan ini ya, panjang antriannya.
10: Informasi selamat pagi ya untuk rekan-rekan yang mau mengarah ke Sidoarjo Surabaya lewat jalur bawah, hindari Apollo, bundaran Apollo ya, macet panjang karena di pertigaan sebelum pertigaan Japanan itu di aspal, jadi jalannya itu cuma hanya satu jalur satu mobil, jadi ya macet parah. Ya untuk himbauan aja ya, kalau jam pagi segini ya, kalau ngaspal kurang tepat ini. Itu perbaikan jalan, kalau malam itu ya, ya us, ini kan banyak orang bekerja masuk, tronton, truk semuanya pada ya, untuk pengiriman atau kemana tujuannya, ya, jadi macetnya panjang.
8: Iya.
10: Jadi ini daerah Bundaran Apollo ya. Panjang sekali, panjang sekali.
8: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agus. Yang pertama tadi laporan soal videonya kawan, untuk antrian yang mengular. Lalu di menit selanjutnya ini penjelasan detailnya ya, ternyata ada giat pengaspalan. Sayang sekali dilakukannya di jam-jam produktif. Terima kasih tambahannya. Ada Pak Ali juga. Ini mohon maaf katanya, agar disampaikan ke pihak terkait, sound system acara di alun-alun Merdeka terlalu kencang sehingga mengganggu siaran radio Masjid Jami. Tadi pagi waktu ada pembacaan Al-Quran di Masjid Jami, suara dari alun-alun juga sangat kencang sekali. Nanti kita geser ke DLH Pak ya laporannya. Ini terkait dengan giat yang Indonesia asri itu ya, kemarin kita dapat beberapa kiriman flyer juga. Lalu untuk ini Pak Ali menambahkan acara pencanangan gerakan Indonesia asri di alun-alun Kota Malang, nyuwun pengapunten katanya, menurut saya di alun-alun Kota Malang kok jadi kayak kumuh ya, terutama di Jalan Merdeka Barat. Kemarin teman saya berjalan kaki dari arah SD Kauman menuju ke Masjid Jami, aromanya mantap katanya. Aroma apa Pak yang tercium Pak? Boleh disampaikan ya. Untuk beberapa catatan lainnya kita jeda dulu kawan, setelah ini kita akan geser, kita akan Sebentar lagi, lebih tepatnya kita akan terhubung nantinya dengan beberapa narasumber di program Ijen Talk. Kawan-kawan yang mau ikut bergabung juga terkait topik bahasan kita di pagi hari ini, kembali saya sampaikan topiknya getok parkir berulang. Apa yang salah? Bisa langsung bergabung di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Bupati Malang Sanusi turun langsung cek kondisi SD Negeri 2 Pakis Jajar. Bupati Malang Sanusi kemarin sore melakukan peninjauan langsung bangunan tua rusak yang ada di SD Negeri 2 Pakis Jajar Pakis, Kabupaten Malang. Sanusi tidak ingin hanya menerima laporan, jadi dirinya memilih cek langsung ke lapangan dengan didampingi Sekda Budiar. Sanusi memutuskan tahun 2027 nanti akan ada pembongkaran menyeluruh. Dirinya tidak mau ada aktivitas apapun di area gedung untuk sementara waktu karena membahayakan. Kawan, Polda Jatim buka sayembara untuk tangkap terduga pembunuh ASN Bangkalan. Katim Operasional Unit 3 Subdit Jatanras Direktkrimum Polda Jatim Aibda Sigit Dwi Susanto menyebut pihaknya telah membuka sayembara berhadiah 20 juta bagi siapapun yang membantu memberikan informasi keberadaan Erlan sebagai terduga pelaku pembunuhan ASN Pemkab Bangkalan. Sebelumnya, masyarakat sempat digegerkan oleh penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda 24 Juni 2026 lalu. Diketahui korban sebagai sekretaris dinas PRKP Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan rekaman CCTV, diketahui korban memasuki kawasan bandara dengan pria bermasker, yaitu Erlan, warga asal Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, yang diduga kuat sebagai tersangka. Kawan, Presiden siapkan penghargaan bagi penggagas B50. Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah pejabat yang dinilai berjasa dalam terwujudnya program mandatori biodiesel. Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi siapkan nama-nama penerima penghargaan. Di antaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Menurut Prabowo, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan hasil kerja yang dinilai berkontribusi besar bagi bangsa dan negara melalui terwujudnya program ini. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita pagi hari ini adalah getok parkir berulang. Apa yang salah? Kita bakal bincang bersama dua narasumber pagi hari ini. Ada Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi SMM, dan juga ada Ketua Prodi Studi, Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, SMSI DPA. Nah, kawan-kawan yang mau ikut bergabung, saya ingatkan juga bisa langsung call in ya nanti atau voice note agar terdelivernya lebih jelas di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia menemani Anda ya. Nah, kita bakal bahas kawan kaitannya dengan getok parkir berulang, apa yang salah. Jadi kalau kita bicara hari ini fokusnya di Kota Wisata Batu yang selama ini dikenal menjadi salah satu destinasi wisata unggulan begitu ya. Setiap akhir pekan maupun juga di musim liburan, ribuan wisatawan ini datang menikmati berbagai objek wisata, kuliner, dan keindahan alamnya. Nah, namun dibalik ramainya kunjungan tersebut, ini ada persoalan serupa yang kembali terjadi. Ada dugaan getok tarif parkir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ada seorang warga yang mengaku diminta membayar parkir, ini datanya sebesar 5.000 ya, dengan alasan tarif akhir pekan di kawasan Jalan Brantas. Padahal tarif parkir itu sudah diatur dalam peraturan daerah dan juga seharusnya memberikan kepastian bagi masyarakat maupun wisatawan. Yang menjadi perhatian ini bukan kali pertama, pernah juga beberapa waktu ya muncul di Citycar FM kasus serupa, kalau yang sebelumnya itu di kawasan alun-alun Kota Batu begitu kawan. Dan kasus getok parkir ini juga terus menjadi perhatian karena yang menjadi sorotan ketika digetok harga, tarifnya itu di markup, kemudian tidak diberi karcis, padahal jukir-jukirnya ini menggunakan rompi tanpa karcis parkir gratis. Nah, ini agak kontradiktif jadinya. Lalu kenapa parkir seperti ini masih terus terjadi? Praktik seperti ini maksudnya? Seberapa efektif pengawasan terhadap jukir juga di Kota Batu dan bagaimana membangun sistem parkir yang lebih transparan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung? Kita bakal ngobrol bersama dua narasumber kawan. Pagi hari ini ada Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Cilman Suaidi SAMM, dan juga Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti SAMSI DBA. Nah, bagi kawan-kawan yang mau ikut bergabung, saya ingatkan bisa langsung call in ya atau voice note di 0811-3600-911. Saya sudah terhubung juga bersama dengan para narasumber kawan pagi hari ini. Saya sapa dulu ada Pak Cilman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yola.
0: Ya, kabar sehat Pak Cilman pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ini sudah di kantor nih nampaknya Pak ya?
1: Ya, sudah melaksanakan tugas di kantor.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Cilman. Saya juga terhubung bersama dengan Bu Edriana dari UB kawan. Bu Edriana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi pendengar Sidikai 911 FM.
0: Kabar sehat juga Bu Edriana ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini lagi di mana nih Bu?
2: Saya sudah di kampus Mbak.
0: Oh, sudah di kampus, UB sudah libur atau bagaimana nih Bu Edriana?
2: UB sudah libur tetapi untuk dosen tetap berjalan. Jadi ini masih ada banyak ujian kompre.
0: Oh ya. Begitu, oke baiklah. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Edriana.
2: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, itu dia kawan ya, dua narasumber saya sudah standby pagi hari ini. Mungkin untuk awalan saya ke Pak Cilman dulu berkaitan dengan munculnya dugaan getok parkir ini. Apakah kemarin juga laporannya sudah masuk di Disub dan sudah ditindaklanjuti Pak Cilman?
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi Mbak Yola, Bu Edriana. Selamat pagi juga kepada semua pendengar Citycat dimanapun berada. Sesuai dengan tema talkshow kita pagi hari ini, memang beberapa waktu yang lalu sempat viral, yaitu kejadian pemungutan retribusi parkir di Jalan Brantas Kota Batu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan daerah kami nomor 4 tahun 2023, parkir di tepi jalan umum tarifnya sudah diatur. Salah satunya yaitu terkait parkir kendaraan roda 4 di hari kerja dikenakan Rp3.000, ini untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan di Sabtu Minggu, weekend dan hari libur dikenakan Rp5.000. Sesuai dengan yang disampaikan Mbak Yola tadi di awal, memang ada kejadian Mbak, ada kejadian di Jalan Brantas, salah satu jukir kami itu mengenakan tarif Rp5.000 yang akhirnya sempat viral di medsos, yaitu kejadiannya tanggal 25 Juni tahun 2026 kemarin. Jadi 25 Juni bertepatan dengan hari Kamis.
0: Ah ya, weekday
1: hari
0: Pak
1: Kamis,
0: ya.
1: Hari Kamis seharusnya dikenakan karcis, itu karcis 3.000. Akan tetapi pada kesempatan tersebut jukir memberikan karcis Rp5.000. Dan sudah kami tindak lanjuti untuk turun ke lapangan, kita datangi, kita berikan pembinaan, kita berikan penjelasan kepada jukir terkait beserta koordinatornya bahwa untuk hari kerja atau weekday ini sesuai dengan peraturan hendaknya memungut retribusi sebesar Rp3.000. Dan kami sudah menyampaikan kepada jukir terkait agar tidak mengulangi kejadian serupa. Hal tersebut sudah dituangkan dalam surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Mungkin sementara itu dulu dari kami, Mbak Yola.
0: Oke, diberikan SP begitu Pak ya, ke jukirnya. Ini jukir binaan di sub berarti Pak, jukir resmi.
1: Betul. Jadi di lokasi tersebut, di Jalan Brantas Kota Batu, ini jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Dan karcis yang diberikan, ini juga karcis resmi dari Dinas Perhubungan. Cuman salah memberikannya saja. Jadi seharusnya Kamis itu diberikan karcis Rp3.000 warna biru, dia memberikan karcis Rp5.000 warna putih. Hal ini disebabkan karena teknis, kesalahan teknis di lapangan, dan kami akan tetap meningkatkan pengawasan, meningkatkan pembinaan kepada jukir kita yang ada di jalan di seluruh Kota Batu.
0: Oke, baik. Dan untuk pola pelanggaran ini apakah juga sering terjadi, Pak? Tidak hanya mungkin di Jalan Berantas, tapi di beberapa jukir lain yang tepi jalan juga.
1: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan sering terjadi. Akan tetapi Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan, turun ke lapangan. Kami mempunyai tim pembinaan dan pengawasan jukir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jukir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum.
0: Oke, baik. Kalau berdasarkan data, berapa Pak jumlah jukir binaan di Kota Batu?
1: Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri.
0: Oke, ini 300 lebih untuk jukirnya. Sementara untuk dari Disub sendiri untuk melakukan pengawasan, ini termasuk tantangan juga berarti Pak ya. Kalau dari bidang perparkiran berapa personil Pak Cilman?
1: Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, jadi pola pengawasannya shifting begitu Pak ya, pergantian untuk monitoring. Kalau CCTV juga dimaksimalkan Pak Cilman?
1: Untuk CCTV sementara waktu kami dari Dinas Perhubungan terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya resiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir.
0: Oke, di mana saja itu Pak Cilman yang potensial pelanggaran dan juga
1: terkait dengan titik parkir potensial pelanggaran. Jadi perlu kami sampaikan, potensi pendapatan parkir yang tinggi otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, Jalan Diponegoro, dan ada di Jalan Agus Salim. Kurang lebih semacam itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
0: Oke, baik Pak Cilman. Saya ke Bu Edriana kalau gitu. Bu Edriana, ini kan muncul kasus dugaan getok parkir gitu ya di Kota Batu, dan juga tadi Pak Cilman juga menyampaikan nggak sekali dua kali, ternyata beberapa kali pernah terjadi. Kalau dari sudut pandang pariwisata, ini seberapa besar Bu dampak persoalan seperti ini berpengaruh pada pengalaman wisatawan ya, termasuk citra Kota Batu juga?
2: Iya, betul Mbak Yolanda. Selamat pagi Pak Cilman, Pak Kabit, dan juga pendengar City Guide 911 FM gitu. Jadi memang getok parkir gitu ya. Jadi memang perlu kita pahami dulu begitu. Jadi apa sih sebenarnya getok parkir gitu ya? Mungkin ada banyak pendengar yang belum paham arti dari getok parkir. Jadi getok parkir itu merupakan istilah biasanya yang digunakan oleh masyarakat begitu ya Mbak Yolanda, untuk menggambarkan praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Cilman tadi terkait dengan lokasi, ngaten nggih Pak. Jadi kalau sepemahaman saya bahwa area parkir itu kan ada yang on the street parking, ada yang off street parking gitu ya. Jadi kalau yang on the street itu yang di pinggir jalan itu Mbak Yolanda. Sementara kalau yang off street itu biasanya yang ada di destinasi-destinasi begitu. Sehingga nanti mungkin pengelolaannya berbeda. Nah, kalau melihat dari perspektif saya, begitu ya, dari sudut pandang akademisi atau mungkin saya juga bisa menjadi wisatawan juga, gitu ya. Bagaimana pengalaman ini otomatis dari persoalan seperti ini, dugaan getok parkir memang terlihat sederhana, gitu ya. Tetapi dampaknya terhadap pengalaman wisatawan itu cukup signifikan, Mbak. Dalam kajian tourist experience, kepuasan wisatawan itu dibentuk oleh keseluruhan perjalanan, ya. Jadi end-to-end experience. Jadi mulai dari akses dia menuju destinasi, kemudian bagaimana amenitas yang ada di sana, interaksi dengan masyarakatnya, hingga saat wisatawan itu meninggalkan lokasi wisata. Jadi pengalaman negatif di salah satu titik itu akan mengurangi kepuasan secara keseluruhan, ya. Karena wisatawan itu pada umumnya tidak memisahkan itu antara pengelola parkir atau pedagangnya atau pemerintah daerah. Gitu. Jadi mereka itu melihat semuanya itu sebagai satu kesatuan, gitu, ya. Pengalaman berwisata, gitu, khususnya di Kota Batu. Jadi apa? Karena praktek-praktek tersebut, ya, yang dianggap mungkin bagi wisatawan itu tidak adil, itu akan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan, kemudian akhirnya juga berpengaruh pada loyalitas dan keinginan wisatawan untuk revisit intention. Jadi wisatawan jadi enggan gitu ya untuk datang kembali ke Kota Batu. Nah, ini dampaknya gitu ya, terjadi penurunan kepuasan tadi.
0: Oke, baik. Jadi di era media sosial sekarang ini kan apa-apa serba mudah, Bu Edriana ya. Kalau ada pengalaman negatif sedikit, gampang diviralkan. Dan itu juga ulasan-ulasan seperti ini sangat mempengaruhi keputusan wisatawan juga ya, meskipun yang tidak mengalaminya.
2: Betul, betul, betul Mbak. Jadi di era media sosial saat ini, satu pengalaman buruk aja cepat gitu ya Mbak, cepat menyebar. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ya, saat wisatawan saat ini wisatawan itu kalau mencari informasi itu melalui ulasan digital, ya, melalui media sosial, melalui Google Review, gitu ya, ataupun juga bisa melalui platform perjalanan, gitu. Sebelum mereka berkunjung, gitu ya, biasanya kan kita kepo, gitu ya, cari informasi. Jadi kalau itu kita lihat dalam kajian pariwisata, jadi fenomena ini biasanya dikenal dengan EWOM, gitu ya, electronic word of mouth. Jadi satu pengalaman negatif yang viral memang belum tentu langsung menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, gitu ya, secara drastis, gitu. Tapi jika kasus ini berulang, gitu ya, berulang-ulang, akhirnya akan membentuk persepsi, gitu ya, bahwa masalah tersebut merupakan karakter destinasi. Jadi disampaikan oleh Pak Jilman bahwa ini atau Mbak Yolanda tadi ini bukan menjadi permasalahan yang pertama, gitu ya. Ini sudah menjadi permasalahan yang sering muncul, gitu. Sehingga persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi calon wisatawan, gitu ya. Khususnya bagi mereka yang baru pertama kali mau datang ke Kota Batu, seperti itu, Mbak. Jadi kita harus keras ya, gitu ya. Jadi harus memperbaiki. Merespon cepat, ya, memperbaiki secara langsung, transparansi, sehingga trust publik bisa dipulihkan.
0: Oke, baik Bu Adriana. Kita jeda sejenak dulu para narasumber. Setelah ini kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya lihat ada yang sudah mau bergabung nih, kawan-kawan pendengar, nanti kita akomodir ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia?

0: kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-jalan plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Padmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di program Ijen Talk dengan topik bahasan getok parkir berulang, apa yang salah. Di segmen kali ini saya mau akomodir beberapa kawan pendengar yang mau ikut bergabung on air. Ada Pak Yudi yang sudah terhubung di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, Kota Batu lagi ya. Kota Batu yang banyak disukai orang ya, sehingga kita berbondong-bondong ke sana. Termasuk saya juga sering ke sana ya. Ya gini ya, parkir ini kan sudah lama itu ada perdanya ya, tapi tidak kunjung tertib ya. Kesalahan sedikit ya, kesalahan teknis sedikit jadi viral gitu lah. Ini kan jadi perhatian kita supaya jangan timbul kesan ya, imit wisatawan itu jadi kurang baik begitu lah. Nah, dalam perda itu kan sudah jelas itu pengkaplingan wilayah ya di jalan, pinggir-pinggir jalan itu. Kan ada koordinatornya Pak. Bapak bikin koordinator kerjasama ya. Kemudian koordinator juga punya anak buah gitu lah. Kalau misalnya anak buahnya melakukan kesalahan, ya mestinya penalti aja Pak. Yang dipenalti itu koordinator, nah berarti mereka tidak bisa kerja dengan baik gitu. Ya lah, nanti kalau salah beli kartis, kesalahan teknis itu. Nah, mudah sekali. Nanti alasan begitu terus, Pak. Saya salah beli kartis, gitu. Nah, itu harus ada penaltinya, Pak. Itu sebagai punishment, gitu. Kemudian tidak kalah pentingnya sering terjadi, Pak, ya, tuh. Kita parkir itu tidak diberikan kartis, Pak. Jadi jangan harapkan bahwa kita sebagai pengguna parkir itu minta kartis, Pak. Itu kewajiban mereka untuk memberi kita, gitu. Jadi kalau kita-kita ini parkir tidak dikasih kartis, ya sudah. Ya, nanti kita juga tidak mau ribut-ribut itu, mana kartisnya gitu loh. Ya, tolong itu diterbitkan supaya mereka itu punya integritas di sana gitu loh. Punya pemahaman bahwa dia punya tugas untuk memberikan kartis gitu loh. Jangan suruh kita minta, Pak. Wisatawan tidak akan minta, itu yang penting saya sudah parkir selesai gitu. Ya, ini tolong ditertibkan, Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Pak Cilman, silahkan.
2: Terima kasih, selamat pagi dari Pak Yudi. Bahwa terkait parkir ini, kami menyadari bahwa Dinas Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Apa yang disampaikan Pak Yudi ini lebih kepada masukan yang sangat membangun bagi kami, bahwa masyarakat civil society adalah salah satu fungsi kontrol untuk kami. Evaluasi-evaluasi dari masyarakat semacam ini akan menjadi langkah kami selanjutnya untuk meningkatkan pengawasan, untuk meningkatkan pembinaan, untuk meningkatkan penertiban. Betul bahwa kami di Kota Batu sudah mempunyai dasar regulasi terkait parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Perda 3 tahun 2020 tentang parkir di perparkiran di tepi jalan umum. Ada beberapa aturan main di dalamnya terkait sanksi yang akan diterapkan apabila ada pelanggaran. Ini sudah ada kriteria dan levelnya, mulai dari yang paling ringan yaitu sanksi administrasi sampai yang terberat yaitu pencabutan izin dan tindak pidana ringan. Maka saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yudi, kepada masyarakat semuanya, bantu kami, berikan masukan kepada kami. Kami tidak bisa sendiri untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang di Kota Batu. Mungkin itu dulu Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah Bu Edriana, tadi kan kalau kata Pak Yudi, masyarakat ini enggan gitu untuk meminta karcis karena nggak berani juga. Nah itu bagaimana tuh meningkatkan kesadaran juga kepada wisatawan agar berani aja meminta karcis parkir dan memperjuangkan haknya barangkali seperti itu.
3: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih juga tadi ada pendengar City Guide gitu ya yang respon terkait dengan permasalahan ini. Dan juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Cilman begitu nggih, bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan hanya menjadi permasalahan atau tanggung jawab di sub saja gitu nggih. Jadi ini kaitannya dengan destinasi, ya. Jadi manajemen destination. Jadi ya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya Dishub, ada dinas pariwisata yang terlibat di sini, ada Satpol PP, kepolisian, pengelola destinasi, pengelola usaha dan masyarakat sekitar. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama, gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan gitu, sebuah kondisi yang bisa memberikan pengalaman berwisata di Kota Batu itu secara luar biasa gitu ya, secara keseluruhan. Nah, terkait dengan karcis gitu ya. Memang dari pengalaman yang pernah saya alami, ada juga beberapa area parkir itu yang tidak memberikan karcis. Kemudian mereka juga menarik gitu ya, retribusi saya harus membayar sejumlah uang. Jadi pada saat itu dia minta 5.000. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu, ya otomatis saya juga akan meminta gitu ya, meminta karcis bukti parkir saya di sana. Karena kalau tidak kan seperti tadi disampaikan gitu, media sosial itu mudah gitu, kita pakai gitu. Jadi bisa diviralkan dan lain sebagainya. Tetapi memang mungkin kita harus lebih bijak gitu ya, Mbak. Bapak Ibu semua yang ada yang mendengar di City Guide. Jadi kita harus bijak menyikapi, mungkin kita juga bisa memberikan saran gitu ya kepada juru parkir, atau misalnya memang tidak ada juru parkir, ya mungkin itu nanti bisa kita rekomendasikan kepada dinas. Karena kan biasanya ada online itu nih, Pak Cilman kalau tidak salah gitu ya. Jadi kita juga bisa komunikasi begitu, ada web di situ, kita bisa sampaikan kendala, permasalahan yang dihadapi, sehingga nanti itu bisa direspon cepat oleh pihak terkait. Kemudian trust gitu ya, jadi balik lagi ke sana, sehingga kita akan lebih percaya dan nyaman ya, untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi gitu. Seperti tadi disampaikan, Perda ya, balik lagi ke Perda. Nah, kalau ditanya apakah memang Perda ini penting, ya? Iya memang Perda itu merupakan fondasi penting. Tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi, gitu ya. Tetapi dari implementasi, gitu, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Jadi Pak Jerman menyampaikan ada tuh. Misalnya untuk pelanggaran ringan ada punishment-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperkuat begitu nggih Pak Cilman gitu. Jadi regulasi ini harus dipahami gitu. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelola destinasinya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten, dalam arti ya kalau dia melanggar ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Oke. Kemudian mungkin juga harus ada monef nggih Pak, gitu, perlu evaluasi berkala misalnya gitu. Apakah tarif parkirnya masih relevan? Kalau sekarang kan berapa Mbak? 3.000 gitu ya. Nah, sementara kalau kita mengeluarkan uang 3.000 itu kan sekarang agak sedikit susah gitu nggih. Pasti kita mengeluarkan uang tuh 4.000 tuh atau 5.000, dan kadang tukang parkirnya juga susah untuk ngasih kembalian 1.000 rupiah, itu kan juga susah gitu nih Mbak Yolanda gitu. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi, apakah tarif parkirnya masih relevan, kemudian jumlah juru parkirnya tadi apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik ngaten nih tadi ya, seperti disampaikan Pak Jerman. Ini yang perlu dilakukan evaluasi berkala. Dan tadi setuju ya, ada inovasi, ada CCTV gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman, gitu ya, bisa digitalisasi pembayaran Pak. Ya sekarang kan sudah sistem digital gitu. Kemudian papan tarif itu kalau bisa mudah dilihat oleh wisatawan gitu. Jadi tarif parkirnya berapa gitu. Sehingga kita akhirnya tahu, okay, berarti saya harus membayar sekian gitu, karena sudah resmi tuh di situ ada papan tarif yang terlihat gitu ya, yang terlihat. Jadi jangan di belakangnya pohon atau apa gitu. Jadi papan tarifnya ya dibikin jalan itu terlihat gitu. Okay, berarti bayar misalnya 1 jam pertama gitu, 1 jam kedua atau seterusnya, mungkin seperti itu. Nathan, kalau dari saya Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Bu Adriana dan Pak Cilman, kita jeda kembali. Ini nanti saya geser lagi ke kawan-kawan pendengar. Ada yang mau antri on air lagi, ada para Pi Udin, kemudian ada yang bergabung juga melalui WhatsApp Bu Sri Gati. dan di TikTok ada Pak Budin. Nanti saya geser di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di program Mi Gentle.

0: happens for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wisdom.
4: Pertama, kita menghargai semua orang. Tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Islam bukan Sumatera, Jawa bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia

Yang pertama saya langsung aja, Mbak Yolanda. Dulu saya juga pernah menyarankan ya, kalau tukang parkir atau jukir itu, Batu ini kan sudah berani menuliskan rompinya kalau nggak salah itu, parkir tanpa tiket gratis kalau nggak salah itu. Cuman yang saya usulkan satu lagi adalah dikasih nama aja Pak sekalian di depannya itu, di depan dadanya itu kan dikasih nama. Sehingga kita langsung tahu orangnya gitu, kalau kita melaporkan ke Bapak Cilman itu sudah langsung orangnya kan gitu, biar kita langsung to the point gitu Pak gitu loh. Itu saran saya, ini di Malang juga pernah juga saya sarankan untuk memberikan nama itu di depan gitu loh. Sehingga kita tahu wis enggak usah apa namanya, wis namanya kan kelihatan sudah di situ, enak wis gitu loh. Kemudian berikutnya lagi, mungkin Pak Cilman mungkin sudah ada call center kalau enggak salah ya, pelaporan untuk parkir. Tapi mungkin kalau memang sudah ada Pak, mungkin sudah ada ya, cuman saya enggak pernah lihat ya, mungkin dibikinkan kayak banner besar gitu Pak kan gitu, call center-nya Kabid Bidang Perparkiran gitu kan, sehingga kita kadang-kadang lupa nomor call center kalau kita simpan di HP itu. Kalau begitu lihat di situ di tempat-tempat umum lah di Kota Batu itu. Misalnya kayak di Selekta, mana lagi yang tempat itu, ada banner besar lah gitu. Yang rawan-rawan, apa namanya tadi itu, getok parkir tadi kan gitu. Nah ini salah satu untuk meminimalisir sebetulnya Pak, gitu kan. Daripada tumbuhnya oknum-oknum baru kan kayak gitu. Ya itu yang mungkin yang bisa kita berikan saran ya kan kayak gitu. Memang betul juga nanti besaran juga ya, termasuk juga di situ besarannya tuh kok. Pernah juga saya lihat tuh di Karang Pasar, Karang Peloso, besan parkir sepeda motor 2.000, parkir mobil 3.000 segala macam. Ya kalau perlu itu dikasih juga sekalian di situ Pak kan kayak gitu. Ini kan cuma saran ya. Biar kita ini jelas tahu berapa sih apa besarannya parkir itu. Atau mungkin tempat wisata kan akan lebih mahal. Tentunya kan tidak seenaknya pengelola parkir tetap berpedoman kepada aturan kan kayak gitu kan. Walaupun di tempat wisata lebih mahal tetap ada aturannya, dibuatkan aturannya Pak gitu. Sehingga standar semua. Nah, tempat maupun tempat hiburan, tempat wisata semua tetap diatur gitu loh. Jangan seenaknya itu diserahkan kepada pengelola wisata loh. Kalau kayak gitu seenaknya juga nanti mungkin saya salah ini mohon maaf. Kan gitu, tapi dengan banyaknya oknum-oknum kayak begitu itu jadi kayaknya enggak ada pengawasan gitu loh Pak Cilman kan gitu. Balik lagi kepada manajemen, memang enggak bisa Pak kerja sendiri. Ya kita hebat sendiri enggak bisa. Ronaldo bisa sepak bola hebat kalau enggak ada kawannya lain enggak bisa. Tapi bagaimana Bapak itu memanage? Kan gitu aja. Kota Batu itu kan 3 kecamatan loh. Kan itu masa enggak bisa apa mungkin meningkatkan lah kalaupun itu tidak 100% dibandingkan dengan Malang yang ya seperti itulah, karena memang pada ujung-ujungnya memang sulit diatur ya parkirnya kan gitu. Nah, seperti pelanggaran tadi Bapak berapa kali pelanggaran itu, SP-nya itu berapa kali mau aturannya yang Bapak buat baru dikena sanksi. Ya kalau sudah berulang ya suruh kembalikan 10 kali lipat ya dipecat kan kayak gitu aja, berarti ini udah enggak benar nih kan gitu kan. Mau dibantu kok malah bikin ulah kan gitu istilahnya gitu. Dan belas kasihan itu ada maksudnya itu ya, pembinaan sebetulnya SP itu, tapi kalau udah enggak mau dibina ya kasarannya kan ya sudah kan gitu sebetulnya. Nah, memang kalau bicara CCTV Pak, ini lagi biaya lagi Bapak. Enggak, saya juga enggak tahu apakah CCTV itu mahal apa tidak ya? Kalau setiap tempat parkir dikasih CCTV. Saya sepakat dengan Ibu narasumber tadi ya, kalau bagaimana dengan digitalisasi gitu. Seperti kita naik Trans Jatim itu Pak, kayaknya bisa enggak ya kalau kayak gitu ya? Ada alat yang dipencet-pencet, saya juga ini orang awam, pencet-pencet mau keluar apa? Tiket karcis yang besarannya karcis itu kayaknya bisa sih mungkin. Ini kan orang awam, makanya kita kan ya sebagai komparasi kan apa enggak bisa seperti itu ya? Ah mungkin kayak gitu Pak. Pak Cirman ya, ini Batu yang sangat ramai lah ya, wisatanya banyak, tapi jangan sampailah jadi Batu menjadi kota getok parkir, kan malu kita kan gitu kan. Kita tampil tuh dalam hal yang baik saja. Maunya kan kayak gitu, tapi kalau tampil sering tampil kita tidak baik kayaknya

0: perlu dikurangi lah kadang-kadang ya, gitu. Ya, jadi semuanya pada intinya Mbak Yolanda, semuanya berdasarkan aturan. Gitu loh, dituangkan aja dalam bentuk aturan. Apa sih sudah bikin aturan? Atau mungkin sudah tapi penegakannya enggak jalan kan gitu kan? Kalau sudah aturan itu dibuat, sudah ada konsekuensi hukum, ya harus ditegakkan. Ya, siapa yang harus menegakkan itu? Polisi kan? Satpol PP kan? Atau mungkin ada badan pengawas tersendiri di situ? Di Dishub misalnya kan gitu kan? Ya tidak perlu dipasang tiap titik satu orang satu, ya enggak mampu lah, habis anggotanya. Kemana-mana tertentu-tentu, mungkin ada yang cuma batu, paling manuver berapa orang naik sepeda kalau terjadi. Kan ide gitu, jangan pakaian dinas, selalu saya bilang seperti itu. Kalau pakaian dinas pasti ketahuan, ya kabur dia kan gitu, balik lagi ke aturan. Tapi kalau yang mungkin seperti itu, ya mungkin agak lebih efektif lah kan kayak gitu. Ada lagi juga parkir progresif itu sebetulnya. Saya nggak tahu ya apa pertimbangan gue berhubung juga. Apa ruginya saya parkir di situ? Paling berapa lama sih orang di situ? Di progresif-progresif. Kan gitu. Sama dengan ini Mbak, pengalaman mungkin saya. Ini saya sekalian curhat saya kan gitu kan. Di terminal, apa di stasiun kereta api Malang itu. Di Jalan Sudirman itu kan. Saya Jumat, Sabtu, Minggu. Nginap lah itu saya tetap parkir. Berapa parkir di situ? 32.000. Ya, gimana maksudnya kok parkirnya banyak? Kan kalah dengan yang di Arjosari cuma berapa ribu? 3.000 atau 2.000 gitu loh. Lah ini kok level kelas tinggi apalah namanya kok malah neke. Dan getok juga namanya itu kayak segitu sih. Terlepas itu mungkin ada aturan juga, tapi kan aturan dibuat itu kan ada pertimbangan kayaknya, itu bukan semena-mena aku tak bikin aturan kayak gini ah. Tapi kan ada pertimbangan lah. Istilahnya kan seperti itu, Pak. Jadi ya hal-hal yang seperti itu Mbak, sebetulnya kita timbul pertanyaan gitu loh. Apa dasarnya? Kalau memang sudah aturan gitu, udah sami nau aturan kita ini. Tapi tegakkan aturan itu, awasi gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jangan nanti
1: berhubung
0: oknum dan segala macamnya.
1: Ya,
0: ini apa Mbak? Suara masyarakat awam yang merasakan dampak dari semua itu, kita berharap tidak terulang lagi ke depan.
1: Okay.
0: Seperti itu Mbak Yolanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Cilman ya, menanggapi apa yang disampaikan tadi, usulan untuk menambahkan identitas cukirnya di rompi begitu Pak.
2: Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Rafi. Ini merupakan suatu saran masukan yang sangat membangun bagi kami, bahwa ada beberapa catatan dari saran dari Pak Rafi, yaitu memang betul di petugas cukir kami di Kota Batu sudah menempelkan tulisan di rompinya dengan kalimat tanpa karcis parkir gratis. Hal ini kami bertujuan seandainya dari cukir tersebut tidak memberikan karcis, tentunya tidak perlu dibayar parkirnya. Tambahan saran dari Pak Rafi yaitu memberikan nama atau identitas dari cukir yang bersangkutan, akan kami coba untuk menindaklanjuti. Pak Rafi, matur nuwun atas saran yang diberikan menambahkan nama di rompi cukirnya. Yang berikutnya terkait call center, kami sudah punya call center melalui WA. Mohon pendengar Sidiket dapat mencatatnya, yaitu pada nomor 0815063-0523. Jadi kami ulangi sekali lagi, untuk pengaduan parkir di Kota Batu, khususnya parkir di tepi jalan sesuai dengan tusi kami, yaitu pada nomor WA 0851-5063-0523. Saran berikutnya pada catatan kami dari Pak Rafi, yaitu membuat papan informasi atau banner yang besar, di situ mencantumkan nomor pengaduan sekaligus mencantumkan tarif masing-masing jenis kendaraan yang dipungut retribusinya. Perlu kami sampaikan informasi bahwa sesuai dengan perda kami nomor 3 tahun 2020, bahwa tugas fungsi Dinas Perhubungan terkait perparkiran ini hanya di tepi jalan umum saja. Jadi di on street saja. Untuk yang masuk ke wilayah parkir tempat wisata, ini adalah kewenangan daripada manajemen pengelola itu sendiri. Akan tetapi, tadi ada beberapa hal catatan dari Pak Rafi, tentunya kami yang mempunyai tugas di sektor perhubungan, akan kami mencoba untuk mengkomunikasikan bagaimana tata kelola parkir yang baik ini dapat menunjang kelancaran lalu lintas pada umumnya di Kota Batu. Terima kasih, saran reward punishment akan kami laksanakan. Betul, memang semua kembali kepada aturan, dan insya Allah kami sami'na wa ato'na, Pak Rafi. Kalau amanat dalam aturan kami ada penegakan sanksi, ada penegakan disiplin, kami juga akan melaksanakan secara proporsional dan profesional. Mungkin itu dulu, Mbak Jola.
1: Oke, baik. Tadi ada saran juga, Pak, untuk pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Kira-kira kalau bayar parkir pakai kris gitu memungkinkan nggak ya, Pak Cilman?
2: Terima kasih. Jadi digitalisasi ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Perkembangan zaman menuntut yang praktis, yang non-tunai. Ini sudah menjadi catatan di rancangan rencana kami. Mungkin kalau masih belum dapat terlaksana sekarang, insya Allah di masa yang akan datang, arahnya terkait pemungutan retribusi parkir di tepi jalan akan kami konsep dengan menggunakan cara non-tunai. Bisa melalui kris ataupun cara non-tunai yang lainnya. Mungkin itu dulu, Pak Jan.
1: Oke, baik, ke Bu Edriana kembali. Bu Edriana, kira-kira langkah apa yang menurut Ibu efektif begitu ya untuk membangun budaya pelayanan yang baik di kawasan wisata, termasuk bagi para jukir dan pelaku usaha sendiri? Karena katanya hospitality ini bukan hanya di tempat penginapan atau tempat wisata, tapi jukir pun juga punya peran penting di sana.
3: Mbak Yolanda, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan tadi.
1: Oke, monggo.
3: Jadi terkait dengan identitasnya kan ya, jadi identitas itu memang penting menurut saya gitu ya. Jadi bisa untuk memudahkan pengawasan gitu ya, untuk meningkatkan akuntabilitasnya, meningkatkan rasa aman wisatawan, kemudian juga membangun profesionalisme. Tapi rompi aja nggak cukup, ngatain ya Pak Cilman dan Bapak Ibu semuanya. Jadi harus ada implementasi, jadi ada instrumen pendukungnya. Misalnya kita juga harus tetap memberikan pelatihan pelayanan prima, Mbak. Ya, jadi service excellent. Bagaimana sih jukir itu memberikan pelayanan kepada wisatawan pengunjung begitu. Kemudian juga pemahaman mereka terkait etika pelayanan. Kadang jukir itu juga asal gitu, Nji. Jadi ini bukan mendistrikan tukang parkir boten gitu, tapi mungkin perlu dilakukan pelatihan pemahaman mengenai etika pelayanan. Kemudian juga bisa juga diberikan penghargaan, Pak Cilman, gitu ya, bagi juru parkir yang berkinerja bagus, misalnya kasih dia reward gitu. Kemudian juga tentu saja punishment-nya juga, gitu ya, kalau melanggar dikasih sanksi, kalau dia bekerja bagus berarti dia dikasih penghargaan. Kemudian terkait dengan call center, iya betul, memang kita untuk mengingat sesuatu itu kan susah gitu, Mbak Yolanda, sehingga mungkin bisa ini saran saja sih gitu, atau mungkin juga ide mungkin bisa ditambahkan ini code gitu ya di rompinya gitu ya, jadi ada QR code-nya itu ada tulisan call center-nya di situ, atau QR code ya pengaduan gitu. Jadi tidak hanya dipasang di papan di pinggir-pinggir jalan, tapi mungkin ditaruh di rompinya gitu, karena kalau kita melihat sebaran jukirnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita harus masang di baliho-baliho ngaten gitu. Sehingga nanti mungkin itu bisa ditambahkan gitu di punggung atau apa gitu ya. Sehingga di situ nanti ada tulisan call center atau QR code-nya gitu untuk pengaduan. Ngaten. Kemudian terkait dengan hospitality ya, iya betul ya. Jadi untuk destinasi itu memang tidak ditentukan oleh objek wisatanya saja, gitu, tetapi juga oleh layanan pendukungnya, hospitality-nya. Konsep manajemen destinasi daya tarik wisata itu ya menjadi salah satu komponen saja, gitu, tapi keberhasilan sebuah destinasi itu juga ditentukan oleh kualitas amenitas, gitu ya. Aksesibilitas, layanannya, keamanan, kebersihan, dan ini yang paling penting nih, tata kelola, ya. Jadi hospitality itu tidak hanya dimiliki oleh hotel, tadi betul disampaikan oleh Mbak Yolanda, tetapi harus mencakup seluruh pihak yang berinteraksi dengan wisatawan, gitu ya, termasuk juru parkir, kemudian mungkin ada pedagang, gitu ya, di pinggir jalan itu, atau pengemudi transportasi, petugas kebersihan, gitu, hingga aparat pemerintah. Gitu. Jadi semua itu menjadi bagian dalam rantai pelayanan, gitu ya, service chain yang akan membentuk pengalaman wisatawan, pengalamannya mau positif atau pengalamannya negatif, gitu ya, sehingga peningkatan kualitas destinasi di sini harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya untuk apa? Untuk yang hanya sekilas atau apa ya? Apa sih, Pak, kalau istilah Jawa itu sak gebrakan gitu ya. Jadi enggak, tapi ini sustain gitu ya, berkelanjutan. Jadi bagaimana cara kita menjaga kualitas destinasi itu berkelanjutan? Karena tadi itu kepercayaan itu akan membangun kepuasan wisatawan, dan dari kepuasan wisatawan itu akan berdampak pada loyalitas wisatawan itu sendiri. Dan dari saya, Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Bu Adriana dan juga Pak Cilman, ini sudah masuk di sesi terakhir. Monggo, saya juga mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber terkait catatan di diskusi kita pagi hari ini soal ketok parkir berulang, apa sih yang salah? Monggo Pak Cilman.
2: Oke, terima kasih. Sebagai penutup, mungkin kami dapat menyampaikan bahwa terkait tata kelola parkir khususnya yang ada di wilayah Kota Batu ini, Dinas Perhubungan Kota Batu tidak bisa sendiri. Dukungan stakeholder sangat kami butuhkan, dukungan masyarakat sebagai kontrol sosial sangat kami harapkan. Kami tidak anti kritik, kami siap menerima masukan, saran, evaluasi untuk tata kelola ke depan yang lebih baik. Intinya ayo Kota Batu yang sudah menjadi kota destinasi wisata utama di Jawa Timur, ini merupakan harapan kita bersama agar ke depan kota wisata Batu tidak tercederai oleh oknum-oknum jukir nakal terkait ketok parkir, pelayanan yang kurang humanis, pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan. Maka dari itu mari kita wujudkan bersama-sama tata kelola parkir yang lebih baik lagi di Kota Batu. Terima kasih, Mbak Yola.
1: Oke, baik Pak Cilman. Bu Adriana, silakan.
3: Ya, jadi saya mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, juru parkir, pengelola destinasi, dan pemerintah untuk melihat setiap wisatawan itu sebagai tamu yang harus diberikan pengalaman terbaik. Menjaga kejujuran, memberikan pelayanan yang ramah, menghormati aturan, dan menciptakan rasa aman merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pariwisata. Jadi citra positif destinasi itu bukan hanya dibangun melalui promosi, tetapi melalui pengalaman nyata yang dirasakan wisatawan. Ketika setiap pihak memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, maka Kota Batu akan semakin dipercaya sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Itu aja, Mbak, dari saya.
1: Baik, Bu Adriana. Jadi itu tadi kawan ya, kepercayaan wisatawan itu dibangun dari pengalaman yang dirasakan ya, bahkan sejak pertama kali datang gitu ke Kota Batu maupun sampai meninggalkan destinasinya. Karena itu pengelolaan parkir yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan ya pelanggaran itu menjadi bagian yang paling penting lah dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang aman dan nyaman. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Cilman, Bu Adriana juga. Saya Yola Octavia, pamit. Sampai jumpa kembali.

Siringetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Ini kembali melanjutkan pembahasan kaitannya dengan getok parkir ya, atau markup tarif parkir. Tidak hanya terjadi di wilayah Kota Batu, Kota Malang pun juga sama. Beberapa kali kita terima laporan kaitannya dengan markup tarif, terutama yang di kawasan Kayu Tangan sih, yang lumayan sering juga. Tadi tuh yang sempat bergabung juga kaitannya dengan parkir, Pak Bagus ya. Kalau Pak Bagus ini mengomentarnya soal titik parkir pedestrian ya Pak ya, yang harusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk para pejalan kaki, itu malah dijadikan sebagai lokasi parkir, posisinya di Jalan Semeru gitu. Kemudian

0: Kemudian tadi juga ada beberapa yang bergabung, belum sempat saya akomodir. Tadi itu ada Pak Budin ya, katanya kalau misalnya pengawasan melalui CCTV itu agak minim. Karena memang tidak ada begitu CCTV-nya, cuman kalau pengawasan melalui CCTV pun juga khawatirnya kurang efektif begitu Pak ya. Tapi tadi kalau katanya Pak Budin kembali bergabung lagi, semoga bisa di ACC katanya untuk pemasangan di sejumlah titik. Kalau tadi sih nggak di semua titik ya pemasangan CCTV-nya. Kalau dari penjelasannya Pak Cilman itu di titik potensial pelanggaran dan titik yang pendapatannya tinggi. Titik keramaian termasuk ya di sekitaran alun-alun kota wisata Batu Kawan di jalur poros, jalur arteri yang ditekankan. Tapi masih dalam tahap pengajuan, belum ACC juga. Ada Bu Sri Gati, masalah parkir itu mudah katanya. Coba juru parkir dibayar bulanan, terus bayarnya pakai kris. Kalau ada yang nakal diberi SP sampai 3 kali, kalau nggak bisa dibina langsung pecat. Ayo petugas berwenang katanya. Sekolahnya lebih tinggi dari juru parkir, jangan disetir juru parkir. Itu kata Bu Sri Gati. Tadi kita sempat menanyakan kaitannya dengan digitalisasi. Info dari Pak Cilman tadi masih dalam tahap perencanaan. Begitu kawan. Kemudian update dari Pak Gunawan tadi kaitannya dengan kendaraan yang trouble ya di Bundaran Hamid Rusdi. Tadi kan di jam 7 saya belum dapat kiriman videonya karena dari CCTV tadi nggak begitu kelihatan jelas kawan. Nah ini dikirimkan kembali oleh Pak Gunawan. Agak jauh gitu ya dari titik pantau. Ditunjukkan melalui panah ini, saya tampilkan di pisau radio, cuman nggak begitu kelihatan juga Pak. Oke, dan ada video lanjutan. Ini saya tampilkan di visor radio kawan. Lewat di Hamid Rusdi lagi nih, Pak Gunawan. Ya, ini masih perjalanan. Saya menunggu sampai ada kelihatan ininya ya, truk yang mogok tadi. Ah, ini dia. Ini dia kawan. Ini yang arahnya ke selatan ya, truk gandeng muat tebu. Truknya warna biru. Kemudian bagian kepalanya warna merah, belum tahu nih penyebabnya apa begitu. Kalau sekilas dari kiriman video yang Pak Gunawan sih belum ada maintenance Pak ya. Tapi itu tadi di jam 8 lewat 12, sudah 1 jam berlalu ini kawan laporannya. Apakah juga sudah ada penanganan di lokasi atau bagaimana? Saya coba cek aplikasi pemantau traffic dulu. Kalau di area Panglima Sudirman ke selatan sih lancar ya sejauh ini lewat dari Hamid Rusdi. Yang ngantri itu nanti di Dokter Ciptonya. Lepas dari Dokter Cipto sih bahkan juga ada perlambatan sedikit saja. Apakah sudah clear kawan untuk truk tebu yang trouble tadi? Nanti boleh berkabar ya. Kalau belum nanti kita coba geser laporannya ke Polsek setempat. Ada Pak Arif, ini lewat di area Toyo Mulyo, suasananya sepi katanya. Saya lewat Paga mau ke pantai, itu sinyalnya City Gate jelas katanya Pak Arif. Tadi Pak Arif sempat kirim ini juga ya, sempat kirim voice note juga kawan. Sebentar, saya mau play ini voice note-nya Pak Arif.
1: Assalamualaikum, selamat pagi info.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini saya lagi di arah Toyo Mulyo dan suasananya lancar, sepi, lihat Paga. Ini saya lihat Paga, sepi sekali. Mm-hmm. Kalau mau ke pantai, lihat Paga aja. Terus, satu lagi ini sinyalnya ini luar biasa. Dari sini jelas sekali sinyalnya 911 sangat jelas. Itu aja infonya, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya geser lagi kawan, ada Pak Ervin, info traffic di Karanglo. Ada kiriman videonya, coba saya play kembali. Apakah sudah mulai ada perlambatan begitu kawan ya di sekitaran Karanglo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendengar 911 City Gate FM. Informasi traffic lalu lintas. Posisi saat ini saya berada di Karanglo. Terpantau kepadatan dari arah Karanglo atau Karangploso turun ke bawah menuju ke masuk tol sampai dengan ke SPBU BP. Nah, ini baru kosong ekornya, ada di perumahan Karanglo Indah. Untuk traffic menuju ke arah Karang Ploso, Tokopoharjo, terpantau saat ini saya lancar.
0: Oke. Okay.
2: Tidak ada hambatan sama sekali.
0: Terima kasih Pak Ervin update-nya juga ya. Sampai sekarang pun ternyata masih lancar kawan. Ini tadi kan videonya tadi pagi ya, di jam 8 awal begitu. Lalu untuk update lainnya, saya geser kembali update dari Pak Amin. Di sepanjang Pasar Kebalen katanya, ini bukan sulit tetapi tidak bisa untuk dibetulkan. Kondisi ini urusan perut. Mungkin dengan cara frontal, yaitu melarang aktivitas jual beli menggunakan jalan sepanjang jalur Kebalen, dan atau harus berjualan di dalam pasarnya. Oh, ini mengomentari soal pedagang yang belum bergeser juga Pak ya, di jam 8 pagi. Lumayan panjang nih kiriman videonya dari Pak Amin. Saya mau tampilkan dulu kawan di Piso Radio. Tidak bosan-bosan ya kawan-kawan pendengar juga menyoroti terkait dengan pedagang yang tidak tertib lewat dari batas aturan waktu yang sudah ditentukan. Ini saya play kembali. Tuh, lihat. Ini mana parkir ya, mana yang jualan. Oke, terima kasih Pak Amin untuk update-nya juga. Nah, kita juga tidak bosan-bosan untuk geser laporannya ke rekan-rekan ini ya, ke rekan-rekan Diskopindak. Kemudian tadi kaitannya dengan giat acara yang di Alun-Alun Merdeka, kan pengerasnya juga cukup kencang tuh audionya untuk desibelnya. Nah, sementara tadi dari pihak Masjid Jami mengeluhkan itu mengalahkan dari suara masjid begitu. Tadi kita sudah geser laporannya ke DLH, tapi ternyata dari bagian pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, memohon maaf kalau terkait hal ini ternyata bukan kewenangannya DLH, namun kewenangan dari Balai Kota, karena DLH hanya sebagai tempatnya saja untuk kaitannya dengan pemeliharaan lah seperti itu. Tapi ini kata Bu Lintang akan dibantu untuk mengakomodir laporannya ke bidang terkait. Terima kasih Bu Lintang. Update lainnya Pak Gozali, ini pengguna jalan yang mau ke Surabaya, saya di pertigaan Japanan mau menuju ke Malang. Oh, ini terkait dengan perlambatan ya, perlambatan tadi di ruas tol. Ternyata Pak Ahmad Gozali kembali mengalami hal serupa begitu kawan. Tadi sebelumnya juga ada pelapor yang kirim info terjebak antrian kendaraan di jalur non-tol. Nanti saya coba tampilkan untuk kiriman dokumentasinya Pak ya, karena masih agak loading nih di kami. Saya mau geser dulu untuk update rekomendasi lainnya untuk Anda kawan-kawan yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatimpa Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Pemkab Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, mendapat kepastian. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan Jember menjadi salah satu daerah pionir yang sejak awal memberikan kejelasan status bagi P3K. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jember juga disebut sebagai daerah dengan pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu terbanyak di Indonesia. Tak hanya itu, Pemkab Jember memastikan kontrak kerja P3K akan terus dilanjutkan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, selama pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai standar BKN. Selain menjamin keberlanjutan kontrak, Pemkab Jember juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan P3K. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS tidak akan dipotong, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang upayakan angkutan gratis bagi pelajar beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menyebut regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis masuk tahap harmonisasi dan diupayakan bisa dioperasikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 atau pertengahan Juli 2026. Sedangkan untuk bus sekolah, pihaknya masih akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tetap dioperasionalkan atau tidak karena sudah ada angkutan pelajar gratis. Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan angkutan pelajar gratis nantinya menggandeng sopir angkutan kota yang selama ini ada di wilayah setempat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menyiagakan sejumlah sarana untuk distribusi bantuan air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan air saat memasuki puncak musim kemarau 2026. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, pihaknya menginstruksikan BPBD sudah menyiapkan tangki-tangki air bersama dinas terkait. Jadi apabila nanti memang diperlukan, semuanya sudah siap bergerak memberikan bantuan. Seluruh sarana pendukung telah disiapkan oleh timnya. BPBD saat ini memiliki tandon air dan 3 mobil tangki yang siap diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan air bersih.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemerintah memastikan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL berjalan sesuai target. Proyek ini menghadirkan layanan kereta komuter di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik melalui pengembangan jalur ganda. Pihak terkait telah bertemu kemarin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Di antaranya Dirjen Perkeretaapian, Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, PT KAI, serta Bank Pembangunan Jerman atau KFW sebagai investor. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim, bilang SRRL jadi proyek penting karena rel kereta api di Surabaya saat ini masih jalur tunggal. Perlu ada peningkatan agar layanan komuter di Surabaya berjalan optimal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Getain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke line telepon, ada Pak Rafiuddin yang kembali terhubung ya. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Yolanda.
0: Iya, gimana Pak?
1: Saya ada yang apa tadi, belum terjawab jadinya Pak. Mungkin nanti bisa dicarikan info ya. Ternyata dishub itu cuman apa membidang apa namanya mengawahi di jalan parkirnya di kuburan gitu. Ya jangan yang diatur oleh dishub.
0: Betul.
1: Terus kalau di tempat pariwisata dengan tarif parkir yang berbeda-beda itu siapa
0: itu
1: yang membawa itu?
0: Bapenda Pak.
1: Sebetulnya itu yang
0: Bapenda Pak Rafiuddin. Bapenda Pak.
1: Itu aturannya bagaimana? Apa ditunjukkan besarannya gitu maksudnya? Oh ini besarannya segini, oh ini segini, oh ini parkir progresif ini begini dan segala macam termasuk yang saya sampaikan di stasiun kereta api. Itu Bapenda juga atau gimana? Kalau memang Bapenda aturannya ada nggak itu loh? Saya pingin tahu, saya bisa mau download nanti saya aturannya, saya pingin tahu juga. Sehingga ini menjadi apa ya, wawasan kita untuk ya saling sharing kepada yang lain yang belum tahu. Seperti saya ini kan enggak tahu saya kan kembalikan gitu. Sekarang misalnya saya bandingkan ya tadi dengan parkiran yang di terminal hari itu. Dia tertutup ya kan, ya itu kan. Lo parkirnya lo yang cuma 3.000. Gitu-gitu loh. Iki apa ini, apa urgen apa nih, alasannya gitu. Sedangkan di kereta api itu di stasiun sama tak tahu sendiri di situ. Kayak di tempatnya gitu. Itu Jumat, Sabtu, Minggu tuh saya kena 32.000. Ini dasarnya tuh dari Pak Peda atau apa? Ingin tahu aja sebetulnya. Ya kalau sudah ada aturannya, saya bisa menawatuannya lagi. Tapi tolong kalau memang itu ada aturannya Pak Yolanda, saya ingin download, saya mau download dari apa namanya, dari WA ini. Terima kasih Pak Yolanda.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kawan, kalau saya baca ya, di Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Bapenda itu tidak menetapkan tarif parkir harian di tepi jalan untuk masyarakat, melainkan menetapkan tarif pajak parkir. Jadi kalau yang tepi jalan itu retribusi, dishub, disupunya ya, tapi kalau yang di tempat wisata atau mungkin juga di hotel, tempat hiburan, itu tarifnya jadi pajak, bukan retribusi tapi pajak parkir. Begitu, itu masuk dalam pengelolaan kawasan parkir khusus atau wisata, ya, termasuk tadi mungkin di stasiun juga ya. Ini kalau yang dicontohkan, kalau di Perda Kota Malang itu 20% dari omset. Jadi itu sudah ada ketentuan di Perda lagi. Itu yang aturan dari Bapenda. Kalau yang di sub tadi kan juga dia punya Perda sendiri ya, kaitannya dengan retribusi dan lain sebagainya. Yang R2 itu 2.000, kalau yang R4 itu 3.000. Kalau di Kota Batu, kalau weekend ada perbedaan ketentuan, termasuk kalau untuk insidentil juga ada. Kurang lebih seperti itu kawan, sementara untuk update-nya yang saya ini ya, saya lansir dari Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2023.

0: city guides inside.
1: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
2: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42%.

0: itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Ini yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD.
1: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
2: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda kutip bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amogento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
1: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
3: Baik, sampai 5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core business BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis, bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi

0: peluang untuk apa namanya investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada secara pariwisata sendiri, kemudian bertanya sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan apa tata kelola pembiayaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
1: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya i.
2: Sese bu, tak cek sese.
1: Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak jarakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser dulu ke beberapa update ya yang dibagikan dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Suhendro, lapor di flyover Arjosari sisi selatan, depannya Pool City Trans, terpantau ada parkir 5 bus katanya. Oh, coba saya cek dulu, ada kiriman dokumentasi kah tadi mungkin dari Pak Suhendro? Voice note ternyata ya.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Pagi Pak.
1: Melaporkan di flyover Arjosari sisi selatan, tepatnya di depannya apa poolnya City Trans bus, terpantau 5 bus City Trans parkir berjajar pinggir jalan. Jadi di atas flyover itu sampai macet karena pergantian jalur yang dari bawah itu udah ketutup bis hampir separuh. Selalu setiap pagi seperti ini, kadang sore poolnya itu sangat tidak tepat kalau di situ. Mohon diingatkan. Jadi di atas flyover sampai macet karena jalur bawah itu tertutup separuh badan bis. Sampai 5 bis sama 2 elf tadi punyanya City Trans parkir semua di situ. Sangat berbahaya. Pagi kadang jam berangkat kerja itu juga ada bis 2 baru datang kan jam 7-an. Mohon diingatkan. Karena kadang juga ada yang menjemput, sudah habis 2 pagi, ada yang menjemput Grab mobil 3, 4 gitu, wis tambah Kak Karuan di situ. Mohon diingatkan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Itu. Baik, terima kasih kembali Pak Suhendro. Mungkin nanti boleh disertakan dokumentasinya juga, Pak ya. Bu Anissa, ini izin share kegiatan pawai budaya selamatan Desa Mojorejo kawan. Ini posisinya itu startnya di Jalan Patimura, kemudian finishnya di Jalan Mojo Agung ya. Ini kemarin yang di-share oleh Polres Batu ya ke kami. Ini pelaksananya di hari Sabtu, kawan. Kalau kemarin dari Ibda Gema itu di jam 9 pagi ya, sampai dengan jam 11 malam. Kalau dari Bu Anissa ini flyer yang beredar di kita, itu startnya dari jam 11 siang sampai di jam 11 malam. Terima kasih tambahannya Bu Anissa. Ada juga Pak Dewa Hermanto. Ini kaitannya dengan lampu merah di exit tol Singosari, itu padam kawan. Ada kiriman fotonya. Nah ini ya, terlihat dari fotonya Pak Dewa ini, kiri kanan lampunya tidak berfungsi, padam. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah geser laporannya ke Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang, ke Pak Willy. Mohon waktu tadi katanya di jam 8 10 menit yang lalu tuh masih menyala padahal. Dan ternyata update dari Pak Willy itu ada kabel yang terbakar. Sama halnya dengan Bu Ratna yang menyampaikan juga TL arah ke tol itu terbakar begitu. Gak ada arahan lampu, jadinya trafiknya agak merambat. Tapi kalau tadi itu keterangan dari Pak Willy, coba saya cek kembali ya. Indikasi awal setelah pengecekan di lokasi penyebabnya karena ada pembakaran sampah di selokan. Begitu kawan, itu yang menyebabkan adanya trouble ya di sana. Lalu update lainnya ada Pak Ivan, penggunaan lori PB Semboro Jember akan sangat efektif untuk mengurangi kemacetan di poros-poros jalan utama Kota Malang, terutama saat musim panen tebu. Ini saran begitu ya. Terima kasih. Lalu tadi sempat ada erupsi di jam 8:57. Tadi rekan-rekan di live TikTok juga pada report katanya apakah ada hujan abu, ada erupsi begitu, karena di beberapa titik ada hujan abu, salah satunya di Tumpang yang cukup terasa. Kemudian update lainnya kawan, saya geser kembali, ini ada Pak Supomo. Pak Supomo, untuk saran-saran pendapat publik to the point aja, karena semua pingin punya saran. Oh, ini kayaknya juga tadi kaitannya dengan teleponnya Pak Raffi Udin ya Pak Supomo. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Lalu ada Pak Anton, ini Raden Intan kawan, ke barat cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar. Kemudian update untuk kendaraan yang trouble tadi ya, laporan awal dari Pak Gunawan, posisinya itu di area Panglima Sudirman ke selatan. Tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan newsroom ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kemudian Ibtu Isrofi juga langsung balas di jam 9:41 tadi. Katanya siap monitor, terima kasih informasinya, semua anggota segera ke lokasi. Gitu sementara untuk update saat ini. Tapi kalau traffic tidak terkendala kawan ya, masih relatif lancar. Lalu Pak Angga sama menginformasikan di area TL perempatan Bentul itu padam, tapi sudah ada petugas katanya. Tadi rekan-rekan di sub sudah monitor ya, Pak Angga, di lokasi. Saya baru cek lagi kawan, ternyata ada erupsi lagi ya Semeru. Di jam 9 lewat 29 menit, sekitar 20 menitan yang lalu, itu ketinggian kolom abunya 500 meter di atas puncak, durasinya 1 menit 19 detik. Itu kalau misalnya nanti ada yang merasakan hujan abu lagi. Sekarang ya, 4 menit yang lalu, kembali lagi erupsi. Rata-rata sama letusannya di ketinggian 500 meter di atas puncak atau 4.176 mdpl. Durasi erupsi 1 menit 7 detik. Gitu, sementara untuk beberapa catatan yang kita terima dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Yang lagi di perjalanan juga nanti boleh ya menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau bisa juga mention kawan di @city_guide911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News, jam 10 siang. Kawan, pendapatan pengelolaan pajak air tanah di Kota Batu belum optimal. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan, pendapatan pengelolaan pajak air tanah atau PAT Kota Batu belum optimal karena dipicu tingginya tunggakan dari kelompok himpunan penduduk pemakai air minum atau HIPAM. Menurut Nur Rohman, persoalan ini berawal setelah terbitnya peraturan Gubernur Jatim tentang penetapan nilai perolehan air tanah. Regulasi baru ini membuat nilai perolehan air mengalami kenaikan dan berdampak langsung pada besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak. Kawan, cuaca Jatim diprediksi akan bervariasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hari ini kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur akan dominasi cerah hingga udara kabur. Cuaca cerah diprediksi terjadi di sejumlah daerah seperti Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Gresik, Surabaya, sampai Bangkalan. Sementara kondisi udara kabur diperkirakan menyelimuti wilayah Lumajang, Banyuwangi, Magetan, Ngawi, dan Kota Batu. Suhu udara di Jawa Timur diprediksi berkisar antara 14 sampai 34 derajat Celcius dengan suhu terendah di Kota Batu berkisar antara 14 hingga 22 derajat Celcius. Kawan, Presiden Prabowo dorong target timnas tembus Piala Dunia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencari langkah agar Indonesia segera lolos ke Piala Dunia. Permintaan itu disampaikan saat peluncuran program mandatori B50, Prabowo mengatakan sepak bola sebagai kehormatan bangsa. Menurutnya, Indonesia mampu mencapai berbagai kemajuan, namun masih memiliki pekerjaan besar untuk tampil di putaran final Piala Dunia. Presiden juga mempertanyakan dukungan yang dibutuhkan agar target ini bisa diwujudkan. Dia menegaskan upaya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia harus menjadi perhatian bersama. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

89.1 FM Gaiden for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani. Di kondisi siang yang semakin terik ya, area Tlogomas utamanya. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini sedang melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Kota Batu. Tampak peningkatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi siang hari ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi juga masih berada di sekitar Singosari, ini khususnya Anda kawan berencana mengarah di sekitar traffic light exit tol Singosari ya. Tadi sempat ada yang mengabarkan traffic light-nya padam gitu. Kemudian ada juga informasi lainnya dari pendengar lain yang menginformasikan kalau ada kebakaran gitu ya. Nah, setelah kita coba konfirmasi ke Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang Pak Willy, ternyata bagian kabel itu ada yang terbakar. Dan saat ini masih dilakukan pengecekan lebih lanjut kawan. Sementara indikasi awal ini karena ada pembakaran sampah di area drainase gitu ya. Jadi kita masih menunggu untuk update-nya seperti apa. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, khususnya untuk kondisi lalu lintas kawan seperti apa? Apakah ini semakin terpantau antriannya panjang atau saat ini sudah kembali normal, termasuk kondisi traffic light-nya seperti apa dan petugas yang ada di lapangan apakah masih standby atau mungkin sudah bergeser ya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911FM.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: wah seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, siang hari ini untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya, mungkin Anda juga sempat melihat beberapa flyer yang beredar di sosial media. Ini kaitannya kegiatan yang ada di sekitar alun-alun Merdeka, Kota Malang. Jadi dalam rangka kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Kota Malang, kawan, dan informasinya acara ini dihadiri oleh beberapa gubernur ya, dan juga dari Kemendagri begitu. Kemudian untuk informasi pengalihan arus lalu lintas ya, nanti kita akan sampaikan. Yang jelas kalau untuk waktunya sendiri, ini mulai dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 siang ini, sepertinya harusnya sudah selesai ya, kalau sesuai dengan jadwal. Nah mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, bagaimana, apakah masih dilakukan pengalihan arus, boleh nanti Anda kabarkan. Nah kemudian kawan, untuk ruas jalan yang dialihkan, Jalan Merdeka Barat, kemudian Jalan Merdeka Selatan, pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan dari jam 5:30 ya sampai selesai. Kemudian untuk beberapa titik parkir ini juga sudah disiapkan, mulai dari Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, kemudian area kantor pos, gedung parkir Kayu Tangan, Jalan Basuki Rahmat, Jalan SW Pranoto, Jalan Kiai Haji Agus Salim, dan juga di Tareko. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di area ini, di area pengalihan arus lalu lintas, ya boleh juga nanti Anda tambahkan apakah dengan adanya pengalihan ini antrian sudah mulai terpantau atau justru masih terkondisikan. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Kawan, Anda bisa hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
6: Jarto.
1: Saat ini kita beralih ke informasi seputar tol. Anda yang sekarang ini posisi ada di sekitar Gate Singosari, kondisi yang mengarah ke ruas Pandan masih terpantau lancar. Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol juga masih lancar, tapi hati-hati tadi terakhir di TL Exit Singosari ya, informasinya ini sedang bermasalah kawan, tapi sudah ada atensi dari rekan-rekan di sub tadi kita koordinasinya ya, semoga sudah selesai penanganannya. Jadi infonya ada kabel yang terbakar begitu, dan tadi pagi sih sempat ada antrian ya, tapi ini kalau kita coba cek lagi kondisi ramai lancar saja. Kemudian nanti lepas Pandan, kemudian Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga terkondisikan. Lepas dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, tampak di sana peningkatan arus juga sudah mulai terjadi, tapi masih terpantau lancar. Begitu juga ketika Anda lepas dari Gate Waru, berencana mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono, juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
5: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
6: Enak rupes, Beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
8: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Kita juga masih melanjutkan ya di program City Report. Jadi program City Report siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita lanjutkan dulu ke beberapa informasi di siang hari ini menemani aktivitas Anda, kawan. Ini masih bicara soal apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi ya. Tentu ini menjadi pembahasan banyak orang dengan adanya getok parkir ya, yang bukan hanya sekali, tapi ini terjadi beberapa kali. Nah, untuk hari ini kita bicaranya bersama dengan

0: Nominal ini hanya ribuan rupiah ya, tapi dampaknya ini bisa jauh lebih mahal, bukan sekedar kehilangan retribusi, tapi bisa mengikis kepercayaan wisatawan yang selama ini menjadi modal utama di kota wisata Batu. Bahkan kasus dugaan getok tarif parkir itu sempat juga muncul, jadi ada seorang warga yang mengaku diminta bayar 5.000 dengan alasan tarif akhir pekan di kawasan Jalan Brantas, padahal dia datangnya ini hari biasa. Nah, tentu peristiwa ini menambah daftar panjang persoalan parkir yang berulang di sepanjang tahun 2026. Kemudian kita kembali lagi ke kejadian yang sebelumnya, sebelum itu ya, itu ada kehebohan begitu kawan. Jadi tarif parkir 50.000 saat malam pergantian tahun di kawasan Bukit Bintang ya. Dan tidak selang lama wisatawan ini kemudian mengeluhkan tarif 10.000 tanpa karcis yang di kawasan alun-alun Kota Batu. Jadi ini di dua titik yang berbeda, dan kasus ini juga terus muncul. Dan tadi kita sudah mendengarkan kalau dari Dishub itu sejauh ini apa yang sudah diupayakan gitu ya. Bicara soal pembinaan sudah diberikan, kemudian ketika ada kejadian ditegur, kemudian bikin surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi, itu juga sudah dilakukan. Termasuk tadi yang disampaikan dari Kabid Perparkiran Dishub Kota Malang, Pak Cilman, menjelaskan sebenarnya kalau bicara punishment itu sudah ada ya di perundang-undangan, mulai dari yang ringan sampai bahkan ini tidak diberikan izin lagi gitu ya. Nah, kemudian kawan, dari turismologis Universitas Brawijaya, Faidal Rahman juga sempat menyoroti terkait dengan pola ini yang tentu juga akan berimbas ke banyak hal ya. Dan kemudian disampaikan menurut Farid, parkir ini kan bagian dari basic tourist service ya, atau pelayanan dasar di dalam industri pariwisata. Jadi pengalaman wisatawan tidak dimulai ketika memasuki objek wisata, tapi sejak pertama kali mereka datang di sebuah daerah. Nah, ini sebenarnya juga sejalan tadi sempat disinggung oleh Bu Edriana ya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan kalau menurut Faidal, dampak persoalan parkir ini tidak berhenti pada keluhan sesaat kawan. Di era media sosial, pengalaman buruk wisatawan ini bisa dengan cepat menyebar lewat unggahan digital, dan ini bisa membentuk persepsi negatif yang jauh lebih luas. Nah, ketika kasus serupa terus terjadi di berbagai lokasi, mulai dari Bukit Bintang, alun-alun, sampai Jalan Brantas, masyarakat pun ini akan cenderung tidak lagi menganggapnya sebagai kesalahan individu. Nah, dalam teori perilaku wisatawan, menurut Faid, tingkat kepuasan berpengaruh langsung ya terhadap keputusan seseorang untuk kembali berkunjung. Pengalaman negatif juga dapat berkembang menjadi electronic word of mouth yang mempengaruhi calon wisatawan lain. Karena itu, polemik getok parkir dinilai bukan lagi berbicara soal uang 5.000, 10.000 atau 10.000. Di sini Farid juga mendorong ya pemerintah Kota Batu supaya tidak hanya bergerak ketika sebuah kasus menjadi viral ya. Jadi penegakan aturan, pengawasan juru parkir, serta kepastian tarif harus dilakukan secara konsisten supaya nanti wisatawan merasa aman dan nyaman pastinya. Anda juga masih bisa berkomentar kawan dari pengalaman Anda seperti apa, mungkin juga masukan-masukan Anda untuk kedepannya. Mungkin kita tidak hanya bicara Kota Batu, Kota Malang dan juga di sekitar Kabupaten Malang, Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kita coba lanjut dulu ya, melihat di beberapa ruas jalan. Anda yang sekarang ini sedang bersiap masuk ke Kota Malang, khususnya yang dari wilayah Pakisaji, hati-hati nanti di area Sesuai Tubun, di area Kaju ya, di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi kawan. Kemudian satu titik lagi di Kelayatan Gang 3, ini juga tampak peningkatan arus yang mau ke kota ya ini. Kalau yang arah sebaliknya cenderung lancar saja. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke traffic light Janti, antrian TL juga terpantau siang hari ini. Traffic report didukung oleh Skyline. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821 45 200 700. Skyline, life start with you.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga. Ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, setelah tadi kita sempat memantau bagaimana kondisi di area Sukun ya, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, bahkan di area Kacuk ya, ini juga sama, antrian di sana yang mengarah ke simpang tiganya ini juga sudah mulai terjadi. Tapi biasanya ketika saya lewat di sana ini sudah ada pengaturan paling tidak supletas yang ada di lokasi. Boleh nanti Anda tambahkan bagaimana update-nya di sekitar Kacuk khususnya. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kemudian ada juga beberapa tambahan catatan yang disampaikan dari kawan-kawan Citygate di WhatsApp ya. Pak Dewa, selamat siang Pak Dewa. Ini tadi memantau sudah ada petugas kawan di lampu merah exit tol Singosari. Terbaik buat Bapak petugas gitu. Ketulisan dari Pak Dewa ya. Coba kita tampilkan di visual radio. Kita bisa lihat di sana ada personil dari kepolisian ya yang sudah standby. Pak Dewa, boleh nanti update-nya untuk kondisi TL-nya apakah sudah berfungsi ya? Tapi ini sepertinya masih belum ya. Oke, ini sepertinya masih belum berfungsi. Kemudian untuk lalu lintasnya Pak Dewa, bagaimana pantauan di belakang Pak Dewa ataupun yang ada di depan Pak Dewa? Apakah saat ini antrian masih panjang dan mungkin ini perlu diantisipasi? Boleh nanti ditambahkan. Yang jelas sudah ada pengaturan kawan, justru yang perlu dihindari di siang hari ini seputaran alun-alun Merdeka Kota Malang. Karena kalau sesuai dengan edaran, ini ya flyer yang diedarkan, ini ada acara kegiatan pencanangan Gerakan Indonesia Asri di Kota Malang. Kegiatan ini ada di sekitar alun-alun Merdeka dengan beberapa titik yang dilakukan pengalihan seperti Jalan Merdeka Barat dan di Jalan Merdeka Selatan karena ini digunakan sebagai titik parkir ya. Pengalihan arus lalu lintas ini sudah dilaksanakan sejak jam 5:30 pagi tadi sampai nanti acara selesai. Dan kalau sesuai dengan rencana ya harusnya ini sudah selesai ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda berkabar. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan di Subkota Batu langsung mendidik jugir yang melakukan getok harga. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid Perparkiran di Subkota Batu, Cilman Suaidi menjelaskan, laporan yang sempat didengar di Subkota Batu terakhir pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Jalan Berantas dengan adanya jukir resmi binaan di Sub yang melakukan getok harga. Seharusnya penarikan karcis sebesar Rp3.000, tetapi oknum jukir ini justru menarik Rp5.000. Kata Cilman, jika sesuai dengan aturan, tok harga. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid Perparkiran di Subkota Batu, Cilman Suaidi menjelaskan, laporan yang sempat didengar di Subkota Batu terakhir pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Jalan Berantas dengan adanya jukir resmi binaan di Sub yang melakukan getok harga. Seharusnya penarikan karcis sebesar Rp3.000, tetapi oknum jukir ini justru menarik Rp5.000. Kata Cilman, jika sesuai dengan aturan, untuk parkir tepi jalan setiap weekday untuk R4 Rp3.000. Sedangkan ketika memasuki weekend atau musim libur, satu mobil Rp5.000. Cilman menambahkan setelah adanya laporan masuk, pihaknya langsung ke lokasi untuk melakukan pembinaan terhadap oknum jukir dan koordinatornya. Bahkan pihaknya juga membuat surat peringatan berupa pernyataan serupa, tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kawan Emil sebut pemutihan pajak kendaraan tunggu pengumuman resmi Bapenda. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan seluruh skema terkait pemutihan pajak kendaraan akan disampaikan langsung oleh Bapenda Jatim pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut ditegaskan Emil imbas ramainya perbincangan mengenai pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan menjelang HUT ke-81 RI. Menurut Emil, pihaknya telah menyiapkan strategi khusus dalam mengelola kebijakan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Kawan, kebijakan energi diklaim jaga daya beli masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan agar tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Prabowo mengatakan kebijakan tersebut justru mendapat perhatian dan apresiasi dari sejumlah tokoh dunia di tengah tekanan ekonomi global. Menurut Prabowo, pemerintah akan tetap menjaga subsidi energi bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara itu masyarakat mampu diharapkan menggunakan BBM non-subsidi. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Baik kawan, ya tadi ada beberapa informasi ya yang sudah disampaikan. Ada Pak Dewa yang memantau kondisi di exit tol Singosari. Ini sudah ada petugas kawan, setelah tadi sebelumnya dikabarkan traffic light bermasalah. Jadi ada bagian kabel yang terbakar, tapi respon cepat ya. Tadi kita sempat koordinasi dengan rekan-rekan di Sub Kabupaten Malang juga. Kemudian ada dari Pak Handi. Selamat siang Pak Handi, terima kasih banyak sudah gabung. Saran kepada Bapak Kepolisian, pengguna sepeda motor yang ada di lampu merah Ela Sucipto itu ditata lagi. Sepeda motor berhenti, tiga motor di depan lampu merah, sehingga yang mau belok itu sulit, banyak berhenti di luar marka. Itu yang jadi catatan Pak Handi, terima kasih Pak. Nanti kita akan sampaikan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota ya Pak. Kemudian ini ada tambahan lagi dari Pak Handi, ini sudah ada water barrier 3 di depan Kod Yesu, tapi sama aja. Tadi ada 3 sepeda motor, mending satu tempat parkir yang naik biar turun trafiknya. Kalau perlu dimusnahkan biaya parkirannya. Oh ini menanggapi tadi Pak ya, yang pembahasan ijen tok mungkin ini kaitannya dengan parkir. Coba kita cek dulu, ini ada video juga dari Pak Handi. Setelah ya kita coba scroll dulu. Nah ini Pak Handi menyoroti kondisi di depan Kor Yesu kok tetap sama ya. Jadi ada, sudah ada water barrier, ada 3 water barrier gitu ya, tapi masih ada pelanggaran. Nah ini ada roda 2 kawan. Baik, terima kasih banyak Pak Handi. Nanti kita teruskan ya ke rekan-rekan kepolisian. Harapannya ini bisa jadi atensi untuk kedepannya. Kemudian ada Pak Dewa menyampaikan lalu lintas sangat lancar ya di area exit tol Singosari. Tapi kalau untuk traffic light-nya memang masih belum nyala gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya kawan, kita akan coba terhubung ya terlebih dulu bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Heri Prasetyo dengan kabar Gerakan Indonesia Asri Nasional digelar di Malang. Kemendagri dorong pengelolaan sampah hingga penataan PKL secara humanis.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah secara nasional di Alun-Alun Merdeka Kota Malang hari ini. Gerakan yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan membangun budaya peduli lingkungan melalui pengelolaan sampah, gotong royong, penataan ruangan publik, serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal bilang pelaksanaan gerakan nasional tersebut melibatkan pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang, dan pemerintah Kota Batu sebagai bentuk sinergi dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
3: Kita di Kota Malang, kita bekerja sama dengan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Batu dalam rangka menggerakkan aksi Indonesia Asri. Indonesia Asri, Asri sendiri dari singkatan Aman, Sehat, Resik, Indah. Ini sebuah gerakan peduli lingkungan untuk tetap bersih dan sehat, dan menjaga Indonesia, mengurangi atau mereduksi stimulan sampah serta mengelola sampah secara bijak dan kemudian membuat lingkungan menjadi lebih bersih. Tentu kalau lingkungan bersih, konsekuensinya insya Allah sehat dan indah. Kalau sudah indah, maka tentu nyaman tinggal di kota atau kabupaten yang kotanya indah. Ini adalah arahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar seluruh kementerian, seluruh kepala daerah dan daerah menggerakkan Indonesia Asri lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan baik berupa pengelolaan sampah mulai dari paling bawah RT RW sampai dengan tingkat paling akhir, kemudian membudayakan gerakan sadar atau peduli lingkungan, kemudian menertibkan spanduk-spanduk yang beberapa tempat, beberapa lokasi itu mengurangi atau kalau kita pandang tidak indah.
2: Sementara itu kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik dipilihnya Kota Malang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Menurutnya kegiatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Malang yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Kawan, semakin siang semakin terik ya untuk Anda yang sekarang sedang mobile, hindari dulu di kawasan Alun-Alun Merdeka, apalagi di beberapa masjid-masjid besar juga ya. Ini sedang persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Untuk Anda yang sekarang ini juga sedang mengarah ke sekitar Kota Batu dan di sekitar Kabupaten Malang, boleh nanti berbagi informasi bagaimana di sana. Satu kabar buat Anda, kita menerima laporan kehilangan kawan atas nama Eko Hermawan. Untuk alamatnya ada di Dusun Kerajaan Barat, RT 4 RW 4, Desa Pakis Kembar. Ini masuknya Kecamatan Pakis ya, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2016 berwarna hitam putih dengan nomor polisi N6414ACF. Diketahui hilangnya sekitar tanggal 5 Juli 2026 di sekitar Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda yang menemukan, Anda bisa bantu dengan cara sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Pak Anton, selamat siang Pak Anton, terima kasih banyak ya sudah gabung di siang hari ini. Jadi kabar yang kami dapatkan kawan, area Raya Kendal Paya ke utara, kondisi lalu lintasnya masih lancar dengan kondisi cuaca panas. Ada video juga yang dibagikan Pak Anton. Oke. Oh, ini lagi berhenti dulu ini Pak Anton ya posisinya. Baik, terima kasih banyak Pak Anton, hati-hati di jalan ya. Kemudian Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap masuk ke Kota Malang. Tadi sih kita sempat mention kondisi di sekitar ini ya, area Kacu ya, peningkatan volume kendaraan luar biasa. Untuk saat ini sudah berangsur normal, justru antrian ada di dalam jalan Sesui Tubun. Entah ini kenapa ya, apa karena ada kereta lewat atau seperti apa. Tapi tidak terlalu panjang antriannya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi mengarah ke Kelayatan Gang 3, jadi yang dari Raya Kepuh, kemudian yang arah keluar dari Kelayatan Gang 3, tampak siang hari ini juga sudah mulai terjadi peningkatan arus. Baik, untuk informasi lainnya, ini masih soal pemberitaan kehilangan kawan, kali ini atas nama Eva Nurfaizah Hidayati, alamat Jalan Kauman 4A 644 RT 3 RW 3 Kecamatan Klojen Kota Malang. Telah hilang satu lembar BPKB asli mobil penumpang merek Isuzu Touring 25L MT tahun 2005 berwarna hitam dengan nomor polisi N1817AAK. Sekali lagi, satu lembar BPKB Nopol N1817AAK. Bagi Anda yang menjumpai, Anda bisa bantu dengan sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau melalui Radio City Guide.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, kali ini kita lanjutkan untuk memantau bagaimana di area tol. Kita mulai dari Singosari. Untuk saat ini tidak ada antrian meskipun tadi sempat ada kabar traffic light exit tol bermasalah. Bahkan tadi dari Pak Dewa ya yang mengabarkan hal yang sama karena memang sudah ada petugas kepolisian yang bersiaga di sana. Kita lanjutkan mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi siang hari ini juga masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau lanjut lagi lepas dari Pandaan, khususnya yang mau mengarah ke area Gempol Rembang, kondisi masih terpantau lancar. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke Pasuruan Probolinggo juga masih terpantau lancar. Lanjut lagi, masih di seputar tol Sidoarjo, kali ini mengarah ke sekitar Waru, saat ini menjelang Getwaru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kalau kita kembali ke pembahasan pagi tadi ini kaitannya getok parkir ya, tidak hanya Kota Batu, mungkin kita melihat di sekitar Kota Malang waktu itu sempat ramai juga. Mungkin Anda juga masih ingat ya, adanya oknum juru parkir yang kemudian menarik tarif Rp25.000 di kawasan Kayu Tangan Heritage. Dan kemudian setelah diketahui adanya tindakan ini, diamankan ya, dan kemudian dari oknum sendiri, oknum yang dimaksud ini menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, sebelumnya jukir nakal ini sempat menjadi buronan polisi, jadi setelah sempat hilang ya pasca apa yang dilakukan yang viral di media sosial. Kasus ini berawal adanya video yang beredar luas di media sosial, terlihat adanya seorang wisatawan pengguna kendaraan HiAce yang mengaku diminta biaya parkir Rp25.000 dan hanya menerima kuitansi sederhana gitu ya. Jadi bukan karcis resmi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan parkir. Nah, Polresta Malang Kota akhirnya bergerak di situ untuk menyelidiki pelaku. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Rahmat Aji Wibrabowo waktu itu menjelaskan tim patroli cyber kemudian menelusuri identitas pelaku pasca unggahan viral di media sosial. Kemudian pihaknya ini juga menggali info dengan mendatangi lokasi sekaligus pengelola parkir ya. Dari proses perburuan ini yang dilakukan tanggal 14 Mei 2026, polisi akhirnya mengamankan pelaku di kawasan Jalan Kolonel Sugiono. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial LS ini ternyata disampaikan umurnya 39 gitu ya. Kemudian warga Kota Malang mengakui sudah menjadi juru parkir tidak resmi itu sekitar 1 tahun. Jadi lumayan lama ya. Dan dia juga mengakui sudah 2 kali menarik tarif parkir Rp25.000 ke pengunjung dan tidak memberikan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi dari tangan tersangka, Polresta Malang Kota ini kemudian menyita ya barang buktinya berupa uang tunai Rp25.000. topi, kaos, dan juga celana yang dikenakan pelaku saat menjalankan aksinya. Nah, setelah seluruh administrasi perkara ini dilengkapi ya, kemudian berkas segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang untuk proses sidang tipiring. Seperti itu kawan, kemudian dari putusan sidang yang sempat digelar, LS ini dinyatakan melanggar pasal 15 peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009, kemudian dijatuhi denda sebesar Rp50.000. Di sini Polresta Malang Kota juga menyatakan komitmennya ya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk juga para wisatawan, intinya siapapun ya ada di Kota Malang gitu ya, dengan harapan di Kota Malang ini intinya bisa terciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semuanya. Itu kawan untuk beberapa kejadian ya kalau kita menarik di area Kota Malang. Dan untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Mungkin ada yang sekarang ini juga masih mobile di sekitar Malang Raya. Tambahan dari Anda masih boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Manajemen RSUD Smart Pamekasan mengusulkan agar pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit diserahkan kepada pihak rumah sakit. Namun pemerintah Kabupaten Pamekasan menilai RSUD Smart sebaiknya tetap fokus pada peningkatan layanan kesehatan, sedangkan pengelolaan parkir tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Pemkab Pamekasan melalui Sekretaris Daerah.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Proyek wisata unggulan Jateng Vale di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang hingga kini masih terhenti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, mundurnya proyek ini disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial pasca pandemi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo menegaskan, Pemprov belum menghentikan proyek ini secara permanen. Pihaknya terus mendorong BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan Perhutani untuk mencari solusi terbaik guna menyelamatkan destinasi yang diproyeksikan menjadi wisata unggulan ini.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Skema Participating Interest Blok Cepu berencana dirombak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, selama ini pembagian PI Blok Cepu merugikan pemerintah kabupaten. PI Bojonegoro dibagi 25% untuk PT ADS dan 75% untuk PT SER. Skema tersebut menjadi sorotan karena dianggap tidak seimbang. Selama ini PI Bojonegoro diperoleh dari PT ADS selaku BUMD.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap.
0: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt

0: juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
7: Pertama, kita menghargai semua orang. Tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Islam bukan Sumatera, Jawa bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Pantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu. Kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu.
8: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
9: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan siang hari ini masih dengan saya Bulan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan juga masih turut berbagi beberapa update informasi. Nah, untuk Anda yang sekarang juga posisi masih di sekitar Kota Malang ya, masih di seputaran alun-alun Merdeka Kota Malang karena bertepatan dengan kegiatan yang sedang berlangsung ya. Tapi kalau sesuai dengan agenda harusnya sudah selesai. Hanya saja yang perlu diantisipasi masih di area Masjid Jame ya, karena ini juga sedang persiapan sholat Jumat. Untuk Anda hati-hati. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, kita juga menerima satu lagi informasi kehilangan kawan, kali ini atas nama Alvan Firmansyah. Untuk alamatnya ada di Jalan Kertosentono nomor 111 RT 7 RW 2 Kelurahan Ketawang Gede Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Jadi yang bersangkutan melaporkan kehilangan satu lembar STNK asli mobil penumpang merek Suzuki tahun 2016 berwarna putih metalik dengan nomor polisi N1625IX. Diketahui hilangnya bulan Juli 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Lowok Waru. Jadi nanti bisa dibantu ya, ketika Anda menjumpai, Anda bisa langsung teruskan ke City Guide atau bisa juga melalui kepolisian terdekat.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan siang, hari ini kita lanjutkan dengan kabar yang disampaikan dari Pak Karisma. Jadi Pak Karisma mengirimkan video ya jam 11:49. Kita lihat ini di mana Pak Karisma?
1: Yang perlu diantisipasi masih
2: selamat siang teman-teman Citiket. Ini ada di pertigaan exit tol Pakis. Di jalan banyak kerikil koral sepertinya. Ini dari truk warna hijau. Sepertinya sudah berhenti truknya. Mohon berhati-hati teman-teman.
0: Ya. Baik Pak Karisma, karena ini titiknya juga sudah jelas ya, ada video juga yang dikirimkan. Nanti kita coba sampaikan ya ke rekan-rekan damkar mungkin dan juga ke beberapa OPD lainnya yang bersangkutan untuk dibantu untuk pembersihan gitu ya Pak ya. Untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, Anda juga masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ada ratusan jukir yang di bawah binaan di Subkota Batu. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid Perparkiran di Subkota Batu, Chilman Soeidi menjelaskan, total juru parkir terdiri dari koordinator sampai anggota yang ada di bawah naungannya, yaitu 380 orang. Mereka tersebar di 125 titik parkir. Chilman menjelaskan juga pihaknya masih melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, total anggota di bidang perparkiran di Subkota Batu ada 20 petugas, jadi pihaknya menggunakan pola pengawasan shifting. Chilman menambahkan, sejauh ini pengawasan CCTV masih difokuskan untuk melihat pergerakan lalu lintas. Untuk ke depan, pihaknya akan mengusulkan adanya CCTV khusus untuk mengawasi titik parkir yang rawan pelanggaran seperti di ruas jalan utama, mulai dari Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, Jalan Diponegoro, dan Jalan Agus Salim. Kawan, Hovifah dukung akselerasi B50 di Jatim. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mendukung akselerasi biodiesel B50 di wilayah Jatim karena dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Menurut Hovifah, implementasi B50 ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga memberikan nilai tambah ke berbagai sektor industri. Selain itu, menurut Hovifah, Jatim siap menjadi penggerak implementasi B50 karena Jatim merupakan salah satu pusat industri manufaktur, perdagangan, dan logistik yang mempunyai posisi strategis terhadap rantai pasok biodiesel. Kawan, Garuda Pertiwi incar gelar beruntun di Piala AFF. Timnas Putri Indonesia menargetkan pertahanan gelar juara pada Piala AFF Wanita 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengatakan persiapan tim sudah berjalan baik meski masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Indonesia tergabung di grup B bersama Kamboja dan Timor Leste. Mochizuki optimis Garuda Pertiwi mampu meraih trofi kedua secara beruntun. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.

Sedikit Lain on the FM, guiding for your life. Kawan, di siang hari ini saya Doro Fitriani bersama Anda masih di City Report ya, jam 12 siang. Kalau dirasa di beberapa area kondisi traffic barangkali masih cenderung lancar, karena untuk jam 12 kali ini sepertinya juga di beberapa masjid ya, ini masih ada yang sholat Jumat. Kemudian juga nanti bisa Anda antisipasi barangkali sekitar jam setengah satu ya, waktu bubaran biasanya kondisinya bakal cenderung lebih ramai di beberapa area, utamanya di masjid-masjid, efek karena banyak yang bubaran setelah sholat Jumat. Tapi kalau sementara ini sekitar jam setengah 12 ya, saat tadi perjalanan kondisinya masih cenderung lancar saja. Tidak hanya untuk kondisi traffic, cuaca pun juga kawan, tadi dari arah Kota Batu mengarah ke sekitaran Tlogomas kondisinya masih cenderung cerah saja. Yang sudah mulai mendung barangkali nanti boleh di-share juga nih, di wilayah Tlogomas tiba-tiba sudah mulai berawan. Tapi meskipun berawan belum berarti hujan ya. Nah, informasi dari Anda boleh terus bagikan, tidak hanya di WhatsApp 0811-3600-911. Anda bisa update juga kawan di sosial media kami dengan mention di @serigait9 11FM.

Sedikit Night on the FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini saya juga lagi live ya di TikToknya Radio Sedikit FM. Jadi barangkali kalau Anda juga mau update informasi lebih aktif di media sosial ya, Anda bisa join juga untuk simak di TikTok Radio Sedikit FM. Dan juga kalau dari beberapa informasi yang kita terima tadi setelah dapat kabar ya, sebelumnya di jam 11 itu kita terima informasi dari pendengar Sedikit FM di area pertigaan eksit tol Pakis itu kok banyak ya batuan kerikil, kemudian juga cukup mengkhawatirkan takutnya nanti kalau ada pengendara roda 2 ya dengan kecepatan tinggi bisa terpeleset gitu, dan ceceran kerikilnya juga lumayan mengular panjang ya. Jadi tadi untuk informasinya sudah coba kita bantu untuk share ke pihak BPBD Kabupaten Malang gitu ya, untuk bisa bantu pembersihan. Dan ini masih belum ada respon kawan dari pihak BPBD Kabupaten Malang. Jadi Anda yang melintas kali ini di area sekitaran eksit tol Pakis bisa jaga fokusnya ya, tetap jaga kecepatan, jaga jarak juga nih meskipun kondisinya sudah lancar. Untuk yang lainnya lagi kita update juga, barangkali kalau dari Anda yang mobilitasnya di siang hari ini bisa menghadap ke area Gunung Semeru. Nah, informasi yang kita terima kawan, selain

0: di wilayah Trogomas baru saja tadi sempat berawan. Cuman sekarang sudah normal sebenarnya, kondisi cuaca kembali cerah. Sepertinya juga berawannya hanya sebentar saja. Kalau Anda barangkali rutenya menghadap ke area Gunung Semeru, untuk siang hari ini nampak Gunung Semeru tertutup kabut gitu ya, jadi nggak kelihatan dari kejauhan. Cuman kalau untuk informasi dari pihak PVMBG, bagaimana aktivitas di Gunung Semeru selama beberapa jam terakhir, tercatat dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang, secara visual memang Gunung Semeru ini tertutup kabut terus kawan ya, dan tidak bisa nampak jelas. Tapi kalau untuk aktivitas di Gunung Semeru tadi secara visual terlihat ada letusan asap teramati 5 kali, warna asap putih kelabu dengan tinggi sekitar 500 sampai 1300 meter. Itu kawan ya. Tapi kalau untuk secara kegempaan yang tercatat melalui seismograf ini tertulis letusannya sebanyak 21 kali, kemudian dengan amplitude di angka 12 sampai 22 mm dengan durasi sekitar 69 sampai 134 detik. Jadi lumayan sering ternyata ya, terhitung dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang ini, karena mengingat sekarang ini Gunung Api Semeru masih ada di level 3 siaga. Dari informasi yang kita terima, biasanya itu terhitung kalau dari jam 6 pagi sampai jam 12 biasanya sekitar 15 kali gitu untuk letusan. Cuman hari ini cukup sering ya, tercatat ada 21 kali jumlah letusannya. Kemudian untuk guguran sekitar 1 kali, hembusan 2 kali dengan tremor harmoniknya sebanyak 2 kali. Itu untuk informasi yang kita dapat baru saja dari PVMBG KSDM Badan Geologi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Itu kawan untuk informasinya. Dan untuk di wilayah Anda, beberapa update informasinya boleh untuk Anda sampaikan ya, termasuk juga baru saja informasi masuk dari BPBD Kota Batu terkait cuaca. Ini baru saja kita terima informasinya secara visual. Di wilayah Kota Batu, barangkali Anda hari Jumat jam 12 kali ini berencana untuk mengarah ke Kota Batu. Di wilayah Batu di bagian utara, kemudian selatan, barat, timur, dan juga di area Pusko PB BPBD Kota Batu, kali ini kondisi cuaca masih cerah berawan. Itu kawan ya untuk informasi yang kita terima yang di jam 12 kali ini. Jadi kalau Anda mau menambahkan boleh langsung share di 0811 3600 911. Sambil kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kembali kita update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Tidak ada hambatan ya, mungkin antisipasi saja di exit Singosari yang masih ada perlambatan, lebih tepatnya di perempatan Karanglo. Kalau nanti arah ke Surabaya, di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Sidoarjo ya, ini arah ke Waru itu lancar sekali kawan. Tidak ada hambatan, cenderung lengang, bahkan yang ke bandara pun juga lancar ya. Justru peningkatan volume ini dari arah Mojokerto menuju ke Waru cukup ramai di sana. Kalau di Surabaya Perak itu tidak ada hambatan ya, Waru Perak itu lancar. Bergeser ke Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Dan berkarya karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
8: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
10: A few moments later.
9: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
11: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 12 kali ini ya, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, barangkali kalau rutenya Anda mengarah ke area sekitaran Kota Batu. Ini tadi kalau saya sempat perjalanan ya dari arah Batu menuju ke area Teluk Emas, kondisi traffic memang masih cenderung lancar saja, dua arah masih landai, dan barangkali beberapa menit selanjutnya ya bisa Anda antisipasi karena bubaran sholat Jumat. Nah, ini biasanya juga masjid-masjid yang di pinggir jalan nanti kondisinya bakal lebih ramai dari biasanya karena banyak yang keluar gitu ya dari masjid bubaran sholat Jumat. Kalau di area sepanjang Insinyur Soekarno ya, itu pun juga ada beberapa masjid yang posisinya di pinggir jalan. Kalau pas lagi sholat Jumat seperti ini, banyak ya yang parkirnya juga di pinggir jalan. Cuman masih cukup aman, ada yang menata juga gitu kawan ya di lokasi, jadi nggak bikin kondisi traffic cukup crowded gitu. Jadi masih cukup aman saja. Ini pun kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, dua arah juga masih cenderung lancar. Selain di area Insinyur Soekarno mengarah ke area Patimura, Anda yang lanjut juga barangkali ke Kota Batu mengarah ke area Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, Dewi Sartika ya, di kondisinya juga masih lancar. Anda belok kiri ke area sekitaran Oro-Orombo, juga kondisi traffic masih cenderung landai lancar saja. Dan juga kawan, untuk informasi dulu, barangkali kalau dari Anda yang di tahun 2026 kali ini pengen investasi tapi takut gitu ya mau investasi, apalagi sekarang ini kan yang lagi banyak peminatnya investasi berupa properti. Kalau Anda masih takut juga beli properti, takut malah boncos atau enggak produktif, nah kita selalu ingatkan untuk pilih yang pasti-pasti saja. Anda bisa beli propertinya di Paramalen saja karena mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di @paramapandermanhill atau di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PAD di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
3: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak, dan ini sangat menarik. Di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Itu yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif, untuk meningkatkan PAD-nya.
2: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
4: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada perumda Amogento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk perumda ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
2: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
5: Baik, sampai 5 tahun ke depan, kita harus memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core bisnis BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu, sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola, ya, tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional. Profesional bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis. Bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain. Bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada, secara pariwisata sendiri, kemudian utangnya sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memberikan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
2: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 12 kali ini ya, kembali kita coba cek dulu untuk pantauan traffic. Barangkali kalau dari Anda sekarang ini lagi melintas, kemudian mengarah ke area sekitaran Suhat. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, memang masih cenderung landai lancar saja sekitaran Suhat, baik yang dari arah jembatannya maupun juga yang dari arah patung pesawat masih cenderung lancar. Yang di depannya RSUB juga sama kondisi lalu lintas. Untuk di siang hari ini masih cenderung lancar saja. Untuk siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tugulan berlokasi di Lenmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id. Atau Anda bisa chat juga di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, untuk chatnya Anda bisa hubungi di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, sebagai informasi juga ya, hari ini tadi pagi di wilayah Kota Malang, tepatnya di area sekitaran alun-alun Merdeka Kota Malang, barangkali Anda tadi yang sempat melintas juga, itu kan sempat dilakukan rekayasa lalin. Karena untuk di wilayah Kota Malang hari ini tadi kawan, ini sebagai tuan rumah dalam aksi nasional Indonesia Asri. Jadi kalau Anda barangkali ada yang masih belum tahu gitu ya, gerakan Indonesia Asri ini kan inisiatif nasional diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Dari Menteri Dalam Negeri pun juga sudah menerbitkan surat edaran resmi agar seluruh gubernur, bupati, dan juga wali kota melaksanakan aksi ini di masing-masing wilayah. Dan kalau untuk hari ini spesial ya, Kota Malang menjadi lokasi pelaksanaan pusat atau tuan rumah dalam gerakan nasional aksi Indonesia Asri. Asri ini ada kepanjangannya, aman, sehat, resik, dan juga indah. Yang dipimpin langsung kawannya hari ini tadi, karena Kota Malang sebagai tuan rumahnya, ada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Jadi pelaksanaan aksi Indonesia Asri fokus pada gerakan bersih-bersih serentak, penertiban yang humanis oleh Satpol PP dan juga Satlinmas, serta aksi penghijauan seperti penanaman ratusan pohon. Itu kawannya, makanya tadi beberapa kegiatan yang ada di lokasi juga cukup relate dengan fokus dari kampanye Asri sendiri. Kemudian kawannya melihat bagaimana juga kalau untuk di wilayah Malang barangkali masih ada catatan nih soal Asrinya sendiri yang melibatkan antara Satpol PP dan juga Satlinmas, mungkin masih ada PR gitu ya untuk dinas terkait soal Asri sendiri yang merupakan kepanjangan dari aman, sehat, resik, dan juga indah. Karena beberapa waktu terakhir sepertinya juga dari instansi terkait gitu ya dapat protes terus nih dari masyarakat soal bagaimana penertiban salah satunya juga PKL gitu ya di daerah Kayu Tangan Heritage. Bahkan kapan hari itu saya lihat di media sosial dari pemilik salah satu ruko gitu ya yang di area Kayu Tangan Heritage juga mengeluhkan adanya PKL ini justru bikin trotoar jadi kotor gitu ya, jadi rusuh. Nah ini apakah juga relate dengan Asri yang hari ini dilakukan di wilayah Kota Malang sebagai tuan rumahnya gitu ya. Dari Anda barangkali kalau ada pandangan juga nanti boleh untuk Anda share tentunya. Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Sambil bisa kasih info juga ya, seperti apa perkembangan di area depannya koridor Kayu Tangan, apakah masih cukup banyak PKL di sana? Anda boleh bagikan. Kalau ada dokumentasinya boleh Anda sertakan, entah itu foto maupun video, langsung bisa Anda kirim di 0811 3600 911.
0: Tampil sangat klinis, Prancis hentikan langkah impresif Maroko 2-0. Kylian Mbappe jadi motor utama serangan. Tim nasional Prancis resmi mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan perlawanan Spartan wakil Afrika Maroko dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas. Laga perempat final ini menyajikan pertarungan taktik yang luar biasa bertenaga, di mana sorotan utama di atas lapangan tertuju pada pergerakan eksplosif penyerangan andalan Prancis, Kylian Mbappe. Meski terus mendapat pengawalan super ketat dan tackle-tackle keras dari barisan pertahanan skuad Singa Atlas sejak menit awal, kecepatan serta visi bermain Mbappe terbukti menjadi mimpi buruk yang meruntuhkan solidnya tembok Maroko. Akselerasi Mbappe di sektor sayap sukses memecah konsentrasi lawan dan menjadi motor penggerak utama terciptanya ruang tembak yang berujung pada 2 gol krusial bagi skuad Les Blues. Di sisi lain, meskipun harus tersingkir dan menghentikan rentetan kejutan historis mereka, perjuangan tak kenal lelah Maroko tetap membawa pulang kebanggaan besar bagi sepak bola Afrika. Sementara Prancis terus melangkah mantap menjaga status mereka sebagai kandidat terkuat peraih trofi emas. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811 3600 911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Wulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain, Wonder FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga, ini barangkali salah satunya berencana untuk akses nantinya di sekitaran area Jalan Veteran. Kalau kita cek dari aplikasi pemantau traffic, untuk lalu lintasnya masih cenderung lancar saja ya. Anda yang lagi mobile barangkali dari area Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya, kondisi traffic masih cenderung landai lancar saja. Apalagi yang di area depannya kampus UM juga kondisi traffic untuk di jam 12 siang kali ini kondisinya masih cenderung landai lancar. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi di um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis tidak ada hambatan. Nanti bergeser ke gate Singosari mungkin di jalur exit itu yang masih cukup ramai, lebih tepatnya di perempatan Karanglo. Kalau tadi sempat ada laporan kaitannya dengan TL-nya yang trouble ya, padam. Infonya karena ada kabel yang terbakar begitu kawan. Ini kita masih menanyakan lagi ke Kabid Lalin di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Untuk exit tol Singosari itu bagaimana sekarang update-nya begitu ya. Kemudian yang nanti mau ke arah Surabaya di kejapanan Porong Sidoarjo sampai Surabaya Porong itu juga lancar. Waru yang ada peningkatan kawan, arah ke utara. Kalau di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro justru terpantau lengang sampai exit Probolinggo juga lancar. Nanti kawan-kawan boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911fm.

Jalan Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan pembinaan dan pengawasan pada jukir di Kota Batu akan semakin dimasifkan. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Kabid Perparkiran di Subkota Batu, Cilman Soaidi menjelaskan, sebenarnya soal perparkiran Kota Batu sudah diatur dalam perda. Begitupun untuk parkir di jalan umum, sudah diatur dalam perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020. Cilman menyampaikan aturan ini memuat pedoman teknis hak dan kewajiban jukir resmi sampai penetapan tarif retribusi. Untuk jukir yang melanggar aturan, maka sanksi ringan administrasi sampai pencabutan izin dilakukan. Cilman juga menambahkan untuk ke depan pihaknya akan lebih memasifkan lagi edukasi kepada para jukir dan koordinatornya, dan pihaknya juga berharap peran masyarakat ketika mengetahui pelanggaran bisa langsung melaporkan. Kawan Hovifah pastikan penjaringan siswa sekolah rakyat masih berlangsung. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan proses penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat atau SR tahun ajaran 2026-2027 masih terus berlangsung dan data jumlah calon siswa yang beredar saat ini belum bersifat final. Sementara saat ini sedang melakukan tahapan pendataan dan verifikasi, kemudian penetapan bakal dilakukan di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Hovifah juga menjelaskan proses penjaringan ini dilakukan oleh SDM Program Keluarga Harapan atau PKH, bersama Dinas Sosial Kabupaten dan Kota. Kawan Siklon Bafi tingkatkan potensi hujan di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan Siklon Trofi Bafi memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Perkirawan BMKG Lintang A mengatakan fenomena low level jet dan daerah konvergensi akibat Siklon Bafi meningkatkan potensi terbentuknya awan hujan. BMKG juga mengimbau masyarakat, terutama di Papua Selatan, untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat, serta terus memantau informasi cuaca terbaru. Demikian 911 Hot News. Jam 1 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: City Gate 9 Warwan FM Gaiden for your life. Kawan, untuk siang hari ini Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, terima kasih ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Melihat kondisi di luar, panas terik luar biasa, tetap semangat untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas. Jadi nanti lepasnya dari Telogomas, Anda yang mau mengarah ke Kota Batu, jalur utama bisa Anda manfaatkan. Nah, mungkin Anda juga sempat mempertanyakan ya bagaimana kondisi di area exit Singosari, karena kabar pagi tadi itu ada dua pendengar yang melaporkan kondisi di sana terjadi antrian. Kemudian ada yang menyampaikan kalau terjadi kebakaran di bagian traffic light-nya. Nah, akhirnya kita konfirmasi melalui Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy, seperti apa gitu ya pantauannya. Nah, kebetulan Pak Willy itu sekitar 10 menit sempat lewat dan sebenarnya aman-aman saja gitu. Nah, setelah ditelusuri kembali oleh para petugas, ternyata betul kawan, ada bagian kabel dari traffic light itu yang terbakar. Karena dugaan sementara akibat adanya ini ya aktivitas pembakaran sampah sehingga kabelnya itu ikut terbakar. Nah, ini mungkin juga sebagai pengingat ya supaya kita lebih aware lagi, tidak bakar sampah sembarangan gitu. Kalau memang pagi-pagi itu kan suhunya sangat dingin ya, mungkin sekalian bersih-bersih kemudian membakar sampah, tapi sekali lagi kegiatan seperti ini juga tidak dibenarkan ya. Ketika membakar sampah sembarangan akan banyak sekali dampak-dampak tidak baik yang bisa saja terjadi. Mungkin dari kejadian pagi tadi kita sama-sama belajar. Dan untuk update-nya sendiri siang hari ini seperti apa? Tadi kita juga sudah coba follow up dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom untuk koordinasi dengan Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Tapi masih belum dapat balasan ya seperti apa. Untuk selanjutnya kita masih di WhatsApp. Ini kayaknya soal truk trouble Pak Ariful ya. Tadi kita lihat sekilas dari videonya. Posisi di BPJS Blimbing. Coba kita tampilkan di visual radio. Anda bisa lihat di sana, kawan.
1: Ini dekat BPJS. Truk gandeng, gua mogok tak gimana iki.
0: Baik. Ada truk gandeng menyalakan hazard. Jadi truknya ini muatan tebu, kemudian di belakangnya ada traffic cone yang terpasang, kawan. Kemungkinan ada trouble ya di sana di bagian truknya, entah karena pecah ban atau patah as, ini juga kurang tahu. Pak Ariful, terima kasih banyak Pak. Nanti kita sampaikan dulu ke rekan-rekan dari polsek setempat ya supaya dibantu untuk pengecekan, mumpung masih belum terlanjur panjang antriannya. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang masih mobile mengarah ke sekitar Blimbing, area BPJS ya, kantor BPJS informasinya, titik yang dimaksudkan. Anda masih bisa sampaikan seperti Pak Ariful, Anda bisa kirimkan informasi di WhatsApp, kalaupun ada dokumentasi untuk mendukung informasi dari Anda, Anda bisa langsung tambahkan di 0811 3600 911.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawara sih.
7: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
6: Waduh iya iya, siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
7: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
6: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ni ono no ai.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
10: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
11: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
9: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
12: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
13: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
9: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan masih bersama dengan saya, Wulan Indriani, di siang hari ini. Tadi terakhir Pak Riful memantau adanya truk gandeng muatan tebu yang berhenti di kiri jalan, kemudian bagian belakangnya itu terpasang ada satu traffic cone dan truk ini menyalakan hazard ya. Nah, kemudian ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah diteruskan juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Jadi mohon waktu kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sana, apakah pantauan kepadatan semakin panjang siang hari ini, boleh nanti Anda kabarkan. Karena memang sekarang ini momennya masih waktu libur sekolah ya, sehingga beberapa orang mungkin juga memanfaatkan untuk berwisata kawan, apalagi besok ini kan sudah memasuki weekend juga ya. Dan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar kota Batu, memang Batu ini banyak sekali pilihan-pilihan destinasi wisata yang bisa dicoba. Tapi kalau melihat dari kejadian akhir pekan minggu kemarin, masih di sekitar Mikutopia ya, yang terjadi antrian area Bukit Berbunga mengarah ke Mikutopia itu luar biasa sekali. Termasuk juga di area Santera itu banyak sekali kunjungan ya, terpantau terlihat juga dari bagaimana pergerakan lalu lintas karena lepas dari destinasi itu kondisinya sudah kembali lancar. Nah, untuk Anda yang mungkin ada rencana di akhir pekan nanti, bagaimana, apakah Batu juga masih jadi pilihan Anda, boleh nanti Anda sampaikan ya, atau mungkin beberapa tempat rekomendasi yang ingin Anda sampaikan untuk kawan-kawan City Guide, mungkin untuk orang-orang yang dari luar Malang ya, yang baru saja datang di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda sampaikan. Nah kawan, ini masih bicara soal wisata ya, apalagi wisata kota Batu, mungkin masih ada beberapa PR di sana, termasuk juga saat ini kita bicaranya pengawasan dari Dishub ya, kaitannya dengan kondisi parkir. Jadi harapannya kota Batu ini bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang memuaskan untuk para wisatawan. Pagi tadi di Ijento kita sempat membahas ini kaitannya dengan kejadian getok parkir, yang kejadiannya sendiri bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, bahkan waktu itu mungkin Anda juga masih ingat ya, karena sempat viral juga kejadian yang ada di Bukit di area Kota Batu itu, bahkan harga parkir di pergantian tahun kawasan Bukit Bintang ya, itu digetok sampai Rp50.000. Jadi ini kan sudah melebihi seharusnya ya. Bahkan tidak lama dari itu, kemudian ada lagi wisatawan yang mengeluhkan tarif Rp10.000 tanpa karcis di kawasan alun-alun Kota Batu. Tadi kita sudah bahas ya, kalau khususnya kejadian terakhir yang ada di Jalan Brantas, adanya mobil begitu ya, yang kemudian ditarik karcis Rp5.000, padahal waktu itu juga weekday. Sebenarnya seperti apa sih kalau bicara soal aturannya sendiri, dan bagaimana waktu itu dari kejadian yang ada di Jalan Brantas, apa yang jadi respon dari Dishub Kota Malang? Kita coba putarkan apa yang jadi pernyataan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Suaidi SAMM.
1: Sesuai dengan tema talkshow kita pagi hari ini, memang beberapa waktu yang lalu sempat viral, yaitu kejadian pemungutan retribusi parkir di Jalan Brantas Kota Batu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan daerah kami nomor 4 tahun 2023, parkir di tepi jalan umum tarifnya sudah diatur. Salah satunya yaitu terkait parkir kendaraan roda 4 di hari kerja dikenakan Rp3.000, ini untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan di Sabtu Minggu, weekend, dan hari libur dikenakan Rp5.000. Sesuai dengan yang disampaikan Mbak Yola tadi di awal, memang ada kejadian, Pak, ada kejadian di Jalan Brantas, salah satu jukir kami itu mengenakan tarif Rp5.000 yang akhirnya sempat viral di medsos, yaitu kejadiannya tanggal 25 Juni tahun 2026 kemarin. Jadi 25 Juni bertepatan dengan hari Kamis.
0: Ah ya, weekday Pak ya.
1: Seharusnya dikenakan karcis, itu karcis Rp3.000. Akan tetapi pada kesempatan tersebut, jukir memberikan karcis Rp5.000. Dan sudah kami tindak lanjuti untuk turun ke lapangan, kita datangi, kita berikan pembinaan, kita berikan penjelasan kepada jubir terkait beserta koordinatornya bahwa untuk hari kerja atau weekday ini sesuai dengan peraturan hendaknya memungut retribusi sebesar Rp3.000. Dan kami sudah menyampaikan kepada jubir terkait agar tidak mengulangi kejadian serupa. Hal tersebut sudah dituangkan dalam surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Mungkin sementara itu dulu dari
0: itu kawan ya, yang jadi pernyataan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu Cilman Soeidi SAMM ini merespon adanya laporan yang masuk ya, dugaan oknum jukir yang ternyata ini jukir juga di bawah binaan Dishub gitu ya, yang menarik karcis parkir tidak sesuai seharusnya gitu. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Mungkin Anda yang sekarang juga masih mobile, Anda masih bisa berkabar seperti apa kondisi di area Malang siang hari ini. Utamanya Anda kawan yang sekarang ini sudah mendekati di sekitar Blimbing area kantor BPJS ya, informasi terakhir dari Pak Hariful, ada truk gandeng muatan tebu yang sedang berhenti di sana, sepertinya sedang trouble karena menyalakan hazard dan ada satu traffic cone yang terpasang kawan.
2: Untuk informasi seputar jalan

0: kawan-kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi dalam perjalanan dan berencana untuk akses di ruas tol Pandaan Malang. Kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya di ruas Pandaan Malangnya. Kemudian untuk beberapa gate pun juga masih lancar saja. Anda memanfaatkan nantinya gate Madyapuro, Pakis maupun juga Singosari, Lawang, exit maupun entry masih lancar. Cuman yang ramai masih di area Madyapuro ya, dan juga di area gate tol Singosari. Tapi meskipun ramai masih cukup aman saja, tidak ada antrian yang signifikan. Selain di Pandaan Malang, kita lanjut arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Cuaca seperti apa di ruas tol? Informasi dari Anda, pantauannya bisa Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

Teman-teman, di siang hari ini tambahan update dari Pak Anto. Terima kasih banyak Pak Anto memantau di TL Karanglo ya. Untuk traffic light-nya ini masih belum berfungsi normal. Keadaannya masih padam kawan.

0: kira-kira antrinya masih panjang tidak ya? Boleh nanti disampaikan bantu atau kawan-kawan City Gate lain yang sudah berhasil lolos di TL Karanglo. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kawan, buat Anda yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya langsung datang ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera, memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih ya yang di Arjuna Karangploso atau Skybriza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Sekali lagi ya, untuk kontak yang bisa Anda hubungi Skyland 0821 45 200 700. Skyland, life start with you.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil. Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, struk belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya.
2: Oh iya, Bu.

0: plastik biasa, ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren, Bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guideline 11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: on kabar siang hari ini, melanjutkan update dari Pak Anto. Terima kasih Pak Anto. Antrian normal saja di area TL Karanglo ya. Ini sudah diatur oleh Polantas, malah bisa melihat ini panjang antrian. Jadi lebih banyak yang disuruh lanjut perjalanan. Jadi tidak sampai antri panjang. Yang ke arah Karangploso atau yang arah ke Karangploso atau Baru malah mulai pagi lumayan juga kepadatannya, mungkin imbas rel kereta, apa jalannya kurang lebar ya di rel kereta Karanglo, jadi sering kalau padat yang dari arah timur menuju Batu dan dari arah Karangploso menuju pintu tol itu terjadi gitu ya. Pak Anto, terima kasih banyak sudah berbagi update-nya, hati-hati di jalan. Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan yang ada di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan bagaimana di siang hari ini. Kalau bicara kondisi di area Telogo masih aman saja ya, baik untuk lalu lintas maupun cuacanya. Anda masih bisa berkabar di WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar Jawa.

Kawan-kawan, di siang hari ini informasi kembali untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik masih lancar saja sepanjang ruas Pandian Malang. Kemudian selain di Pandian Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Perak atau barangkali juga mengarah ke Juanda. Di jam 1 siang kali ini kondisinya masih lancar saja. Beberapa informasi dari Anda juga yang lagi dalam perjalanan di ruas tol bisa terus bagikan via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, adanya getok parkir akan mempengaruhi citra Kota Batu sebagai tempat wisata. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, dosen pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, menyampaikan dugaan getok parkir memang terlihat sederhana, tapi jika kejadiannya terjadi berulang, maka akan berdampak pada kepuasan wisatawan. Edriana menjelaskan kepuasan wisatawan itu dinilai dari perjalanan mulai soal akses, kondisi trafik, dan interaksi masyarakat. Edriana juga menambahkan ketika kepuasan wisatawan turun, maka akan berpengaruh pada loyalitas. Sehingga bisa jadi wisatawan tidak mau datang lagi, apalagi sekarang ini era medsos yang serba cepat, sehingga ketika ada satu kejadian yang tidak seharusnya, maka mudah sekali tersebar di tengah masyarakat. Kawan, Jatim targetkan kereta komuter mirip Jabodetabek bakal hadir di Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL bakal segera dijalankan yang bakal memberikan layanan kereta komuter di kawasan Surabaya Raya meliputi kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kata Emil, SRRL ini bakal mengadopsi konsep komuter di Jabodetabek dengan pengembangan jalur ganda untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Sementara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Denny Michael Adlan, menyebut proyek SRRL ini telah memasuki tahap detail engineering design. Indonesia dan Singapura perkuat kerjasama strategis. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyepakati 26 capaian strategis dalam Leaders Retreat di Istana Merdeka. Kesepakatan tersebut mencakup kerjasama antar pemerintah dan antar pelaku usaha. Presiden Prabowo mengatakan kerjasama difokuskan pada ekonomi hijau, inventaris, dan ketahanan pangan. Kedua negara juga memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, energi, dan pengembangan talenta muda. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
5: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
4: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
5: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
6: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, beberapa informasi ya, tadi kita terima melalui WhatsApp. Ada beberapa laporan soal kondisi traffic, termasuk juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Antisipasi ketika akses di daerah Singosari, tadi itu kabarnya ada kejadian laka. Informasi awal kita terima dari Pak Sugiarno. Saya coba tampilkan dulu videonya, kawan. Kita bisa lihat di visual radio kami, ini pantauan di area sekitaran Jalan Raya Singosari. Arah masuk dalam Kota Malang, Pak Sugiarno ya, atau yang arah sebaliknya ini. Di lokasi ada kejadian laka, kemudian tadi sudah ada relawan ambulan di lokasi yang melakukan evakuasi. Dan kondisi lalu lintas cukup merambat ya, mengarah ke TKP. Sementara untuk kondisi traffic selepas dari area kejadian laka sudah lancar. Perjalanan agak terhambat tadi informasi dari Pak Sugiarno, kabarnya itu kecelakaan tunggal. Terima kasih ya Pak Sugiarno untuk informasinya. Tadi itu yang mengarah ke dalam Kota Malang atau sebaliknya Pak Sugiarno ya, mungkin boleh dilengkapi juga nih untuk laporannya. Ada Pak Karyadi, selamat siang juga Pak Karyadi, baru saja kirim video. Yang mau ke Dampit atau ke Lumajang bisa hindari daerah Waja karena ada kirap bersih desa di daerah sekitaran Waja. Saya coba tampilkan juga, ini dia video dari Pak Karyadi. Oke, cukup banyak ya ini untuk kontingennya. Lokasi di daerah Waja, Kabupaten Malang, ini sedang ada kegiatan bersih desa juga. Jadi bisa diantisipasi kalau Anda tidak mau terjebak antrean kendaraan, bisa hindari Waja ya, karena masih ada kegiatan bersih desa. Tadi sudah mulai merambatkah atau bagaimana Pak Karyadi untuk trafficnya? Nanti boleh di update juga ya. Terima kasih untuk informasinya. Ada Pak Yudi juga, tadi Pak Yudi sempat kirim informasi berupa voice note. Coba saya play dulu untuk voice note-nya.
1: Selamat siang, Fitri Kait.
0: Selamat siang.
1: Info Lalin, jalan Surabaya-Malang mulai dari Palang sampai Purwosari sampai naik Malang lumayan lancar. Palang Sukorejo ya, sampai Purwosari sampai Malang lumayan lancar. Untuk cuaca panas menyengat. Demikian sekilas info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasinya. Itu tadi baru saja kita terima kabar dari Pak Yudi, panas menyengat ternyata untuk cuacanya, sedangkan untuk traffic masih cenderung lancar saja. Kemudian kawan, tadi dari Pak Anto ya, ada beberapa informasi sebenarnya yang belum sempat untuk kita bagikan. Coba saya cek dulu tadi yang belum sempat terbaca, mulai dari informasi di area mana ini? Oh, TLMCC ya, tadi yang belum sempat untuk kita tampilkan untuk videonya. Oh, foto ternyata. Ini tadi kabarnya kawan, di area TLMCC itu masih aman terkendali. Ada videonya saya tampilkan dulu.
2: Kan di Bakso Solo Getel Pasar Blimbing ini dulu. Sering.
0: Kalau yang ini tadi sudah ya sepertinya, yang di area Kidul Pasar. Coba saya cek dulu tadi apakah sudah sempat untuk kita tampilkan untuk videonya. Oh, sudah Pak ya. Oh, belum. Coba kita tampilkan dulu video yang dari Pak Anto.
2: Parkiran di Bakso Solo Getul Pasar Blimbing ini lho. Sering bikin macet yang dari arah selatan. Mohon dong dikasih pemahaman parkirnya dari Dishub, biar ada perhatian ini dari Dishub ini. Sering kok padat gara-gara parkir di Bakso Solo Getul Pasar Blimbing ini.
0: Oke, itu parkirnya memang sampai ke badan jalan Pak ya, yang di sebelah kiri kalau ada dari arah dalam Kota Malang. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya, coba nanti kita teruskan ke pihak Dishub ya, apakah di lokasi juga sudah ada keterangan berupa rambu dilarang parkir atau dilarang berhenti. Kalau sudah ada rambunya, nanti kita akan teruskan juga ke pihak kepolisian. Kemudian tadi juga dikabarkan lagi area TLMCC ya, kondisinya juga masih aman terkendali. Lanjut mengarah ke Semeru. Daerah Semeru tadi sempat tersendat ya sebelum BCA Basra itu sudah mulai merambah. Waduh, ada fotonya nih dari Pak Anto juga. Masih saya tampilkan di visual radio kami, Anda bisa lihat. Terima kasih Pak Anto ya untuk informasinya. Kawan dari Anda juga yang masih dalam perjalanan, beberapa update dari Anda boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita akan update dulu bagaimanakah untuk kondisi traffic di jalan tol. Kita move ke newsroom.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Ya, selamat siang kawan, kita kembali update untuk kondisi situasi arus lalu lintas di seputar jalan tol ini ya. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri di jalan tol juga masih terpantau ramai arah ini ya. Ramai dua arah maksud saya. Nah, di berbagai tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar kawan. Meskipun begitu, untuk kondisi exit maupun entry-nya ini juga masih ramai lancar. Lalu kita memasuki di kawasan tol Pandaan kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau cukup aman ya. Sementara itu untuk Anda yang mau mengarah ke tol Kejapanan menuju ke Porong, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat ramai lancar. Untuk pantauan sekitaran Porong hingga Waru kawan, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
3: Info tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat hari ini. Dalam agenda tersebut, Wapres akan meninjau 3 lokasi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan keagamaan. Rangkaian kunjungan dimulai dari Pasar Induk Banyuwangi, di mana Wapres dijadwalkan meninjau aktivitas pedagang, dan selanjutnya rombongan akan bergerak menuju tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar. Kawasan pesisir tersebut merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di Jawa Timur. Kunjungan ini diperkirakan akan difokuskan pada peninjauan aktivitas nelayan dan sektor perikanan yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat Banyuwangi. Dan agenda terakhir dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Kecamatan Genteng. Di lokasi tersebut, Wapres akan melakukan silaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren, para santri, serta jajaran terkait. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dijadwalkan mendampingi Wapres Gibran di seluruh lokasi yang akan dikunjungi.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Dalam rangka menekan inflasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo menjual sembako dengan harga murah di bawah harga pasar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Quratul Aini, bilang ada beberapa sembako yang dijual murah karena di pasar harganya cukup tinggi, yakni beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi atau gula pasir, dan aneka sayuran. Kegiatan pasar murah ini bekerja sama dengan Bulog, PT SGN, dan dengan petani langsung, sehingga bisa menjual di bawah harga pasar. Dia juga mencontohkan harga bawang merah terpaut jauh dengan harga di tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumsi, karena masih melalui beberapa tengkulak.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai menyosialisasikan peraturan wali kota tentang optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan, Pemkot kini memprioritaskan seluruh warga desil 1 hingga 5 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar memiliki kepesertaan CKN aktif. Jumlah sasaran mencapai lebih dari 60 ribu warga yang pembiayaannya dapat ditanggung pemerintah pusat maupun daerah. Selain warga desil 1 hingga 5, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami kondisi khusus seperti tulang punggung keluarga yang sakit terkena PHK atau lansia terlantar. Dinkes juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, RT dan RW untuk memperbarui data agar penyaluran bantuan JKN lebih akurat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

389 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas ya, dari arah selatan ke utara di Jalan Gatot Subroto sangat luar biasa padat kawan. Ini antriannya sampai perempatan Klenteng. Lalu kalau misalkan kita cek juga di sekitaran Bukluduk ini cukup padat kawan ya. Mungkin Anda boleh tambahkan nih pantauannya untuk lalu lintas di sekitaran sana dengan dokumentasi kawan. Lalu kita cek di Sulfat juga, TL Sulfat maksudnya ya, yang di sekitaran Sunan Darpio Sudarmo itu juga cukup ramai. Meski di beberapa titik masih lancar, secara keseluruhan ramai lancar memang kawan di Sunan Darpio Sudarmo juga. Lalu ada antrian-antrian di TL-TL saja. Dan yang panjang antrian di TL itu di MCC dan TL Sabilillah. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di TL-TL lainnya kawan. Apakah antriannya sudah semakin memanjang gitu? Kirimkan di 0811-360911. Lalu kalau misalkan kita lihat ini tadi ada informasi dari Pak Anto ya, Semeru tersendat mulai sebelum BCA sudah merambat katanya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, ini mungkin hari ini ya, hari ini perlu Anda waspadai di UM kawan, Geraha Cakrawala mungkin akan sedikit padat karena ada padi kawan ya, ada padi reborn itu dan Andra the Backbone, lalu ada Perunggu, Nadiva Salama, Suljahi, jadi otomatis bakal padat ini sepertinya kawan ya, artis-artis ternama semuanya ini ya di 10 Juli 2026 ini kawan. Dan kalau misalkan kita cek memang di sekitaran UM untuk kali ini masih cukup aman sih kawan ya, sudah mulai ramai gitu tapi cukup aman. Nah mungkin Anda kalau misalkan sudah menemukan kepadatan-kepadatan berlebih gitu ya, bisa bagikan saja ke WhatsApp di 0811-360911 di Geraha Cakrawala UM kawan, di sekitaran Jalan Veteran. Bagaimana untuk kali ini, boleh ya sharing-sharing saja di sosial media kami juga boleh di @cityguide911FM.

banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan, seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya. Sebab fatherless

0: serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi, anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, siang menuju sore maksud saya. Untuk kali ini kawan terpantau di sekitaran Logomas ya, ini masih sangat aman untuk cuacanya kawan, tidak terlalu panas gitu ya, dan tidak mendung juga gitu, jadi cerah berawan kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk saat ini memang rata-rata cerah hingga cerah berawan di sekitaran kota Malang, dengan suhu kisarannya ini kita cek dulu kawan ya, kisarannya di sekitaran kota Malang kita coba cek terlebih dahulu kawan, 23 sampai 24 derajat Celcius kawan. Di beberapa titik bahkan ada yang 22%, 22 derajat Celcius dengan kelembapan 60%an kawan ya, hingga ke atas kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk saat ini di sekitaran Logomas, di sekitaran Kota Malang lebih tepatnya, itu masih aman saja kawan. Tidak ada kendala gitu ya untuk potensi-potensi hujan maupun potensi-potensi kabut, udara kabur masih minim kawan, masih cerah gitu ya. Dan mungkin Anda perlu tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan saya ingatkan kawan, besok ya ini akan ada kirab budaya dan sound system di Beringin Anom kawan ya, Jalan Gelanggang Utara, finish di Karang Jambi, Tugu Perbatasan, 11 Juli 2026 di jam 3 sore kawan. Ini yang perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Karnaval Horek Semalang Raya per bulan Juli ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini di 11 Juli ada di Tumpang, Dusun Desa Slamet, lalu di Desa Sumawi, Kecamatan Sumawi 11 Juli, Jabung, Desa Sidorjo, lalu sekitaran Begawan itu Kecamatan Jabung, lalu Desa Ngadirojo, Kromengan kawan ya 11 Juli, Mojorejo, Kota Batu 11 Juli, lalu Wagir, Pandanrejo 11 Juli kawan. Nah, untuk di tanggal 12-nya ini ada di Tunggul Wulung, Kota Malang, di Desa Selorok. Lalu ada Desa Kemulan, Desa Kalisongo, ada Desa Pojok. Jadi ini saya sebutkan langsung ke kecamatannya mungkin ya. Kecamatan Kromengan, Kecamatan Turen, Dau, Dampit, Wagir, Pucung, dan Dau kawan ya. Dan di Dau ini ada dua, di 18 Juli dan juga 25 Juli kawan. Yang 18 Juli ini Desa Kalisongo.

Dan yang 19 Juli itu, oh, di 25 Juli maksud saya, 25 Juli itu di Sumber Sekar, seperti itu. Nah, kalau misalkan di tanggal 19 Juli ada dua saja, di Desa Pojok, Kecamatan Dampit, dan Desa Jedong, Kecamatan Wagir. Seperti itu, kawan. Itu mungkin beberapa event yang perlu Anda waspadai nantinya. Dan kalau misalkan kita cek, ini akan ada rute karnaval juga di Desa Selamat, kawan ya, Kira Budaya katanya, seperti itu. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini, kawan, di sekitaran kota Malang ya, itu masih aman, lancar. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan Anda ada informasi, kawan, untuk Anda ya, yang ingin saya sampaikan. Dan Anda biasanya emosi karena internet lemot. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel, kawan. Nikmati internet real speed, bukan atu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali, kawan, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kita kembali update informasi terlebih dahulu di seputar ruas jalan tol, kawan ya. Untuk Anda yang mau memasuki di ruas tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau kondisi arus lalu lintasnya lancar, kawan. Bagi Anda yang mau mengarah ke tol Gempol Rembang, ini juga masih terpantau ramai lancar. Lalu Anda kalau melanjutkan ke arah tol Kecapanan Gempol, ini juga masih terpantau lancar, kawan, untuk arus lintasnya. Bagi Anda yang ingin atau Anda ingin informasikan seputar cuaca maupun arus lintas di ruas jalan tol, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, pajak bumi bangunan Kota Batu masih jauh dari target. Data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Batu mencatat, penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 sampai pertengahan tahun 2026 masih jauh dari target. Penerimaan PBBP2 sampai akhir Juni 2026 mencapai sekitar 6,6 miliar rupiah. Angka ini turun sekitar 2,8 miliar dibanding realisasi semester pertama 2025 yang menyentuh 9,4 miliar rupiah. Kata Kepala Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim, pola pembayaran masyarakat memang punya karakteristik tersendiri dan cenderung menunggu momentum tertentu. Kawan, Jatim targetkan kereta komuter mirip Jabodetabek bakal hadir di Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak memastikan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL bakal segera dijalankan yang bakal memberikan layanan kereta komuter di kawasan Surabaya Raya meliputi kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kata Emil, SRRL ini bakal mengadopsi konsep komuter di Jabodetabek dengan mengembangkan jalur ganda untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Sementara, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Denny Michaels Aidlan, menyebut proyek SRRL ini telah memasuki tahap detail engineering design atau DED. Kawan, 6 petinju Indonesia buru tiket semifinal. Sebanyak 6 petinju putra Indonesia tampil pada babak perempat final Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Pelatih tim nasional tinju Indonesia, Husni Rai, mengatakan keenam petinju akan menjalani laga penting untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Menurut Husni, sebagian besar petinju Indonesia masih menjalani debut di level internasional. Kejuaraan ini menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan menghadapi petinju terbaik Asia. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Rai Dinaya Siva, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: Sedikit lain Wadah FM, Guidance for Your Life. Selamat sore, kawan. Sore hari ini saya Doro Fitriani menemani Anda di program Galeri City Guide. Dan kawan, untuk program Galeri City Guide, sore hari ini saya akan ngobrol bersama dengan BI, Bank Indonesia. Saya akan ngobrol nanti seputar kenali ciri keaslian rupiahmu untuk mencegah peredaran uang palsu. Kita akan kembali mengingatkan untuk Anda bagaimana salah satunya teknik soal metode 3D itu ya, yang dilihat, diraba, dan diterawang. Harapannya ini untuk Anda bisa semakin terlindungi dari peredaran uang palsu. Pastinya buat Anda yang pengen join bersama kami sore hari ini, boleh untuk manfaatkan WhatsApp ya, buat interaktif di 0811-3600-911. Bisa melalui pesan chat, bisa melalui voice note, atau bisa langsung telepon. Atau Anda juga bisa simak kita juga di YouTube Radio City Guide FM. Anda bisa simak di kanal Radio City Guide 911 FM. Sekali lagi untuk sore hari ini kita bersama Bank Indonesia atau BI. Kita akan ngobrol soal kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu.

0: City Gateline 101 FM, Guiding for Your Life. Kawan, di sore hari ini kita masuk di program Galeri City Guide edisi 10 Juli 2026. Senang sekali saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kali ini kita akan ngobrol bersama BI, Bank Indonesia. Tadi di awal sempat saya spill ya, kita bahas soal kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu. Nah, kalau dirasa ya, kita barangkali salah satunya yang sering gitu, kalau dapat uang kembalian, dapat uang dari luar gitu, langsung dimasukkan ke dompet tanpa benar-benar memperhatikan uangnya. Nah, kalau kita bertransaksi, kawan, pastikan untuk Anda ini benar-benar mengenali uang rupiah yang kita pegang. Karena mengingatkan juga, peredaran uang palsu masih jadi ancaman yang dapat merugikan Anda, masyarakat, dan juga perekonomian. Untuk itu, melalui talk show sore hari ini, kita akan belajar mengenali ciri keaslian rupiah dengan metode 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Harapannya untuk Anda bisa makin terlindungi ya dari peredaran uang palsu. Untuk itu kita hadirkan sore hari ini Bank Indonesia yang ngobrol bersama Sidigare FM, ada dari pelaksana unit implementasi pengelolaan uang rupiah. Sudah hadir di studionya Sidigare FM. Di sore hari ini saya mau sapa dulu di sebelah kanan saya, kalau Anda lagi nonton kita di live YouTube ya, saya mau sapa dulu ada Pak Heru Cahyono. Selamat sore Pak Heru.
1: Selamat sore Mbak Nurul dan kawan City Guide Malang.
0: Sore, gimana kabarnya sore hari ini, sehat Pak Heru?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat sekali.
0: Luar biasa. Baik, selain dengan Pak Heru, kawan ya, di depan saya juga sudah ada Pak Yopi Iswanto. Selamat sore juga Pak Yopi.
2: Selamat sore Kak Nurul dan kawan City Guide.
0: Selamat sore, sehat juga nih ya sore hari ini.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, apalagi juga di sore hari ini kita akan mengingatkan untuk Anda para pendengar City Guide FM untuk tidak sampai mendapatkan uang palsu gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, untuk sore hari ini saya mau ingatkan dulu untuk para pendengar City Guide FM yang mau join bersama kami interaktif, boleh ya di WhatsApp 0811-3600-911. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau tanya-tanya dulu ini soal ancaman uang palsu. Sepertinya kita perlu panasin dulu nih ya dengan apa sih ancaman-ancaman dari uang palsu. Saya mau ke Pak Heru dulu, ini kenapa peredaran uang palsu itu masih jadi ancaman sampai sekarang? Seperti apa Pak Heru?
1: Oke, jadi begini ya kawan City Guide ya. Jadi peredaran uang palsu itu masih tetap menjadi ancaman, karena sampai sekarang itu kita analisa itu uang palsu itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi setiap ganti-ganti tahun, ganti-ganti periode, itu uang palsunya itu juga semakin maju. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan, apalagi dalam teknologi percetakannya, ya kan. Jadi kalau misalkan dulunya yang sederhana-sederhana saja gitu, ternyata sekarang itu juga lebih canggih gitu. Jadi kalau misalkan itu nanti security feature-nya itu pun nanti, atau tanda pengamannya itu juga ada yang dibuat yang sedemikian rupa mirip, dan akhirnya masyarakat juga sulit untuk membedakan tanpa literasi yang jelas gitu. Seperti itu.
0: Oke, jadi gambarannya seperti itu ya, kenapa peredaran uang palsu ini masih jadi ancaman sampai sekarang, karena juga terus berkembang.
1: Betul.
0: Itu dia. Kemudian kalau dampaknya ya, mungkin barangkali boleh dijelaskan juga dampak apa sih yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga perekonomian, Pak Heru?
1: Kalau dampaknya untuk masyarakat itu jelas sangat merugikan masyarakat Mbak ya. Karena uang palsu itu adalah tidak bernilai gitu. Kalau misalkan nih contohnya, kita membeli sesuatu pakai uang palsu, itu jelas pedagangnya rugi kan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pembelinya itu secara sengaja menggunakan uang palsu untuk membeli sebuah barang, akhirnya pedagangnya juga rugi. Dia keluar barang, dapatnya uang yang tidak bernilai, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan kalau bagi perekonomian sendiri, itu juga menurunkan trust masyarakat kepada rupiah itu sendiri gitu. Kayak gitu, jadi uangnya ini terlalu rentan untuk dipalsukan kayak gitu. Jadi akhirnya masyarakat sendiri itu jadi gimana ya, kayak kurang trust gitu sama rupiah itu sendiri. Jadi menurut saya dampaknya terhadap pemalsuan itu juga sungguh sangat besar sekali sih gitu. Seperti itu Mbak.
0: Baik, seperti itu gambarannya. Betul. Bagaimana bisa merugikan masyarakat dan juga perekonomian. Tapi kalau dari sisi korban begitu ya, ini barangkali boleh jadi dijelaskan juga, kenapa sih masyarakat itu kok masih sering jadi korban, dan ini tanpa sadar gitu ya. Mungkin kalau ini dari Pak Yopi, boleh dijelaskan Pak Yopi.
2: Baik, mungkin kalau untuk itu kadang karena transaksi kan begitu cepat kak ya.
0: Yeah.
2: Dan selain itu kadang pedagang itu masih belum sempat untuk ngecek keaslian uang rupiah.
0: Hmm.
2: Jadi ketika transaksi para pedagang ini langsung memasukkan uang tanpa mengecek terlebih dahulu nih uangnya ini. Kira-kira sudah benar-benar yakin asli apa enggak? Nah seperti itu.
0: Baik, karena terlalu cepat untuk transaksi.
2: Betul.
0: Itu ya. Jadi kalau dapat kembalian mau bayar harusnya dicek dulu.
2: Nah,
0: gitu ya.
2: Benar. Setiap kita menerima uang kita pastikan dulu bahwa uang rupiah kita adalah uang asli gitu kak ya.
0: Itu dia. Tapi kalau untuk modus gitu ya, apa nih yang paling sering dilakukan atau diberikan oleh pelaku modus-modusnya? Seperti apa itu,
2: kalau
0: Pak Yopi?
2: Modusnya biasanya mereka menyisipkan uang-uang saat di tempat-tempat keramaian ya kak ya.
0: Mm-hmm.
2: Seperti di pasar, atau bahkan di pusat-pusat perbelanjaan atau kegiatan yang melibatkan banyak transaksi tunai. Nah kadang itu pelaku menyisipkan uang di saat kegiatan itu.
0: Oke.
1: Saya tambahin ya.
0: Boleh, silakan Pak Heru.
1: Jadi ketika itu modusnya beberapa pelaku itu juga mereka itu memilih melakukan transaksinya itu di tempat yang temaram gitu loh, dengan pencahayaan yang kurang atau agak rada-rada gelap gitu. Biasanya kayak di tempat-tempat seperti pasar malam atau apa gitu. Itu modus pelaku untuk mengedarkan uang palsu tersebut gitu. Jadi hindarilah transaksi seperti itu, transaksi yang cepet-cepetan di tempat yang gelap seperti itu. Pastikan uang itu dalam kondisi apapun itu tetap kita periksa gitu. Meskipun dengan cara cepat gitu mbak ya, itu harus tetap diperiksa. Ataupun triknya di tempat yang gelap itu juga tetap ada, tetap diperiksa seperti itu. Gitu.
0: Oke. Ternyata sudah bisa dipetakan ya daerah mana-mana saja yang sepertinya perlu sekali kita untuk ngecek kawan kalau dapat duit.
2: Betul,
0: tempat yang ramai, tempat yang temaram, yang gelap itu ya. Oke, kemudian kalau dari korbannya juga, ini siapa sih yang paling rentan untuk bisa jadi korban peredaran uang palsu? Itu gimana ini Pak Yopi?
2: Kalau untuk korban mungkin ya semua orang bisa mendapatkan ancaman ini Pak ya. Untuk dan terutama tentunya para pedagang di pasar ini yang biasanya sering mendapatkan uang palsu ini. Kemudian para pelaku UMKM, kasir, dan masyarakat yang bertransaksi tunai dengan masih menggunakan uang tunai. Nah sehingga mereka ini rentan untuk mendapati itu tadi, uang yang diragukan keasliannya tadi itu mbak.
0: Baik, ini yang barangkali bisa jadi catatan awal dulu ya. Untuk Anda, kawan, kita masih di segmen pertama untuk ngobrol kita di program Galeri City Guide. Untuk seluruh narasumber, kita masih ada beberapa segmen. Kita jeda sejenak. Dan baru saja, kawan, kita di segmen pertama membahas soal mengenal ancaman uang palsu. Masih ada beberapa segmen yang lain. Saya ingatkan buat Anda yang mau tanya-tanya, nanti boleh langsung hubungi di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan dijadikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan. Mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten, sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi, dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anto.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
12: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
11: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
12: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
11: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
12: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
13: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya.

0: pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain Wadana FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini kita masih di program Galeri City Guide dan kita masih ngobrol soal kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu. Ini tadi sudah ada beberapa yang masuk ya pertanyaannya, cuman kita hold dulu dan kita masih fokus dulu ya, karena kita akan bahas di segmen kedua kali ini soal mengenali rupiah lebih dalam. Karena kabarnya ada perbedaan gitu ya antara rupiah emisi 2022 dibanding dengan emisi sebelumnya. Ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dulu dari Pak Heru, silakan.
1: Baiklah, jadi sebenarnya pada saat BI itu menerbitkan uang rupiah 2022 itu, Bu ya, itu Mbak ya, itu jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok kok. Jadi itu tetap kita menggunakan tema utama seperti gambar pahlawan, itu juga masih tetap harus dicantumkan kan itu. Terus seperti harus ada tema yang intinya kalau rupiah itu adalah miniaturnya Indonesia kayak gitu kan. Jadi di situ juga terdapat pahlawan nasional, ada juga budaya Indonesia, dan juga ada panorama alamnya. Tapi dalam uang emisi tahun 2022 ini itu kita lebih mempertajam dalam teknologi tanda pengamannya, security feature-nya itu lebih kita tingkatkan kayak gitu. Juga kita juga tingkatkan juga mengenai bahan uangnya juga. Nah, dan itu juga kita sebenarnya itu kan kita mengakomodir apa yang dibutuhkan masyarakat kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan itu kalau misalkan kita teliti secara lebih lanjut ya, itu dari pecahan 100 ribuan sampai 1000-an itu terdapat beda panjangnya itu 2 mm kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kita mengakomodir masyarakat kalau anggapan bahwa uang yang besar itu adalah seratusan, berarti itu ukurannya yang paling besar ya, gitu. Itu terus sampai mengecil sampai ke 1000, itu terus bertahap gitu penurunannya sebesar 2 mm sampai 1000. Karena apa? Karena di masyarakat yang namanya uang kecil itu adalah biasanya ini itu yang di masyarakat uang kecil adalah 1000 atau 2000. Seperti itu, Mbak. Gitu.
0: Oke, jadi memang ada alasannya gitu ya.
1: Iya.
0: Dari rupiah emisi tahun 2022 itu yang terbaru. Betul. Ya sejauh ini. Oke, tapi untuk kembali ya mengenali uang yang asli, ini mungkin boleh dijelaskan juga apa yang pertama kali harus dilihat gitu ya saat menerima uang. Ini kayaknya penting juga nih untuk masyarakat di luar sana yang masih banyak melakukan transaksi menggunakan cash gitu ya. Oke, silakan ini dari Pak Yopi atau Pak Heru.
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi yang pertama kita lihat, tentunya tadi kita menggunakan metode 3D ya Kak, untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Yang pertama yaitu kita lihat warnanya itu nampak tajam, terang dan jelas ya, nggak pudar seperti kayak habis kena cuci kayak itu ya. Jadi warnanya ini nampak jelas, nampak terang, gambarnya pun juga gitu ya. Selain itu juga di uang itu ada benang pengaman, nah itu yang kita lihat. Kemudian juga ada yang namanya OVMI, Optically Variable Magnetic Ink. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi ketika kita lihat dari sudut yang pandang berbeda, itu akan berubah warna, Kak. Begitu juga dengan benang pengaman. Nah, ketika kita geser-geser itu akan bergerak gambar benang pengaman yang untuk TE22 ini, Kak. Jadi seperti itu yang kita lihat.
0: Oke. Terus tadi kan 3D itu kan dijelaskan ya, ada dilihat, dirabah, kemudian diterawang. Ini mungkin sudah sangat hafal nih orang-orang di luar sana. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih bagian mana itu yang harus diraba untuk memastikan keaslian uangnya. Dari Pak Heru.
1: Baik, kalau misalkan ini dia yang kedua ya, diraba ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau diraba itu yang pertama adalah nilai nominalnya. Di nilai nominal itu di angka 100 ribu, 50 ribu itu nanti ada sensasi yang agak kasar gitu Mbak, agak kalau orang Jawa bilang geret-geretnya gitu ya, gitu. Itu pasti ada kayak gitu. Terus kalau juga ada di tulisan Bank Indonesianya, gitu. Di gambar pahlawannya, di gambar utamanya itu juga kayak gitu. Dan itu kita juga mengakomodir untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tunanetra, di situ ada blind code. Nah itu kalau yang dari pecahan 2022 itu ada di sisi kanan dan kirinya, itu kalau diraba juga ada kasar-kasarnya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk 100 ribuan sampai 1000-an nanti ada dengan jumlah garis yang berbeda. Itu. Jadi kalau untuk diraba ini sangat penting sekali, apa Apalagi kalau misalkan kita bertransaksi di tempat-tempat yang saya jelaskan tadi, di tempat yang agak temaram kayak yeah. gitu, itu metode ini mungkin bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Seperti itu kakak.
0: Okay. Tapi kalau lebih rinci lagi dari yang dilihat di Rabah kemudian juga di Terawang, ini semuanya juga sangat korelasi untuk bisa melihat keaslian dari uang. Kemudian tadi sudah dibahas bagaimana untuk yang di Rabah. Kalau ciri yang terlihat ketika uang di Terawang ke cahaya itu gimana tuh kelihatannya nantinya?
2: Nah kalau untuk di Terawang ya, untuk uangnya kita arahkan ke arah cahaya kak ya. Itu nanti akan ada watermark atau tanda air, yaitu berupa gambar pahlawan dan elektrotep. Jadi ketika kita terawang ke arah cahaya akan muncul gambar pahlawan pada uang pecahan tersebut. Dan juga ada elektrotep, yaitu nominal sesuai dengan pecahan. Misalnya kalau 100 ribu akan muncul angka 100, 50 ribu akan muncul angka 50. Jadi seperti itu untuk yang kita terawang. Selain itu juga ada yang namanya recto verso kak. Nah ini recto verso atau logo saling isi, ini berada di sebelah kanan bagian uang kita. Jadi ketika kita terawang ke arah cahaya, ini akan menghasilkan logo dari Bank Indonesia. Jadi dari bagian depan uang dan bagian belakang uang ini menjadi satu kesatuan, menjadi logo dari Bank Indonesia.
0: Gitu ya. Oke, baik. Mungkin kalau dari kawan pendengar Sidigir FM belum sempat buat ngecek langsung, nanti bisa lihat ya di live YouTube-nya Radio Sidigir FM, bisa dibuktikan gitu di rumah sambil pegang duitnya gitu ya. Dan ini tadi coba saya cek juga, karena ada yang sudah bertanya, boleh kita geser ke yang penanya, Pak Heru dan juga Pak Yopi?
1: Boleh.
0: Oke, ini tadi ada yang sempat bertanya, sudah kita tawari buat on air tadi Bu Sulistyo, dibacakan saja kak. Dari Bu Sulistyo, ini tadi pertanyaannya, masih banyak masyarakat yang terjebak investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Bagaimana peran BI dalam mengedukasi agar masyarakat lebih cerdas finansial? Aduh, ini cukup jauh ya dengan bahasan kita soal uang. Mungkin boleh sedikit saja gitu ya, dijelaskan.
1: Sebenarnya ini ya memang agak jauh ya, tapi ini ada korelasi lah dengan kampanye yang di yang digembor-gemborkan oleh Bank Indonesia selama ini, yaitu tentang CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah gitu ya. Ini kaitannya dengan paham rupiah mbak. Jadi paham itu, pahamilah tentang rupiah, cara menggunakan rupiah itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasi tentang masyarakat kalau agar tidak terjerumus seperti itu ya, itu kita juga ada bagiannya sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi Bank Indonesia itu juga sudah ada program PK gitu. Itu peduli, kenali, dan adukan. Kalau misalkan ada investasi yang seperti itu atau yang biasanya kayak suruh kirim OTP atau apa kerahasiaan PIN itu juga, itu kita mensosialisasikannya kepada masyarakat. Selain itu kita juga mengedukasi masyarakat untuk melakukan pembayaran digital melalui kris. Juga kita tidak kita sering banget mengadakan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan, yang isinya itu antara lain ya seperti bagaimana kita aware dengan kondisi keuangan kita sendiri, jangan mudah terjerumus, jangan kayak dulu itu kayak ada WA yang misalkan ada undangan, ternyata undangan kayak gitu ya, ternyata itu adalah apa itu ternyata palsu kayak gitu, itu akhirnya kita bisa menjerumuskan kita yang membuat saldo kita berkurang tanpa kita sadari. Jadi seperti itu mbak, salah satu contohnya seperti itu.
0: Seperti itu ya Bu Sulistyo. Semoga juga bisa menjawab ini tadi apa yang ditanyakan. Kembali lagi dengan obrolan kita, bagaimana mengenali uang rupiah ya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, coba saya play, nanti bisa dijawab di segmen selanjutnya ya. Coba saya cek dulu ini

0: ATM kan ya. Kalau uang palsu masuk ke mesin itu, apakah sistem perbankan otomatis bisa mendeteksi ya? Atau masih ada kemungkinan uang palsu itu lolos? Terima kasih.
1: Oke, baik. Itu dari Pak Arif dari Sawo Jajar. Nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Kawan, buat Anda juga yang mau tanya-tanya boleh ya langsung di 0811-3600-911. Untuk di sore hari ini kita masih ngobrol dengan Bank Indonesia. Kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu. Wisdom.
2: Pertama, kita menghargai semua orang, tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, Islam, bukan Sumatera, Jawa, bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Tantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu. Kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu. Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah

0: kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, di program Galeri City Guide ya, kita masih ngobrol bersama Bank Indonesia. Dan kita bahas soal kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu. Ini tadi kembali masuk beberapa pertanyaan gitu ya, tapi kita akan jawab dulu tadi yang sudah sempat kita play. Ada pertanyaan dari Pak Arif ya, tadi dari Sawo Jajar. Nah, ini boleh dijawab dulu nih dari narasumber tadi. Kalau pertanyaannya Pak Arif, kalau dapat uang palsu gitu ya, itu apakah lolos lewat ATM atau gimana? Atau kita play lagi deh untuk voice note-nya ya. Ini dari Pak Arif.
1: Halo, selamat sore Mbak Nurul. Saya Arif di Sawo Jajar. Saya penasaran nih, sekarang transaksi tunai banyak lewat mesin store tunai dan ATM kan ya. Kalau uang palsu masuk ke mesin itu, apakah sistem perbankan otomatis bisa mendeteksi ya? Atau masih ada kemungkinan uang palsu itu lolos? Terima kasih.
0: Oke, baik. Dari Pak Arif, silahkan. Ini dari Mas Yopi dulu atau Pak Heru yang mau menjawab. Silahkan Pak Yopi.
2: Baik Kak, jadi untuk ATM perbankan ini, untuk mesinnya ini mereka sudah dilengkapi dengan sensor untuk memeriksa keaslian uangnya Kak ya. Jadi di situ ada untuk memeriksa keaslian, baik dari untuk UV, inframerah, magnetik, kemudian juga ada untuk mengecek ukuran, ketebalan, serta kondisi fisik uang tersebut. Jadi ketika kita mungkin mau setor, ternyata uang kita itu palsu, nah itu sudah di deteksi oleh mesin. Tadi nggak bisa kita masukkan ke mesin tersebut, Kak. Jadi seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi nggak diterima gitu ya, iya. Otomatis keluar lagi atau gimana itu berarti?
2: Betul, jadi keluar lagi nggak bisa masuk ke saldo kita ya.
0: Gitu. Oke, okay. Baik. Seperti itu Pak Arif ya untuk jawabannya. Termasuk kita akan bahas juga untuk di segmen kali ini soal bagaimana jika kita dapat uang palsu. Nah, kalau ceritanya tadi seperti Pak Arif ya, kok uangnya dimasukkan seumpama nggak bisa. Ini apa yang harus dilakukan bila menerima uang yang diduga palsu? Itu apa yang harus kita lakukan? Monggo Pak Heru.
3: Oke, jadi ini meneruskan dari Pak Yopi tadi ya. Ini misalkan Mas Arif tadi itu kalau misalkan dapat uang palsunya di ATM kayak gitu, gimana? Misalkan ya Mas Arif ini sudah tahu, sudah pernah diedukasi sama Bank Indonesia atau sudah tahu ciri-ciri tentang keaslian uang rupiah gitu ya. Yeah. Tahu waktu ngambil di ATM yang store tunai, tarik tunai itu ternyata mendapati uang palsu kayak gitu ya. Itu ya jangan panik atau jangan histeris lah di situ gitu. Tetap santai aja gitu. Kalau misalkan pada saat itu kan di setiap ATM itu pasti dilengkapi dengan CCTV Mbak ya. Dilengkapi dengan CCTV, jadi tunjukkan aja ke CCTV bahwa uang ini diduga palsu seperti itu. Nanti akan difollow sama perbankannya gitu. Sedangkan untuk yang masyarakat lain, kalau misalkan tahu nih ada uang palsu itu, ya itu harus tetap diklarifikasi menuju Bank Indonesia atau bank-bank umum terdekat atau bahkan ke kantor kepolisian gitu. Kalau misalkan untuk proses lanjut yang kalau misalkan ada dugaan secara hukum kayak gitu ya. Tapi jangan diedarkan lagi kayak gitu. Karena itu ada di Undang-Undang Mata Uang tahun 2011 itu sudah ada pasal yang menjelaskan bahwa mengedarkan uang rupiah palsu tidak asli itu ada pidananya gitu. Baik hukuman secara denda atau hukuman secara kurungan. Kayak gitu Mbak.
0: Oke, jadi itu ya step-stepnya yang bisa dilakukan kalau Anda menemukan uang palsu di manapun itu. Nah, tadi sempat disinggung juga untuk tidak digunakan untuk transaksi. Tadi saya sempat baca ada yang sempat bertanya juga ya soal hal tersebut. Boleh saya play dulu? Ini dari pendengar City Guide FM. Oke, dari siapa ini?
4: Halo Mbak Nurul, saya Rina di Lawokwaru. Saya mau tanya, kalau misalkan kita menerima uang palsu dari transaksi, lalu kita laporkan ke bank atau ke BI, apakah uang itu otomatis hangus dan kerugiannya tetap ditanggung masyarakat? Kalau iya, bukankah ini yang membuat orang justru tergoda membelanjakannya lagi?
0: Oke, itu kalau dari Bu Rina ya tadi dari Lawak Waru. Gimana itu berarti? Silakan Pak Yopi.
2: Baik, jadi sudah disampaikan oleh Pak Eru ya. Tadi bagaimana cara-cara kalau kita mendapati uang yang diragukan atau uang palsu tadi. Tentunya kawan Citiket bisa langsung ke perbankan terdekat atau ke BI untuk melakukan klarifikasi. Karena yang berhak menyatakan uang itu asli atau palsu hanya Bank Indonesia.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu. Jadi misalkan nanti uang itu akan kita klarifikasi, Kak. Kalau memang uang itu ternyata asli, nah itu akan kita ganti penuh sesuai dengan nominal tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi seperti itu. Namun kalau memang setelah kita klarifikasi uang tersebut ternyata palsu, nah ini akan kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Namun masyarakat nggak perlu khawatir karena yang itu sebagai pelapor ya. Kecuali kalau uang palsu itu tadi kita edarkan lagi, nah ini kita bisa sebagai pengedar. Jadi kita harus tetap tenang dan kita percaya dengan proses yang dilalui lah, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi seperti itu ya Bu Rina. Jadi jangan tergoda untuk pakai buat jual lagi. Mungkin karena takut untuk melaporkan atau gimana, entah karena bingung juga untuk regulasinya. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Heru dan juga Pak Yopi, bagaimana prosedur pelaporan ke Bank Indonesia atau ke kepolisian kalau menemukan uang palsu. Gimana Pak Heru?
3: Jadi kalau misalkan masyarakat menemukan uang palsu ya, tadi sudah di spill juga sih sama Mas Yopi, itu dimintakan klarifikasi Mbak. Jadi kayak ke Bank Indonesia atau ke bank umum terdekat kayak gitu. Klarifikasi itu tujuannya untuk mengetahui uang ini sebenarnya asli atau palsu sih gitu. Karena satu-satunya lembaga yang bisa menyatakan bahwa uang ini asli atau palsu itu adalah Bank Indonesia. Kayak gitu. Seperti kasus ibunya tadi itu memang sih, itu banyak sekali terjadi dan itu juga banyak pertanyaan ke kita. Kenapa? Jadi kita rugi dong. Jadi malah kita tergoda untuk membelanjakan lagi kayak gitu. Itu makanya kita juga sangat gentar, sangat banyak sekali menggalakkan tentang edukasi tentang 3D kayak gitu. Agar ibu-ibu atau masyarakat yang lain itu tidak sampai terkena kasus seperti uang palsu seperti tadi. Itu ya kami mohon untuk belajar tentang 3D yang sudah banyak kita share di mana-mana kayak gitu. Kalau masalahnya itu nanti jadinya kita jadi merugi, ya emang sih. Tapi kan karena tadi juga kalau mengedarkan uang palsu lagi kan ada jerat hukumnya gitu. Jadi seperti itu Mbak ya.
0: Oke, seperti itu. Dan ini bisa dibilang juga mungkin yang bikin orang-orang pada mikir lagi, apakah prosesnya lama atau harus gimana gitu Pak ya. Mungkin itu yang perlu dirinci lagi tuh.
2: Oke, baik. Jadi nanti misalkan ibu lapor ke perbankan, nanti akan ada bukti serah terima dari perbankan tersebut. Nah, setelah itu perbankan akan menginput pada aplikasi yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia, Kak. Nah, setelah itu prosesnya sekitar 14 hari kerja dari penginputan proses untuk klarifikasi tadi, Kak. Jadi setelah 14 hari kerja nanti akan muncul keterangan menyatakan bahwa uang ini asli atau tidak asli atau palsu tadi. Jadi seperti itu. Kalau memang asli, nah kan kita ganti sesuai dengan nominal yang diklarifikasikan tadi. Jadi seperti itu Kak ya.
0: Oke, baik. Seperti itu ternyata. Tadi kan sempat disinggung juga tuh kalau seumpama kita ikut untuk membelanjakan lagi, apakah kita termasuk pelaku yang mengedarkan atau bagaimana itu? Kira-kira kalau untuk yang mengedarkan apa nih sanksi hukumnya? Gimana?
3: Kalau untuk yang mengedarkan itu ada sanksi hukumnya, Mbak. Ada sanksi hukumnya itu nanti di Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 tahun 2011, kalau nggak salah itu pasal 21 atau pasal 23 gitu ya, itu dendanya itu bisa sampai 100 miliar untuk mengedarkan lagi loh ya, untuk mengedarnya lagi itu sampai segitu. Terus, tapi kurang tahu ya nominal tepatnya itu antara pokoknya antara 50 sampai 100 miliar dan kurungannya itu juga 15 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi jadi sebenarnya itu kasus pengedaran kembali uang palsu itu malah sangat merugikan lagi. Karena menimbulkan efek domino kerugian dari satu orang ke orang yang lain kayak gitu. Itu yang mungkin dianggap kenapa sanksi hukumnya lebih berat daripada yang lainnya kayak gitu Mbak, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan benar kata Mbak tadi ya, jangan sampai tergoda lah kita untuk mengedarkan kembali uang palsu karena ancaman hukumnya juga sangat jelas gitu.
0: Oke, baik, seperti itu. Ini tadi sambil ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin nanti kita bahas kembali ya di segmen selanjutnya, termasuk dari Bu Sulistyo tadi tanya juga soal kris ya. Nah tadi Bu Sulistyo juga, kris kini sudah sangat masif digunakan, apakah ada inovasi atau fitur terbaru dari BI untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan transaksi digital bagi pengguna? Nanti kita kembali bahas di segmen selanjutnya, tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
7: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
8: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
8: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
8: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain Wonder FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini kita sudah ada di sesi terakhir ya. Tapi ini tadi masih ada beberapa pertanyaan ya dari pendengar Sedikit FM. Coba saya kembali ke WhatsApp dulu. Tadi yang sudah dibaca dari Bu Sulistyo ya, yang menanyakan, kris ini kan sudah sangat masif digunakan. Apa inovasi atau fitur terbaru dari BI untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan transaksi digital bagi pengguna? Silahkan.
3: Oke, jadi apa inovasi Bank Indonesia ya dalam memperkuat atau meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksinya kris ya, gitu. Jadi sebenarnya kita cerita dulu nih ya, di BI itu ada dua bagian, jadi ada yang bagian tunai dan non-tunai. Nah, untuk yang kris ini sebenarnya masuk ke segmen yang non-tunai, Mbak. Tapi akan coba saya jelaskan sedikit ya di sini. Jadi beberapa fiturnya itu, beberapa inovasi itu kayak kris step itu, Mbak. Ya, tanpa pindai, maksudnya kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan melakukan transaksi menggunakan teknologi NFC gitu, Near Field Communication kayak gitu. Jadi kita cukup untuk membuka aplikasi terus menempelkan ponsel itu ke terminal, jadi nanti otomatis transaksi itu akan terjadi. Tapi di samping itu untuk menjaga keamanannya, kita juga tetap melakukan pemindaian ulang kayak gitu. Seperti itu. Selain itu kita juga melakukan banyak sekali gerakan masif yang dilaksanakan oleh teman-teman itu untuk mensosialisasikan mengenai bagaimana keamanan dalam bertransaksi seperti itu. Jadi untuk busulis ya, untuk busulis itu lebih gencar aja atau follow Instagramnya Bank Indonesia, nanti di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat berguna bagaimana trik dan tips untuk bertransaksi secara aman, baik melalui vlog atau melalui trade kayak gitu. Itu nanti banyak cara-cara bagaimana kita untuk bertransaksi yang lebih aman. Kalau untuk dari Bank Indonesia sendiri, mungkin itu yang salah satu contoh yang bisa saya sampaikan, yaitu bisa melalui Kristep kayak gitu, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu Bu Sulistyo ya. Kemudian ini tadi ada juga Pak Dudi yang menanyakan masalah uang palsu ya. Soal nominalnya itu berapa saja sih yang biasanya palsu? Apakah start dari 10.000 sampai 100.000 atau bagaimana? Karena Pak Dudi sempat mendapat uang palsu itu yang nominalnya 20.000. Gimana tuh?
2: Baik. Jadi untuk uang yang palsu yang banyak masuk memang adalah uang pecahan besar, Kak. 100.000 dan 50.000. Namun tidak menutup kemungkinan pecahan kecil pun juga ada beberapa yang masuk. Seperti pecahan 20.000, 10.000, bahkan 5.000 pun juga ada yang palsu juga.
0: Dan tidak menutup kemungkinan nominal berapapun ya, kecuali yang kecil barangkali.
2: Iya, betul.
0: Seperti itu Pak Dudi tadi. Dan ada satu lagi nih tadi yang sempat join melalui voice note, saya coba play dulu ya.
10: Halo City Guide, saya Dimas dari Kota Batu. Nah, saya mau tanya, sekarang kan kualitas printer sama teknologi produksi itu tuh makin canggih. Bahkan tuh ada AI ya sekarang. Nah, apakah fitur keamanan rupiah itu tuh juga terus diperbaharui untuk mengantisipasi perkembangan teknologi pemalsuan? Karena kan banyak ya sekarang tuh pemalsuan-pemalsuan uang dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gimana? Terima kasih City Guide.
0: Terima kasih juga Pak Dimas ya dari Kota Batu tadi. Silahkan.
3: Iya, jadi ini bagus sekali ya pertanyaannya, karena seperti yang prolognya tadi Mbak ya, jadi pemalsuan itu mengikuti perkembangan teknologi, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada teknologi AI, juga ada printer yang semakin canggih kayak gitu, Bank Indonesia pun tidak kalah gitu ya. Kita tetap juga mengembangkan, juga mengupgrade security feature-nya, tanda pengamannya, supaya tidak gampang untuk dipalsukan gitu. Jadi kayak meskipun ada printer yang bagus atau apa itu, kalau dulu itu harus ada stempel botasupalnya itu di printernya itu. Jadi printer ini boleh masuk ke Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalkan sistem pengamannya pun kita juga punya layer-layer kayak gitu. Jadi kalau untuk tanda pengaman yang bisa diketahui oleh masyarakat itu adalah sistem apa tanda pengaman yang dasar banget nanti. Nanti setelah itu di atasnya ada yang harus melalui ahli, atau melalui alat bantu khusus kayak gitu. Alat bantu seperti contohnya kayak UV light atau kayak kaca pembesar kayak gitu. Di atasnya itu lagi ada tanda pengaman yang hanya diketahui oleh Bank Indonesia. Nah gitu. Jadi jangan khawatir meskipun tingkat pemalsuannya juga mengikuti perkembangan zaman, tapi kita cara mendeteksinya juga mengikuti. Sejalan lah gitu. Seperti itu Mbak gitu.
0: Baik, seperti itu ya tadi dari Pak Dimas dari Kota Batu. Kawan, ini kita sudah ada di sesi terakhir. Untuk kali ini saya juga akan minta ke masing-masing narasumber pesannya gitu ya dari Bank Indonesia ke masyarakat agar tidak jadi korban maupun ikut mengedarkan uang palsu. Silakan untuk closing statementnya dari Pak Yopi dulu.
2: Baik, kawan sedikit, mari kita selalu kenali keaslian rupiah dengan metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang setiap kali menerima uang tunai. Dan jangan terburu-buru saat menerima uang, terutama dalam transaksi dengan nominal besar. Jangan mengedarkan kembali uang yang memang diragukan keasliannya. Lakukan klarifikasi dan laporkan apabila menemukan uang yang diduga palsu kepada Bank Indonesia ataupun perbankan terdekat, dan bahkan bisa ke kepolisian. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke. Oke. Silakan Pak Heru.
3: Ya, jadi pesan untuk kawan City Guide nih ya. Mari kita bersama-sama itu menjaga rupiah ya. Karena rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa, itu identitas kita kayak gitu. Karena di situ ada gambar Garudanya kayak gitu, Mbak ya. Jadi dengan program CBP, saya harap kawan City Guide juga belajar apa itu CBP, terutama di cintanya. Cinta itu kenali tentang rupiah gitu. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengenali tentang ciri-ciri keaslian rupiah, itu kami harapkan nanti peredaran uang palsu juga semakin tidak banyak lagi, kayak gitu Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk ngobrolnya di sore hari ini bersama Bank Indonesia, ada Pak Heru dan juga Pak Yopi. Oke, dan juga terima kasih kawan untuk Anda yang sore hari ini sudah simak perbincangan kita ya, bahwa menerima uang tunai ternyata tidak cukup dengan melihat nominalnya. Ingat kembali soal 3D, dilihat, diraba, diterawang. Kenali unsur pengaman rupiah, dan yang paling penting kalau Anda menemukan uang diduga palsu, jangan diedarkan kembali. Anda bisa lapor ke Bank Indonesia atau ke kepolisian. Sekali lagi untuk seluruh narasumber, Pak Yopi dan juga Pak Heru, terima kasih untuk ngobrolnya bersama kami. Dan semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Kawan, kita baru saja bahas soal kenali ciri keaslian rupiahmu, cegah peredaran uang palsu. Dan saya Nurul Fitriani undur diri. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Kota Malang jadi tuan rumah Aksi Nasional Indonesia Asri. Hari ini gerakan bersih-bersih lingkungan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Kota Malang menjadi lokasi pelaksanaan Nasional Indonesia Asri yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safriza ZA di Alun-Alun Merdeka. Ada 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari Satpol PP dan Satlinmas, unsur Forkopimda Malang Raya, TNI Polri, sampai pelajar dan pegiat lingkungan. Safriza menjelaskan gerakan Asri sebagai arahan Presiden Prabowo untuk membangun budaya menjaga lingkungan melalui aksi nyata, bukan sekedar kampanye. Kawan, 618.000 murid baru di tingkat SMA, SMK, dan SLB akan ikuti MPLS Jatim 2026. Sebanyak 618.000 lebih murid baru di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Jawa Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan, untuk pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Sementara itu, Dindik Jatim juga menegaskan sekolah dilarang keras melakukan praktik perpeloncoan, memungut biaya kepada peserta didik maupun mewajibkan penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif. Kawan, puluhan juta orang hadiri pemakaman Ali Khamenei. Total ada 43 juta orang dilaporkan menghadiri prosesi pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sejak disemayamkan sampai dikebumikan. Proses pemakaman Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Jenazah dan keluarga lebih dulu disemayamkan di Masjid Agung Teheran sampai 5 Juli untuk penghormatan publik. Prosesi ini juga dihadiri delegasi Hamas, Jihad Islam, dan lain-lain, juga perwakilan dari negara Arab Saudi, Qatar, Cina, hingga Rusia. Puncak pemakaman dilangsungkan di kota kelahirannya Mashhad, di kompleks makam Imam Reza. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kawan, ada beberapa informasi ya yang masuk dari kawan pendengar kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, ini tadi ada informasi ya yang masuk dari beberapa kawan pendengar. Ini ada informasi dari Pak Hari menginformasikan di 15.50 kawan ya. Saya dari arah selatan mau ke jembatan Berantas, terpantau ruwet padat ekor sampai kelenteng. Dari arah Aris Munandar banyak yang terobos ke arah Boldi maupun ke selatan. Ini tadi ada videonya kawan. Nah ini kawan ya, luar biasa padat. Nah ini tukang parkir, apa tukang yang menyeberang-nyeberang ini tuh seperti biasa kawan ya, selalu menyeberangkan itu. Terima kasih informasinya Pak Hari. Lalu ada tambahan gitu di 15.54 tadi kawan. Depan stasiun pintu timur gedung baru Jalan Panglima Sudirman ada bis mogok katanya. Nah ini kawan, bis mogok ya, maju berlian ini kawan. Nah ini Anda perlu waspadai saja. Terima kasih informasinya Pak Hari. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Lalu ada informasi lagi dari Bu Septi Aulia ya. Bu Septi Aulia ini menginformasikan lewat, sebentar kawan, kita coba lihat ya. Oke, ini di mana ini informasinya Bu Septi ya? Apakah di WhatsApp? Oh ini 15.58 kawan ya. Di 15.57 tadi ternyata informasinya macet total arah ke Surabaya, kecelakaan dan sepertinya ada kecelakaan bersama truk katanya gitu ya. Nah ini kawan, ada fotonya. Tidak terlihat ini ada apa, tapi yang jelas ada satu truk dikerumuni banyak orang gitu kawan. Apakah memang ada korban gitu kawan? Boleh bagikan ya ke WhatsApp kami mengenai informasi di sini. Ada lokasinya ini kawan. Sudah ada ambulans, macet sudah panjang banget, macetnya total. Nah ini macet totalnya sudah sampai mana Bu Septi Aulia? Terima kasih informasinya, boleh tambahkan mungkin ya informasi lebih lengkapnya, ekor kemacetan sudah sampai mana. Lalu ada Bu Rizky Fadilah menginformasikan Pak Rizky Fadilah menginformasikan ada bis ngetem kawan. Kita coba lihat ya, ada voice note ini.
1: Angel temen tuturan nih laksana Anda iki wong okay. Sakmene kene ayo boyo nengah N7632 UB laksana okay. Anda
0: ya. Oke, nanti kita coba teruskan lagi kawan. Ada beberapa tadi informasinya, tapi ini kok videonya ngelek-ngelek gitu ya. Nanti mungkin kita akomodir saja untuk langsung teruskan ke Bu Mega kawan. Terima kasih informasinya Pak Rizky Fadilah. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kali ini ada informasi dari Pak Yahya Dwi kawan. Pak Yahya Dwi ini menginformasikan adanya kepadatan lalu lintas gitu di sekitaran TL MT Haryono, cukup padat terutama menjelang TL pertigaan di Noyo Daging. Antrian dari arah timur mulai dari depan Ruko Ivan Sel. Baik, terima kasih informasinya Pak Yahya. Dan untuk Anda kawan, melewati Gatot Subroto lalu MT Haryono, sudah mulai waspadai saja ya, karena kepadatan sudah mulai meningkat kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan bisa kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.

Oke kawan, kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol kawan. Nah untuk Anda yang sedang melewati tol Malang Pandaan ini juga masih terpantau ramai lancar kawan ya. Dan untuk kawan yang mau mengarah ke arah tol Porong Gempol, ini untuk arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Nah, ini bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga informasikan seputar lalu lintas maupun cuacanya kepada kami ya di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Me, pol.
9: Poldan Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan, saya ada informasi untuk Anda ya. Anda sebelumnya pernah beli properti tapi malah boncos, tidak produktif. Nah, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jati Park Group, dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, untuk saat ini ya ada informasi, kita move ke database kami. Ini ada beberapa informasi yang masuk. Kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari beberapa kawan pendengar ya. Ada dari Pak Yahya Dwi tadi menginformasikan di MT Haryono, cukup padat terutama menjelang TL Pertigaan di Noyo Daging. Antrian dari arah timur mulai dari depan Ruko Ivansel katanya. Lalu ada Pak Ervin Kurniawan menginformasikan melalui video kawan di jam 16.22 ya. Di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pendengar Radio City Guide FM.
0: Ijin, ini kita percepat sedikit ya.
1: Menginformasikan terkait dengan trafik di daerah Jalan Sasando. Terjadi kemacetan, berhenti tidak bergerak di pertigaan Jalan Sasando. Kalau dari arah setelah jembatan ini ya, Teluk Gomas, pertigaan yang mengarah ke kiri ke NK Cafe ini terpantau tidak ada pergerakan sama sekali.
0: Oh iya.
1: Kemudian ekor tadi saya terlihat mulai macet itu di setelah soto kambing Ketangi ya. Di situ ada sampah. Nah, di kanan jalan sampah itu sudah mulai
0: padat
1: macet
0: ya.
1: Dan ini masih belum ada pergerakan sama sekali. Ini berhenti total. Berhenti total. Hati-hati untuk rekan-rekan yang melintas di daerah Jalan Sasando. Untuk sementara masih terkunci. Kemungkinan ada dua pertigaan ini yang membuat arus jadi terkunci ya dari arah NK dan pertigaan yang di depannya itu. Demikian informasi trafik dari Jalan Sasando. Tetap menjaga keselamatan saat berkendara dan khususnya ini terlihat sepeda motor yang memakan jalur kanan. Nah ini yang juga bisa mengakibatkan kemacetan.
0: Ya,
1: izin kalau bisa ya rekan-rekan yang berkendara bisa memiliki etika yang baik untuk tidak menggunakan jalur kendaraan yang lain agar arus yang dari lawan arah bisa lancar. Nah seperti ini terlihat sepeda motor. Nah ini sangat penuh sekali sepeda motor memakan atau menggunakan lajur dari arah yang berlawanan. Dan ini sangat berbahaya.
0: Betul.
1: Pasti menyebabkan kemacetan. Demikian informasi.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Ervin, hati-hati di jalan ya. Lalu ada Bu Shirley menginformasikan kepadatan juga ini kawan di jam 16.20 ya. Di mana ini Bu Shirley? Kita coba cek kawan, ada videonya. Oh, ada apa ini ya? Truk bis. Oke. Oke, ini terlihat seperti ini ya, marah-marah gitu di videonya. Kita coba cek untuk voice note-nya saja.
2: Halo Kak, mohon maaf saya voice note karena posisi masih di jalan dan kena kemacetan.
0: Oke.
2: Ini saya posisi berada di Jalan Tameng Kepuharjo. Yang jalan terabasan mau ke arah Tasik Madu.
0: Oke.
2: Nah, di sini ada kemacetan dikarenakan ada truk yang ngangkut batu putih, batu bata putih. Dan ini sudah dua kali. Oh, ketiga kali. Yang pertama dulu pasir, yang kedua itu kayak model semen-semen, yang ketiga itu sekarang batu bata putih. Ini enggak tahu yang punya siapa. Ini akhirnya banyak kemacetan karena di daerah Arumba itu kan juga sekarang sudah ditutup untuk persiapan cek sound dan karnaval, makanya banyak yang nerabas lewat sini, akhirnya gak bisa dua arah karena posisi ada truk yang ngangkut batu bata. Akhirnya ini menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, imbasnya sampai di jalan Kepuharjonya itu yang mau ke arah NK di perempatan jembatan naik itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Charlie, ada tambahan?
2: Mungkin bisa diinfokan di radio, terutama pejalan yang akan mau ke arah Batu lewat Kepuharjo, dipastikan akan macet seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Charlie. Ada satu lagi voice note kawan.
2: Lapor atas nama Shirley.
0: Oke, terima kasih Bu Charlie untuk informasinya. Dan hati-hati di jalan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan saja kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: city guides inside.
1: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PA di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
2: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD-nya.
1: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amogento. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
1: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
4: Baik, dan sampai 5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core business BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tapi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis, bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada secara pariwisata sendiri, kemudian hutannya sendiri atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan apa tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
1: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
7: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
6: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
7: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
6: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
7: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
6: Kalau ternyata katarak?
7: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
6: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
7: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
8: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan ya, kawan City Guide yang memang sering emosi kawan ya, karena internet di sekitaran Anda, di rumah Anda, di tempat Anda, kantor Anda lemot gitu ya. Nah ini bikin emosi kan pasti. Ini saatnya kawan Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau Anda bisa kirimkan juga atau kunjungi website maksudnya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, untuk kali ini ya, ada beberapa informasi yang belum terbaca dari kawan pendengar. Tadi ada seperti Pak Chandra menginformasikan lewat video kawan ya, di jam 16.25 tadi. Kita coba putar di 16.25 ini kawan.
1: Di daerah Tidar ini kabelnya kok semrawut semua.
0: Okay.
1: Apakah ada mau diperbaiki atau gimana, atau dibiarin aja? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra untuk informasinya. Di daerah Tidar ini kawan ya, depan Ubinus itu, sejak Ubinus. Nah, di sana itu terus habis itu. Lalu ada informasi lagi dari Pak Chandra ini.
1: Sampai gini nih. Oh, tambah ada karu-karuan nih. Gimana ini?
0: Oke. Terima kasih Pak Chandra untuk informasinya. Apakah ada video lagi nih ya? Kita coba lihat ada video ketiga kawan.
1: Sama ini ada satu pohon ini, cuma condongnya ini sampai ke jalan raya ini, tinggal jatuhnya aja ini.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra untuk informasinya. Ini di sekitaran Tidar itu kawan ya, mengarah ke Villa Bukit Tidar itu ya. Terima kasih Pak Chandra untuk informasinya. Hati-hati di jalan Pak. Lalu ada informasi kalau misalkan kita cek, ada Pak Anto. Ini Pak Anto, Jalan Bondowoso arah Tidar padat. Lanjut Jalan Ijen masih ramelan atau rame lancar. Jalan Bromo padat lancar. Kali Urang rame lancar. Lalu Sabilillah padat yang arah utara atau Karanglo. Baik, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Ada Pak Yahya Dwi menginformasikan lewat video dan foto ini kawan ya. Di jam 16.27 tadi kawan. Menginformasikan update kondisi lalu lintas di jalan Dinoyo Tandon cukup padat dikarenakan ada mobil berhenti di depan rumah. Oke, kita lihat kawan ya. Oh ini ya.
2: Lalu ada Pak Ervin Kurniawan.
0: Luar biasa ini. Ada Grand Max gitu ya, pickup gitu kawan, berhenti di depan rumah. Jadi otomatis lalu lintasnya bergantian ini. Terima kasih informasinya Pak Yahya Dwi. Lalu lepas dari sana, Pak Yahya ini menginformasikan lagi di jam 16.32 kawan. Kepadatan antrian dari arah barat menjelang TL Begawan mengular sampai UMM. Nah untuk saat ini bagaimana update-nya? Apakah masih mengular sampai UMM atau bahkan lebih dari itu? Boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu ada Bu Shirley menginformasikan, mungkin bisa diinfokan kepada petugas yang ada di lapangan untuk segera mengurai yang ada di Jalan Pangestu, biar salah satu alternatif memecah kemacetan di daerah Karangploso menuju mana ini ya, kita coba lihat ya. Biar menjadi salah satu alternatif pemecah kemacetan kawan ya. Nah ini memang sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kepadatan ini terjadi karena ini kawan ya. Nah Anda bisa melihat ini di fotonya. Nah ini kepadatan yang luar biasa karena ada truk tadi kawan yang berhenti gitu ya. Terima kasih Bu Shirley. Lalu Bu Shirley ini menanggapi soal Pak Erwin tadi ya. Sebelum saya tadi, sepertinya imbas dari daerah Arumba ditutup untuk persiapan cekson dan karnaval. Oke. Terima kasih Bu Shirley untuk informasinya ya. Sedangkan jalan Pangestu satu-satunya jalan yang dilewati sama pengendara. Oh, ini masuk akal ya. Tetapi di jalan tersebut ada kemacetan karena truk akhirnya numpuk semua, baik dari arah Sasando ke Kepuharjo atau dari jalan Renang ke jalan Pangestu menuju Kepuharjo atau Sasando. Mungkin bisa diinfokan kepada petugas yang ada di lapangan untuk segera mengurai yang ada di jalan Pangestu biar salah satu alternatif pemecah kemacetan. Nah, seperti itu kawannya. Terima kasih Ibu Shirley, ini baru jelas informasinya. Tadi sempat terpotong, ternyata ada di atasnya kawan informasinya. Terima kasih Bu Shirley, hati-hati di jalan ya. Dan itu tadi menanggapi soal kawan pendengar yang sebelumnya. Dan Anda boleh tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk kali ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Guidance for your life, City Guide FM. UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: Ada kabar gembira.
5: Apa sih, heboh banget?
4: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
5: Yang bener.
4: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821-45-200-700. Skyland, life starts with you.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun, saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, pemilik lapak kayu tangan keluhkan PKL liar yang bikin trotoar kotor. Sebelumnya di akun @zainul300012015 membagikan momennya bersama jumlah orang membersihkan trotoar yang kotor akibat PKL liar yang sering berjualan pada malam hari, bahkan menggunakan alat bersih khusus. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menegaskan, siapapun yang melanggar aturan wajib ditertibkan. Bahkan pihaknya juga menyebut saat menemani kunjungan Menteri PKP ke Kayu Tangan, keluhan itu juga datang dari Pok Darwis Kampung Kayu Tangan Heritage. Kawan, Komisi DPRD Jatim soroti 11.658 anak disabilitas di Jatim belum bersekolah. Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas mengatakan berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional 2025, ini tercatat sebanyak 11.658 anak penyandang disabilitas usia 6 sampai 18 tahun belum pernah sekolah maupun putus sekolah. Pugu menambahkan temuan ini menjadi sorotan karena sektor pendidikan justru mendapat alokasi anggaran terbesar di lingkungan Pemprov Jatim. Maka dari itu, Komisi E meminta Pemprov Jatim memperluas layanan pendidikan inklusif, menambah guru pendidikan khusus, melengkapi sarana belajar yang ramah disabilitas, hingga memperbaiki sistem pendataan agar bantuan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan bisa diberikan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing anak. Kawan, Jampitsus nyatakan bisa mempertanggungjawabkan uang dan emas yang ditemukan penyidik di rumahnya. Hari ini dalam konferensi pers, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah mengaku bisa mempertanggungjawabkan uang dan emas yang ditaksir sekitar 476 miliar yang ditemukan penyidik di rumahnya di kawasan Sentul Bogor. Meski begitu, pihaknya menyampaikan tidak bisa melakukannya melalui konferensi pers. Kakortar Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan 3 perkara yang ditanganinya bersama Polda Metro Jaya dengan mekanisme joint investigation. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di sore hari ini memang informasi yang masuk ini luar biasa kawan ya. Tadi ada Pak Anto yang sempat bertanya di WhatsApp kawan ya. Kalau misalkan kita cek, Pak Anto ini bertanya apakah memang ada informasi mengenai di Polo Wijen ada karnaval atau tidak ya. Di area situ kok dengar cek sound horek hari ini gitu, sore ini. Dan besok banyak agenda karnaval horek, terutama malam hari. Area Gedangan Wagir, Tunggul Wulung, katanya seperti itu. Dan lalu kalau misalkan kita lihat, memang kita share juga kawan, luar biasa, besok Anda perlu waspadai saja, ada acara cukup banyak kawan ya, di Desa Pandanrejo, Mojorejo, itu Desa Pandanrejo ini di Wagir, lalu Desa Mojorejo di Kota Batu, Ngadirojo di Kromengan, Dusun Begawan di Jabung, Desa Sidorejo di Kecamatan Jabung, Desa Sumawi di Sumawi, lalu Desa Selamat Kecamatan Tumpang, seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu Anda waspadai, dan memang itu sonhor kawan ya. Lalu Pak Anto menanggapi, selamat datang di Malang, pencinta horek katanya, penyuka horek. Nah ini Pak Anto ingin mengomentari soal ini kawan, kita coba telepon terlebih dahulu, kita coba hubungkan dengan Pak Anto. Karena tadi di jam 2 ya, ingin bergabung mengenai sound horek, tapi belum sempat untuk bergabung kawan. Dan ini kita sudah terhubung dengan Pak Anto, halo, selamat sore Pak Anto.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gimana Pak Anto, mau komentar soal apa ini?
1: Ini loh mas, masalah sonora dan semuanya bawa semakin bukan mendekati sih, di kota
0: sonhorek makin lama pak?
1: Di kota.
0: Oh, makin mendekati kota ya?
1: Dulu kan di kabupaten ya?
0: Iya
1: ya. Nah, dulu cenderung di kabupaten, sekarang malah di kota. Nah, untuk dampak, saya kira kasihan itu yang mahasiswa atau yang pelajar sih mas.
0: Iya, kenapa
1: yakin
0: itu?
1: Yakin, jangankan anak-anak gitu ya, saya yang orang tua aja sumpah kok mas.
0: Iya. Yeah.
1: Kita nggak bisa nyenyak tidur terus. Pasti getar. Entah itu jendela, kaca, dan kenyamanan kita ngobrol kalau ada tamu itu pasti buyar. Konsentrasi juga buyar gitu. Ya mau menghindari nggak bisa mas. Kita menghindari mengarah ke tempat rekreasi pasti nanti kejebak macetnya di jalanan lebih parah nanti.
0: Iya betul.
1: Soalnya di mana-mana besok, terutama Sabtu malam mas, atau ya Sabtu malam yang sonorek itu.
0: Sabtu itu malam bikin, terus habis itu ditambah malam minggu, waduh luar biasa pak ya.
1: Ah bener, itu yang kita juga kadang nggak habis pikir. Bagi mereka sampai didekatkan ke telinga dan mereka enjoy itu nyamannya di mana sih? Saya mikirnya gitu.
0: Iya mungkin.
1: Padahal kita agak jauh, dada sampai getar gak enak.
0: Iya betul betul. Mungkin ya juga, karena sensasi kerasnya itu bikin pusing gitu pak ya. Jadinya sakau mungkin gitu pak.
1: Jadi tidak minum minuman alkohol. Cuma bikin pusing.
0: Bikin pusing gitu pak.
1: Bisa jadi gitu.
0: Bisa aduh, jadi.
1: Ampun dah.
0: Iya makanya itu gitu. Ini pak ya, semakin lama semakin mendekati kota ternyata ya.
1: Iya benar mas. Kalau di tempat saya, tempat saya itu kan minggu depan mas.
0: Di mana itu pak?
1: Bukan di tempat saya, cuma di atas agak ikut kan sih kantor desanya sih.
0: Oh,
1: ikut
0: kantor desanya.
1: Desa Kalisongo.
0: Ah, Kalisongo.
1: Kalau di tempat saya malah nggak ngikut yang horeknya. Soalnya menolak mas. Soalnya dampaknya juga kasihan ke mahasiswa dan pelajar dan juga anak-anak.
0: Oke, Kalisongo ini itu di dekat UIN itu pak?
1: Di yang atas, UB2.
0: Oh UB2, oke.
1: Itu hari Sabtu, start jam 1 siang.
0: Jam 1 siang?
1: Sampai malam itu.
0: Apa itu pak? Karnaval?
1: Ya. Karnaval horor.
0: Karnaval horor, waduh.
1: Iya, tapi kalau ada di kampung saya malah nggak kelewatan, soalnya pertama menolak juga jauh dari kantor desa.
0: Oh gitu. Itu. Untungnya gitu Pak ya. Untungnya ya. Jauh dari kontak.
1: Alhamdulillahnya desa. Gitu. Mm-hmm. Juga dan kasihan juga ada yang urunan itu. Ya gitulah Mas.
0: Mm-hmm. Urunannya cukup mahal gitu Pak ya. Atau
1: terpaksa.
0: Oh terpaksa. Terpaksa.
1: Kalau enggak dikucilkan.
0: Oh gitu. Baik itu yang sangat-sangat ya, ini ya kasihan ya sebenarnya. Apalagi ya. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama mungkin mampu. Pak Anto ya.
1: Dan juga saya yakin Mas, saudara-saudara saya yang di atas itu ekonominya enggak, apalagi kayak gini ya ekonominya mopat-mapit kayak gini, cari duit itu ya bisa sih urunan, cuma ya gitu, grundel ya. Mas.
0: Grundel Pak ya, yakin gak ikhlas gitu ya. Ya
1: pasti, ya pastilah. Baik, belum baik, yang baik. Lain, apalagi ini mau ada anak masuk sekolah kan Mas, pasti ya, pas beli Agustus. Sepatu lah, beli tas, beli seragam, itu itu yang momen masuk sekolah dan ya gimana lagi, mau gak mau ya harus ngikut.
0: Iya betul.
1: Sudah kita kalah di, anu Mas, kalah di suara, maksudnya suara itu minoritas kalah sama yang mayoritas, mayoritas itu mau sonorek, kita yang nggak mau akhirnya kalah.
0: Ah ya betul betul betul baik gitu. Pak Anto. Terima kasih Pak Anto mau untuk komentarnya ya. Pak.
1: Ya semudah-mudahan kita diberi kesabaran yang full.
0: Amin amin amin. Gitu aja, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Anto itu tadi kawan ya. Sangat disayangkan memang kalau misalkan ada urunan sound horror kawan, tapi sebenarnya juga ada beberapa warga yang tersisihkan karena kalah suara kata Pak Anto seperti itu. Terima kasih Pak Anto ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga sound horror waktu itu sudah pernah dibahas. Saya ingat kawan waktu itu dibatasi sampai sekitaran 8 sampai 10 sub saja. Tapi kemarin di beberapa acara ya saya lihat ada seperti pagelaran gitu, bukan pagelaran ya, apa ya, gerbek suro lah intinya, itu ada truk yang bahkan sampai 12 sub, padahal waktu itu aturan di tahun kemarin sudah dibatasi gitu kawan, dilimitasi tidak boleh lebih dari 10 kalau tidak salah seperti itu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, masalah sound horror sudah muncul lagi ya, setelah sebelumnya kemacetan, parkir dan lain-lain, sekarang muncul masalah baru di Kota Malang yaitu sound horror gitu ya. Sudah mulai bermigrasi kawan dari Kabupaten Malang menuju Kota Malang untuk sound horror-nya ini ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Budi Kuncoro tadi menginformasikan lewat voice note ya.
2: Selamat sore City Guide.
0: Selamat sore.
2: Melaporkan juga merasakan. Khususnya buat pecinta olahraga lari di tengah jalan atau di pinggir jalan atau dimanapun, mohon kalau lari sore jangan di tepi jalan dengan cara berjejer dua orang atau tiga orang. Sangat mengganggu pengguna lalu lintas yang lain.
0: Oke.
2: Terima kasih, tolong diingatkan sekali lagi kepada para pecinta lari, cari tempat lari yang sekiranya aman buat Anda dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Terima kasih, selamat sore City Guide.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Budi Kuncoro. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Hasan tadi yang menginformasikan di jam 4 lebih 45 menit ya kawan, sekitaran 30 menit yang lalu, hindari Muharto, sangat padat merayap katanya seperti itu. Nah untuk saat ini bagaimana update-nya setelah 30 menit, apakah masih padat merambat atau mungkin sudah mulai bisa jalan atau semakin padat? Nah, Anda boleh tambahkan ya, yang melewati Muharto. Terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Lalu Pak Arya Pondra menanggapi kawan soal tadi Bu Shirley ya, dan juga kawan pendengar lain yang menginformasikan di Jalan Arumba. Nah, kata Pak Arya, yang di Arumba itu memang ada persiapan untuk karnaval. Ini ada voice note-nya tadi kawannya di jam 16.36 tadi, belum terbaca kawan di segmen sebelumnya ya. Kita coba lihat di 16.54 kawan, bukan 16.56 ya, 16.54 ini informasinya dari Pak Arya Pondra.
3: Mas Iqbal, yang di Arumba itu memang ada persiapan untuk karnaval, ada panggung sama lighting. Bisa lewat tapi gantian Mas, karena besi-besinya untuk panggung dan lightingnya itu memang masuk ke ini, ke badan jalan kanan kiri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mobil, kalau mobil kecil memang harus gantian, tapi kalau sudah truk itu waktu agak susah memang, Mas.
0: Okay.
3: Tadi barusan lewat dari sana.
0: Baik, terima kasih Pak Arya untuk informasinya. Lalu kita tanyakan juga tadi kawannya di sekitaran hampir jam 5 ke Pak Arya, apakah memang tidak ada petugas linpas atau warga sekitar yang mengalihkan arus ke jalur lain ya? Karena tadi ada beberapa kawan pendengar yang bahkan terjebak sampai tidak bisa melaju kawan ya, jadi stuck di satu tempat gitu. Kata Pak Arya Pondra, tidak ada Mas, katanya seperti itu. Ini sangat disayangkan ya, tidak ada prepare dari masyarakat sekitar untuk mengantisipasi hal tersebut kawan. Karena kalau misalkan kita lihat, konsekuensi dari menggunakan badan jalan adalah kemacetan. Jadi otomatis harus ada langkah-langkah lanjutan yang dipersiapkan, atau mungkin langkah-langkah antisipatif dan mitigasi agar menghindari dan juga mengurangi kepadatan lalu lintas yang bisa terjadi saat ada acara di badan jalan. Nah, ternyata ini tidak ada antisipasi, itu yang sangat disayangkan. Boleh Anda tambahkan kawan, bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda untuk sore hari ini? Kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi menuju pantauan lalu lintas kawan ya untuk sore hari ini. Kalau misalkan kita cek, memang di beberapa titik itu cukup ramai kawannya, sudah mulai ada kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Seperti di sekitaran Candi Panggung itu sudah mulai ramai, beberapa titik bahkan merambat. Lalu sekitaran TL Sabilillah dari arah selatan ke utara, lalu TL MCC dari utara ke selatan dari Ahmad Yani kawannya, TL LA Sucipto dari Raden Panji Suroso sampai ke sekitaran Sunan Darvio Sudarmo itu sudah mulai merambat. Sekitaran Suhat dari arah utara ke selatan kawan, ke TL Jembatan Suhat itu ya, ada antrian juga yang cukup panjang, waspadai. Lalu di Gajayana Pertigaan Sardo itu antriannya sudah sampai di Jalan Raya Sumbersari setelahnya UIN kawan ya. Luar biasa untuk kali ini lalu lintas di tengah kota. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Gatot Subroto ya, itu masih ada antrian yang mengarah ke Bukluduk meskipun tidak sepadat tadi yang mencapai

0: Hey, perempatan Klenteng sekarang sudah tidak sampai segitu, tapi masih cukup panjang antriannya. Di Jalan Kawi sudah mulai ramai, termasuk di sekitaran Kawi Atas, Ijen, Semeru, lalu sekitaran Bandung itu sudah mulai ramai, kawan, Jalan Bandung ya. Lalu kalau misalkan kita cek di Kayu Tangan juga sudah mulai ada peningkatan volume. Waspadai saja, kawan, Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan saat ini, kawan, saya ingin putarkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal. Selamat sore menuju petang ya, maksud saya. Kalau misalkan kita lihat ini, kita mendapatkan informasi ya mengenai ada

Lokasinya di Jalan Raya Pandan Rejo, Barat Baloga, kawan desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu ya. Ini tadi di 14.15 kawan ya waktunya. Dan dampak dan kondisi lahan bambu yang masih hidup di sebelahnya juga ikut terbakar. Lalu lahan bambu yang terbakar ini 0,5 hektar. Lalu kalau misalkan kita lihat berdasarkan hasil asesmen awal dari BBBD Kota Batu, kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran sisa ranting dan bambu kering hasil pemotongan yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Dan kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan api dengan cepat menyebar dan membesar ke rumpun bambu yang masih hidup di sekitarnya. Seperti itu kawan. Nihil korban untuk kali ini ya, ini ada fotonya tadi. Nah ini kawan, masih pemadaman oleh tim damkar juga sepertinya ya. Nah ini, terima kasih informasinya dari pihak Pusdalop BPBD Kota Batu di Media Center kawan ya. Kalau misalkan kita lihat untuk saat ini di jam 17.39 menit, memang kalau misalkan kita cek lalu lintas sudah mulai melandai lagi. Tadi sudah sempat meningkat untuk volumenya, tapi karena maghrib kawan ya, jadi volumenya masih menurun. Dan kalau misalkan kita cek masih ada beberapa titik ya yang cukup padat di Jalan Saksofon, lalu MT Haryono, Gajayana, Joyo Utomo, lalu sekitaran Suhat di TL Jembatan Suhat itu ya, dari arah Maijen Panjaitan, lalu sekitaran Hotel Atria itu kawan yang mengarah ke selatan atau di Legend Esparman lebih tepatnya ya, TL Ciliwung, lalu sekitaran TL LA Sucipto dari arah Raden Panji Suroso, lalu sekitaran TL Sabilillah kawan dari arah selatan ke utara. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami. Bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda? Bisa tambahkan juga bagaimana cuacanya, apakah sudah mulai menurun kawan untuk suhunya ya, hawanya bagaimana, apakah mulai mendingin? Bisa tambahkan di WhatsApp di @cityguide911fm, di sosial media maksud saya ya, di @cityguide911fm atau di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Kalau misalkan kita lihat menjelang jam 6 atau 18.00 kawan. Terpantau memang lalu lintas di Kota Malang ini masih stabil ternyata kawan ya. Memang di beberapa titik ada penurunan volume, tapi di titik-titik yang ramai itu masih cukup stabil untuk kepadatannya, seperti di Majen Panjaitan ini bahkan malah semakin panjang. Lalu sekitaran Jalan Gajayana dari arah selatan ke utara yang mengarah ke Sardu itu luar biasa antriannya ya, pertigaan MT Haryono. Lalu sekitaran Soekarno Hatta atau Jalan Borobudur yang mengarah ke TL Sabilillah itu sebenarnya sudah mulai melandai. Tapi sebaliknya yang dari arah selatan ke utara di TL Sabilillah dan di TL depan MCC itu kawan sudah mulai memanjang ya. Dan di TL MCC ini antriannya sudah mulai menurun, tapi pindah kawan ya. Di TL Ciliwung panjang sekali kawan antriannya, bahkan hampir sampai ke Hartono ini ya. Mungkin Anda boleh tambahkan, semakin ke arah utara bagaimana juga? Kalau misalkan saya cek di Karanglo, yang ke utara aman, tapi yang ke selatan, khususnya di exit tol Singosari sampai ke sekitaran Arjosari atau mungkin di depan Geraha Kencana itu cukup ramai. Ada apa kawan ya? Boleh tambahkan pantauan Anda, kirimkan saja di WhatsApp kami. Untuk kali ini ada apa di sana? Kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di City Guide dan bisa tambahkan pantauan cuaca juga di sekitaran Anda.

Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Tlogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti Arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wis jamur dan gak mari-mari, malah tambah tumer sih.
3: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek e sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iyo po yo. Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
1: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit lain 101 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang siapkan langkah tegas untuk tertibkan PKL liar di Kayu Tangan. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan Pemkot tidak ingin keberadaan PKL tanpa izin semakin menjamur dan mengganggu fungsi kawasan yang menjadi salah satu ikon Kota Malang. Untuk itu pihaknya berkomitmen menjaga ketertiban

0: kebersihan dan kenyamanan kawasan Kayu Tangan Heritage dengan sosialisasi dan menginstruksikan Satpol PP untuk segera bertindak pada PKL yang tidak meminta izin. Pemkot juga tengah menyusun regulasi yang akan mengatur kawasan Kayu Tangan sebagai kawasan khusus. Penyusunannya masih di tahap koordinasi bersama Sekda agar punya dasar hukum yang lebih rinci. Kawan Wakil Ketua DPRD Jatim desak pemerintah tetapkan standar upah bagi perawat. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mendorong pemerintah segera menetapkan standar upah bagi perawat di Indonesia. Dia menyampaikan, perawat merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bekerja selama 24 jam, namun kesejahteraan yang diterima sampai sekarang masih belum sebanding dengan beban kerja dan resiko profesinya. Sementara, Sri Wahyuni mengungkapkan, jika pemerintah menetapkan kenaikan UMP maupun UMK, rumah sakit wajib menyesuaikan gaji pokok perawat sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, setiap kenaikan upah minimum harusnya juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para perawat yang selama ini tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Informasi lain, kawan, KPK jerat 4 kepala daerah lewat OTT dalam 1 bulan terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap 4 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan atau OTT di sebulan terakhir atau sejak awal Juni 2026 dengan berbagai dugaan kasus korupsi dan suap. Para kepala daerah tersebut seperti Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison yang ditangkap pada 8 Juni lalu. Kemudian ada Bupati Kuansing, Suhardiman, pada 30 Juni, seminggu kemudian Bupati Langkat Syekh Afandin. Setelah itu Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Lebih lanjut kawan, para kepala daerah tersebut ditangkap karena kasus suap dan gratifikasi di Muara Enim. Lalu suap jabatan di Kuansing, suap proyek di Langkat, dan kasus pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo. Demikian 9 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
1: One Hot News.

CDG911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Petang Kawan. Baik, kita update terlebih dahulu kawan. Ini dari pos pantau Semeru ini ya, bahwa di jam 6 tadi ini gue juga menunjukkan ini ya, bahwa aktivitas kegempaan dan juga letusan ini kawan ya. Nah, itu letusannya yang berjumlah 12 amplitudo 10 sampai 23 mm yang berdurasi itu 80 sampai 141 per detik, serta untuk gugurannya itu berjumlah 3 amplitudo 2 sampai 4 mm, durasinya 42 sampai 76 detik. Serta untuk hembusannya kawan, jumlahnya di 7 amplitudo 3 sampai 6 mm serta durasinya berada di 36 sampai 67 detik. Dan untuk cuaca di kawasan area Gunung Semeru ini cerah berawan ini ya, dan juga mendung, serta untuk anginnya bertiup lemah dari ke arah barat laut ini ya, serta suhu udaranya berada di 19 sampai 23 derajat Celcius kawan. Serta untuk tingkat aktivitasnya pada Gunung Semeru ini berada di level 3, yaitu di level siaga kawan. Dan pihaknya pos pantau Semeru juga mengirimkan sebuah visual dari Gunung Semeru ini tertutup kabut kawan. Kita kalau sama-sama melihat di radio visual live, nah ini kita tampilkan ya, ini visualnya Gunung Semerunya tertutup oleh kabut kawan di jam 6 petang lebih 49 menit ini kawan. Maksudnya 49 detik ya.

Serta untuk pantauan arus lalu lintas di area Telogomas sendiri juga masih terpantau ramai lancar kawan. Ini bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas yang berada di kawasan Anda? Apakah ada titik-titik kemacetan ini ya? Ini juga bisa Anda informasikan kepada kami kawan di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikan 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan tadi di jam 4 lebih 26 menit sore tadi juga ada beberapa kawan-kawan pendengar yang memberikan info ataupun tanya ini ya, apakah itu sound horek diperbolehkan di Kota Malang? Nah, ya emang ya kawan ya, belakangan ini ramai sekali berbincang-bincang tentang soal sound horek. Ya mungkin karena banyaknya karnaval-karnaval bersih desa itu kan juga banyak menggunakan sound horek sampai penutupan-penutupan di beberapa jalan ini kawan ya, sampai kawan-kawan yang mau melintas itu bingung mau lewat mana, dan sampai ada kemacetan parah sekali itu kawan. Nah, padahal pemerintah Kota Malang sendiri juga sudah menerbitkan surat edaran ya, ataupun SE yang mengatur penggunaan yang namanya sound horek. Nah, langkah ini kawan juga diambil setelah sempat terjadi konflik ini ya. Konflik antar warga itu saat karnaval kayak kalau nggak salah di Kelurahan Mulyorejo ya. Nah, di beberapa waktu yang lalu, jadi aturan ini bukan sekedar himbauan saja kawan, di dalamnya juga akan diatur yang namanya soal batas maksimal tingkat kebisingan ataupun desibel ataupun jumlah subwoofer yang boleh digunakan sampai sanksi bagi yang melanggar kawan. Nah, ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menegaskan ya, tujuan aturan ini bukan melarang semua penggunaan sound system. Misalnya untuk acara pernikahan atau kegiatan masyarakat itu tetap boleh. Yang jadi perhatian itu adalah kalau suara yang dihasilkan sampai mengganggu kenyamanan warga sekitar kawan. Nah, pastinya pernah nggak sih kawan-kawan itu merasakan di malam hari masih ada cek sound-sound horek sampai tengah malam, bahkan sampai pagi hari subuh itu masih dangdeng gitu kawan ya. Pasti kita itu kalau tidur itu pasti terganggu itu kawan. Nah, langkah ini juga sejalan ya dengan fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan penggunaan sound horek dengan unsur yang meresahkan ini juga sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan sementara itu DPRD Kota Malang pun juga ikut mendukung rencana tersebut kawan. Menurut Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita, pertunjukan atau karnaval itu tetap boleh saja digelar kawan, tapi harus disajikan dengan cara yang tidak mengganggu masyarakat. Nah, ini setelah aturan itu diterbitkan nanti, pemerintah juga diminta memperketat proses perizinan dan juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Nah, mungkin kawan-kawan menurutnya ini bagaimana? Apakah ada pendapat-pendapat lain atau ada masukan-masukan lain yang mungkin kawan-kawan boleh sampaikan unek-unek Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan, di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik di sepanjang ruas Pandaan Malang masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, bagi Anda juga yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, informasinya boleh terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Seorang warga Kecamatan Waru Pamekasan mengajukan rehabilitasi mandiri bagi anaknya berinisial AFH yang terindikasi menyalahgunakan narkotika jenis sabu ke Polres Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, setelah menerima permohonan pada 6 Juli, Satres Narkoba langsung mengamankan AFH sehari kemudian untuk mencegah ketergantungan yang lebih parah. Saat ini AFH menjalani rehabilitasi di Gana Recovery Madura. Polres Pamekasan mengapresiasi keberanian keluarga melapor dan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkotika.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono bilang, kegiatan ini bukan merupakan pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali.
3: Selamat petang. Informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 9 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Bojonegoro mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memberikan solusi jangka pendek, yaitu bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, hingga saat ini sudah 13 tangki air didistribusikan. Masyarakat diimbau menghemat air dengan menggunakan air bersih secara efektif untuk kebutuhan utama, kemudian melindungi kualitas air baku dan merawat sumber air di sekitar tempat tinggal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini bersama saya Ilham Riza ya, masih menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya kawan, kalau kita membahas tentang sound horror, nah padahal ini ya, untuk salah satu soal batas maksimal kebisingan ataupun yang berada itu di 120 desibel kawan. Lalu untuk jumlah subwoofernya sendiri juga akan dibedakan sesuai lokasi acaranya. Nah kalau digelar di lapangan atau di jalan ini yang cukup lebar dan tidak mengganggu arus lintas, maksimal itu boleh menggunakan itu 8 subwoofer ya. Jangan lebih loh ya. Bahkan kadang itu ada yang 12 subwoofer gitu. Sedangkan kalau acaranya berada di kawasan permukiman, nah itu pastinya juga dibatasi maksimalnya itu di 6 subwoofer. Dan yang menariknya lagi kawan ya, sebelum izin itu diterbitkan, pemerintah daerah ini bersama kepolisian juga akan melakukan pengecekan ini menggunakan alat pengukur kebisingan ataupun dB meter. Nah jadi bukan sekedar melihat jumlah sound yang dipasang saja kawan, tapi benar-benar diukur berapa sih tingkat kebisingannya begitu. Dan kalau saat acara berlangsung itu ternyata ditemukan pelanggaran itu, baik dari sisi jumlah perangkat maupun tingkat kebisingannya, polisi dan juga Satpol PP pun nantinya juga akan berwenang menghentikan kegiatan yang di lokasi itu. Nah saat ini kawan, memang Satpol PP di area Malang Raya ini juga masih mengandalkan alat milik Dinas Perhubungan ya untuk melakukan pengukuran. Nah karena itu mereka juga mengusulkan pengadaan yang namanya dB meter, dB meter sendiri, agar guna pengawasan ini bisa dilakukan lebih cepat dan juga lebih efektif ya setelah perda itu diresmikan. Nah harapannya kawan tentu sederhana saja, tradisi karnaval, hiburan, dan kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan. Tapi di sisi lain kawan, kita juga harus memikirkan nih kenyamanan warga itu juga agar tetap terjaga. Jadi paling tidak ya ada keseimbangan lah ya, keseimbangan antara ruang berekspresi, mungkin berekspresinya kawan-kawan atau dan juga hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang aman, dan itu pun tidak mengganggu kebisingan kawan. Kasihan ini ya. Kayaknya dulu saya juga pernah mendengar kalau nggak salah itu karnaval yang berada di Jalan Sasando ya. Nah itu sampai tembus kawan, sampai tembus di check soundnya itu, sampai tembus di dalam newsroom, ruangan newsroomnya kami gitu. Ya gimana lagi ya, kok sampai tembus gitu. Wah, berarti bener-bener horor beneran ini kawan. Nah itu bahkan sampai saya pulang pun jam berapa ya, jam 10 itu masih nyala kawan. Padahal itu sudah menunjukkan jam 10 malam ya, sudah menunjukkan jam 10 malam. Dan itu masih berlanjut ternyata sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Wah itu luar biasa sekali kawan. Padahal itu check sound. Dan besok harinya lagi katanya ya, katanya itu selesainya jam 10 kalau udah salah ya, jam 10 atau jam 11 ya gitu. Nah saya pulang aja itu masih belum selesai kawan ya, masih ditutup untuk kawasannya Jalan Sasando. Jadi ya sempat, wah ini berarti sampai tengah malam ini ya, gak tepat waktu berarti selesainya untuk karnavalnya begitu. Nah atau mungkin kawan-kawan yang lain, adakah pendapat lain tentang sonar ini, bisa Anda sampaikan ya kepada kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu

0: ayah, kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
1: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Selamat menunaikan ibadah sholat isya ya, bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik kawan, kita kembali lagi ya dengan saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari ada kawan di menit 50 lepas dari jam 6 petang tentunya. Dan malam hari ini juga ada Pak Yusuf, Pak Adi Yusuf ini ya. Nah, ini pendapatnya, katanya Pak Yusuf, kita sekarang itu banyak dipertontonkan dagelan politik yang tidak sesuai norma dan juga hukum yang dilakukan oleh petinggi dengan petinggi dan juga petugas hukum katanya. Sampai bosen ini, hampir setiap hari kok ada aja katanya Pak Adi Yusuf ya, kepingin adem suasananya dan bisa menikmati sore hari dengan tenang, nyeruput kopi sambil menatap masa depan anak-anak kita, itu bisa lebih baik ya. Tapi kok kasihan sekali, ndak di pusat dan di daerah itu sama saja itu. Bahkan hak-hak umum juga dilanggar warganya sendiri. Apakah dosa kita ya? Waduh. Itu kawan untuk dari pendapatnya Pak Adi Yusuf itu. Terima kasih Pak Adi Yusuf. Lalu ada Pak Anton, selamat malam Pak Anton. Ini arah Balai Arjosari. Pak Anton juga mengirimkan video kawan, kita tampilkan dulu di Radio Visual Live kita. Oke, ini dari arah Balai Arjosari. Arus lalu lintasnya juga cukup lumayan ramai kawan. Nah, ini sangat jelas sekali kalau kita ulangi sekali lagi ya. Nah, untuk arah Balai Arjosari sangatlah ramai. Untuk kawan yang melintasi di arah Balai Arjosari, tetap hati-hati kawan, tetap waspada juga. Oke, terima kasih Pak Anton atas informasi yang sudah diberikan ya, info trafiknya pada malam hari ini. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ingin memberikan info trafiknya, monggo ya, silahkan pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini bagaimana, apakah ada titik-titik kemacetan atau masih lengang ini ya. Untuk arus lalu lintasnya bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911.
0: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, saat ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, di ruas tol Pandan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di area Pandan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan menuju ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar. Dan juga kawan, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, barangkali baru saja akses di rest area ya, sambil menjalankan ibadah sholat isya dulu, mungkin juga Anda lagi makan malam, lagi istirahat juga di rest area, pantauan dari Anda boleh ikut bagikan seperti apa di sekitar Anda. Informasinya bisa Anda share di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 7 malam. Komisi B DPRD Kota Malang minta ketegasan Pemkot untuk menata PKL di trotoar Kayu Tangan. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan, Pemkot Malang perlu tegas menata PKL di trotoar agar fasilitas pejalan kaki aman, nyaman, dan menjaga citra Kota Malang di mata wisatawan. Kayu Tangan memang menjadi salah satu magnet wisatawan dan pusat perekonomian di Kota Malang. Tidak heran dengan banyaknya wisatawan datang membuat para PKL berdatangan. Sebelumnya, salah satu pemilik toko di Kayu Tangan Heritage sempat memviralkan video keluhannya soal kondisi trotoar yang kotor. Hal ini akibat keberadaan PKL di depan toko yang tidak memperhatikan kebersihan saat malam hari. Kawan Hovifah siap mendukung implementasi B50 untuk akselerasi transformasi energi nasional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan Pemprov Jatim siap mendukung penerapan biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hovifah, program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Hovifah juga menilai Jawa Timur punya peran strategis sebagai pusat industri dan logistik nasional, sehingga siap mendukung implementasi program B50. Selain itu, penerapan biodiesel B50 diharapkan mampu mendorong investasi, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian daerah. Kawan, FBI selidiki Federasi Bola Argentina dengan dugaan pencucian uang. Biro Investasi Federal atau FBI Amerika Serikat menyelidiki Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA karena diduga ada penipuan dan pencucian uang dari transaksi perbankan bernilai lebih dari $300 juta Amerika Serikat. Pemeriksaan itu dilakukan oleh FBI setelah Argentina berhasil mengalahkan Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026 dan penyelidikan mendalami bagaimana AFA memindahkan uang lebih dari $ratusan juta Amerika Serikat ke bank dan perusahaan di Florida Selatan serta tempat lain. Selain itu, penyelidikan sudah masuk ke tahap interogasi salah satu pengusaha olahraga Argentina, Guillermo Tovoni, dan hingga saat ini FBI masih mencari bukti operasi ilegal AFA. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: City Guide 911 FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani kembali menemani Anda. Kalau untuk malam hari ini kita masuk di program Cafe Ide. Seperti biasa, kalau hari Jumat jam 7 malam, saya nggak sendirian. Karena nanti kita akan ngobrol, kawan, soal membaca krisis ekologi lewat seni. Nah, barangkali kalau Anda, salah satunya juga beberapa waktu lalu sempat datang ke galeri seni yang ada di wilayah Kota Batu, Galeri Raos. Nah, waktu itu kawan ada pameran ekologi gitu ya. Dan pastinya juga kalau dari Anda, salah satunya di luar sana yang cukup concern soal seni maupun juga lingkungan, nanti boleh untuk Anda join bersama kami. Karena sekali lagi kita bahas soal membaca krisis ekologi lewat seni. Anda bisa ikut interaktif bersama kami via WhatsApp di 0811 3600 911, atau Anda bisa saksikan kita juga di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Serigat 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masuk di program Cafe Ide edisi 10 Juli 2026. Kawan, saya Nurul Fitriani menemani Anda. Dan untuk malam hari ini kita akan ngobrol soal membaca krisis ekologi lewat seni. Nah, ini barangkali juga jadi pertanyaan dari Anda gitu ya. Ini apakah bisa seni mengartikan sebuah krisis ekologi? Dan barangkali juga kalau dari Anda ini mungkin terdengar sederhana gitu ya, ketika Anda beraktivitas, kapan nih terakhir Anda bisa menapakkan kaki tanpa alas kaki di atas tanah? Mungkin itu terdengar sederhana, tapi di tengah kehidupan yang makin dipenuhi dengan beton, aspal, bangunan, ternyata kawan, ada loh orang yang baru menyadari bahwa sudah begitu lama kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Dan di malam hari ini kawan, di program Cafe Ide, kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana krisis ekologi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari angka, laporan, atau data kerusakan lingkungan, tapi lewat mata para seniman yang menangkap perubahan alam sebagai sebuah kegelisahan, kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah karya. Untuk itu kita akan bicara tentang bagaimana di wilayah Kota Batu ya. Tadi di awal saya sempat singgung juga ada salah satu galeri seni yang menampilkan kalau krisis ekologi ini bisa diartikan lewat sebuah karya seni. Sebenarnya apa yang sedang ingin disampaikan oleh para seniman? Apakah manusia hari ini mulai kehilangan kedekatannya dengan alam? Dan ketika krisis ekologi makin nyata, sejauh mana seni mampu menggugah kesadaran publik? Kita akan bahas dengan topik membaca krisis ekologi lewat seni. Sudah bersama saya kawan, ada dua narasumber, seorang visual artis dan salah satunya juga sebagai ketua dari Pondok Seni Kota Batu. Saya mau sapa dulu, mungkin kalau Anda lagi simak kita juga di YouTube-nya Radio City Gear FM, karena kita juga lagi live ya di YouTube Radio City Gear FM. Saya mau sapa di sebelah kanan saya dulu, ini ada Pak Abdul Rohim selaku visual artis. Selamat malam Pak Rohim.
2: Selamat malam Mbak Lur.
1: Baik, kabarnya sehat Pak hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan City Gear FM malam hari ini. Selain dengan visual artis, ada Pak Abdul Rohim, ini ada juga kawan visual artis juga sekaligus ketua dari Pondok Seni Batu, ada Pak Watoni. Selamat malam juga Pak Watoni.
3: Selamat malam Mbak Nurul, selamat malam semuanya.
1: Selamat malam, sehat juga hari ini Pak Watoni ya?
3: Ya, sehat Alhamdulillah.
1: Luar biasa, ini tadi berangkatnya barengan ya Pak Watoni dan bareng. Juga Pak Abdul
3: Rohim.
1: Karena
3: agak macet.
1: Iya, hari Jumat biasanya betul. Memang agak rame ya.
3: Iya.
1: Untuk lalu lintas. Oke kawan, dan sekali lagi untuk Anda yang barangkali pengen join bersama kami, kita bahas soal membaca krisis ekologi lewat seni, Anda bisa manfaatkan interaktif langsung di 0811-3600-911. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Seperti biasa, di awal kita bakal kenalan dulu dengan narasumber kita. Kita mulai dari Pak Abdul Rohim dulu nih. Boleh dikenalkan dulu Pak Abdul Rohim, seperti apa perjalanan Bapak di dunia seni rupa dan apa yang membentuk cara pandang Bapak sebagai visual artist?
2: Ya, terima kasih. Nama saya Abdul Rohim. Saya mulai belajar di seni rupa itu mulai tahun 1992.
1: Oh, waduh, cukup lama Pak ya.
2: Dan itu secara otodidak. Saya tidak melampaui akademis dan guru saya yang di samping saya ini. Jadi saya ini angkatan pertama Pondok Seni, anak pertama, mulai 92. Ya, waktu itu memang ada beberapa kawan-kawan yang tertarik pada terutama seni lukis ya.
1: Yeah.
2: Yang kebetulan di Galeri Raos yang notabene komunitas Pondok Seni itu memang mengadakan semacam workshop, itu bimbingan gratis. Lokasinya itu malah di tempat kami, bukan di Galeri Raosnya. Jadi, itulah sekilas ya dari ilmu seni yang saya dapat waktu itu.
1: Oke, jadi fokusnya ke seni lukis kalau
2: seni
1: Pak
2: lukis awalnya.
1: Oh, oke, awalnya. Tapi kalau sekarang?
2: Sudah kemana-mana.
1: Sudah banyak media ya yang dibuat. Oke, itu gambaran kalau dari Pak Abdul Rahim. Kalau dari Pak Watoni nih, mulai dari kapan tuh?
3: Saya itu sejak kecil, Mbak Nurul itu suka menggambar. Jadi sejak kecil, buku saya itu, buku SD itu lebih banyak gambarnya daripada tulisan. Jadi kalau pas istirahat juga gambar. Dan itu berlangsung sampai SMA. Kebetulan juga kakak saya juga seorang ini ya, seniman, pelukis juga. Okay. Sehingga mungkin mempengaruhi dari kakak saya. Kemudian saya setelah SMA itu melanjutkan belajar secara formal di ISI Jogja. Ambil program studi seni grafis. Dan sampai sekarang itu masih berkarya. Jadi kalau saya berkarya itu tidak melulu seni lukis, tapi juga ada grafis gitu, cetak, seni cetak, terus ada saya juga bikin patung gitu, ada bikin drawing, macam-macam Mbak. Jadi kalau saya bikin karya itu berbagai media saya pakai gitu.
1: Luar biasa. Apalagi Pak Watoni ini sebagai ketua dari Pondok Seni Batu. Ini mungkin boleh dijelaskan juga tuh sebenarnya Pondok Seni Batu ini ruang seperti apa? Apakah sekedar tempat berkumpul para seniman atau memang punya peran yang lebih luas gitu di tengah masyarakat untuk sekarang ini?
3: Oke, jadi Pondok Seni ini adalah sebuah komunitas ya. Mungkin lebih tepatnya gerombolannya. Lebih tepatnya gitu ya. Jadi komunitas para perupa, Pak Nurul. Jadi kami berdiri itu sejak tahun 1980 sampai sekarang masih bertahan. Itu karena saya termasuk di awal ya, generasi awal, meskipun saya waktu itu masih SMA, jadi masih pupuk bareng daripada di tim di kakak saya lebih duluan melukis, kemudian berjalan sampai sekarang. Itu bukan karena apa-apa, karena kami sebagian senior, senior dalam arti usia ya, di kesenian itu nggak ada senior junior ya. Jadi senior itu karena kami masih berkarya sampai sekarang. Sehingga Pondok Seni itu masih ada. Apalagi juga seperti yang dikatakan Mas Rokim tadi, itu ada. Waktu itu kami membuat sebuah workshop dan ada beberapa nama-nama atau teman-teman Mas Rokim yang ikut bergabung di situ. Dan sampai sekarang mereka juga sebagian masih melukis, masih eksis.
1: Oh, gitu. Luar biasa ya. Mulai dari tahun 1980-an
3: hampir 45 tahun ya.
1: Wow, 45 tahun hampir. Waktu itu berarti Pak Watoni join komunitas tersebut usia berapa?
3: Saya waktu itu mulai, jadi kebetulan gini Mbak, komunitas awal itu bermula dari di rumah saya kebetulan. Jadi ada, kalau boleh saya sebutkan, waktu itu kakak saya Andri Soelmi yang sekarang sudah almarhum. Kemudian ada Mas Juari Subarja. Kemudian ada Mas Badri. Kemudian ada tetangga itu komunitas lain, tapi sering berkumpul di rumah. Kami setiap hari berkumpul, berkesenian, seni lukis, bernyanyi gitu ya. Lama-lama akhirnya ada teman lain di luar komunitas sehari-hari itu yang akhirnya bergabung. Jadilah ini sebuah komunitas Pondok Seni itu di rumah saya. Pertama kali di rumah saya
1: gitu. Oke, luar biasa. Kemudian tadi sempat disinggung juga soal Galeri Raos itu bagaimana? Itu apakah milik dari teman-teman komunitas atau bagaimana?
3: Iya betul, jadi lebih lengkapnya atau sebagai pengelola ya. Kami sebagai pengelola. Jadi dulu namanya bukan Galeri Raos Mbak Nurul. Di awal itu namanya Pondok Seni Art Gallery. Jadi ruang untuk memamerkan karya-karya kami, para anggota terutama itu. Dan akhirnya pada tahun 2004 itu digantilah jadi nama Galeri Raos setelah direnovasi gedung itu. Dan sampai sekarang masih aktif galeri ini. Dan yang pameran bukan hanya anggota kami, tapi juga dari luar juga.
1: Itu. Luar biasa. Saya pun juga sering ke sana. Memang cukup banyak ya kalangan yang mengadakan pameran di sana. Banyak anak kampus juga tuh. Luar biasa. Kemudian saya juga jadi penasaran nih, sebagai seniman gitu ya, apakah Bapak ini melihat perubahan lingkungan dengan cara yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya? Dari Pak Rohim dulu nih mungkin. Gimana?
2: Jadi kalau cara pandang ya, Ya tentu saja berbeda kami dengan aktivitas yang lain. Tapi sebetulnya tingkat kepedulian itu juga hampir sama lah. Hanya perspektif aja yang beda. Kalau orang umum atau orang awam itu memandang sesuatu itu pasti insidental, saat itu juga selesai. Tapi kalau kita biasanya itu masih mencari-cari ya, entah itu sumbernya seperti apa atau dampak lebih buruknya seperti apa, itu karena terbiasa dengan konsep-konsep karya yang akan kita sodorkan ke pemerhati seni. Jadi hanya perbedaan di situ aja saya kira.
1: Oke. Jadi dari seperti itulah bagaimana muncul adanya konsep kemudian muncul karya.
2: Iya, gitu. Jadi kami terbiasa ketika melihat atau mendengar isu itu terbiasa menganalisa gitu loh. Kita cari sampai ke hulu atau bahkan paskanya itu mungkin bisa jadi karya. Jadi dampak itu pun juga bisa menarik dijadikan sebuah karya atau sumbernya. Sebabnya itu dijadikan konsep sebagai karya gitu.
1: Oke, baik. Seperti itu ya gambaran untuk bisa menemukan sebuah ide. Luar biasa. Ini kita masih di segmen pertama untuk seluruh narasumber. Kita masih ada beberapa segmen yang lainnya. Dan juga untuk Anda pendengar Sedikit FM, barangkali yang pengen join boleh langsung di 0811-3600-911. Kita jeda sejenak. Sebelum kita jeda, kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda yang lagi mobile nih di wilayah sekitaran Malang mengarah ke Kota Batu. Kondisi trafik memang agak padat ya, ini di daerah Tirto Utomo mengarah ke Simpang Tirtonya. Lepas dari Tirto arah Sengkaling, kemudian Pendem, Mojorejo ini masih cenderung lancar. Nanti yang mengarah ke area Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu juga masih cenderung landai lancar saja. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa Lantai 2, Vigunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
4: Jalan-Jalan Plus. Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di Bundaran Alun-Alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Item for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih bahas ya soal membaca krisis ekologi lewat seni. Untuk di awal tadi kita sudah kenalan dengan komunitas Pondok Seni Batu. Kemudian juga untuk di segmen kali ini kita akan lebih fokus soal bagaimana krisis ekologi bisa jadi sebuah karya. Sebelum saya ngobrol kembali dengan narasumber, coba saya cek dulu. Ini tadi ada beberapa informasi juga ya, laporan dari pendengar Sedikir FM. Kalau Anda salah satunya yang mengarah ke area Kabupaten Malang, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Update-nya soal kondisi TL Karanglo tadi yang sempat padam, dari Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang, tadi ada Pak Willy yang kirim informasi kalau di area TL Karanglo sudah normal kembali. Kemudian memang tadi untuk perbaikan butuh waktu yang lama. Mulai dari pagi ya, di TL Karanglo itu kondisinya padam untuk lampu traffic light-nya. Tadi ada video yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu untuk Anda.
6: Izin melaporkan dari TL Karanglo untuk traffic light. TL Karanglo sudah kembali normal. Beberapa panel juga sudah diganti oleh tim teknis. Demikian.
5: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya dari petugas lapangan. Tadi diteruskan melalui Kabid Lalin di Sub Kabupaten Malang ada Pak Willy. Itu kawan untuk informasinya. Dan untuk malam hari ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa langsung di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Nah, saya juga mau kembali tanya-tanya ke narasumber kalau soal karya. Nah, hari ini kan krisis ekologi sudah banyak gitu ya dibicarakan, dari data, berita juga bahkan banyak. Kemudian juga kenapa gitu ya seniman merasa perlu ikut untuk membicarakannya melalui karya? Ini gimana berarti nih? Dari siapa dulu? Dari Pak Watoni ya, atau dari Pak Rohim? Monggo.
7: Seniman kan juga manusia, gitu ya. Cuman ada perbedaannya. Gini, Mbak. Jadi kenapa seniman berbeda dengan yang bukan? Tapi meskipun semua juga bisa menjadi seniman ya, semua ya, semua bisa. Cuma yang aku pilih gampangnya aja. Jadi kalau seniman itu dia bisa memperpanjang momen estetika. Jadi momen estetika itu bisa diperpanjang oleh seniman. Jadi contohnya gini, misalnya Mbak Nurul ya, mungkin ya saya pakai contoh Mbak Nurul ya. Ketika ke Bromo misalnya, melihat keindahan matahari terbit dan segala lingkungannya, Mbak Nurul mungkin hanya bisa menikmati aja. Luar biasa gitu ya. Tapi seorang seniman atau seorang fotografer lah atau seorang pelukis, dia bisa memperpanjang momen estetika itu menjadi sebuah karya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Terlepas karyanya bagus atau enggak ya, ini bukan sampai ke sana ya. Tapi yang jelas seniman itu bisa memperpanjang. Nah, persoalan sekarang seniman itu dalam berkarya dia bisa terinspirasi oleh di luar dirinya. Entah itu peristiwa, entah itu lingkungan, entah itu situasi politik, ekonomi, segala macam. Atau dia juga bisa berkarya di dalam dirinya. Jadi misalnya faktor psikologi dia mungkin, pengalaman sedih mungkin, itu. Jadi ada dua faktor yang bisa mempengaruhi di luar dirinya sama di dalam dirinya. Nah, terkait ekologi mungkin Mas Rokin bisa jelaskan.
8: Ya, jadi sebetulnya kan karya seni itu bahasa ungkap. Sama seperti ketika Mbak Nurul menceritakan sebuah peristiwa, itu kan pakai analisa, pakai data atau apa segala macam. Seniman juga sama. Tadi sempat disebutkan memperpanjang nilai estetika, itu memang betul. Nah, sebagai bahasa ungkap, ya tentu saja soal ekologi kita secara otomatis akan ikut juga ya, ikut juga merasakan, ikut juga apa dampak yang terasa di kehidupan kita. Otomatis materi-materi itu dengan sendirinya akan keluar ketika kita membuat sebuah karya. Makanya di setiap kali pameran itu kan pasti ada tema payung. Kenapa ada tema payung itu? Ya supaya membatasi fokus untuk kita bicarakan sesuatu itu. Nah, jadi kebetulan kemarin kita memang sepakat bahwa temanya soal lingkungan. Kadang sosiologi, ekologi yang gitu-gitu aja.
5: Oke. Tapi dari pameran yang kemarin gitu ya, yang paling terbaru itu pameran soal apa ini? Dari teman-teman Pondok Seni
8: terbaru ini ya, Tanah Air itu.
5: Tanah Air itu ya.
8: Dan insya Allah disambung besok itu juga tema lingkungan,
7: masih lingkungan
8: juga. Tapi untuk besok itu setiap seniman itu membawa satu karya. Kalau kemarin yang Tanah Air itu kan 15 seniman itu kolaborasi membuat satu karya.
5: Oke. Kalau yang kemarin itu soal apa ini, Tanah Air?
7: Tanah Air itu memang masih temanya masih tentang lingkungan, ekologi. Kemudian bisa diartikan Tanah Air itu memang tanah secara material, air secara material, jadi Tanah Air. Itu kami masukkan ke Galeri Raos. Okay. Jadi di Galeri Raos itu kita timbun tanah seluruhnya, di lantai seluruhnya itu kita timbun tanah. Kemudian kita bikin pohon, tapi artifisial, bukan pohon sungguhan. Kita ambil dari kardus bekas. Itu memang ada alasan khusus bahwa kardus bekas itu juga masa kini, saat ini adalah artefak masa kini. Jadi kardus itu meninggalkan jejak tentang peradaban, tentang konsumerisme, tentang produksi dan sebagainya. Itu kita masukkan di karya itu. Gitu.
5: Oke. Berarti apa nih yang mau disampaikan dari apa yang ditunjukkan dari karya tersebut, Tanah Air gitu ya?
7: Kemarin itu bisa dua pengertiannya, Tanah Air secara material atau Tanah Air secara keseluruhan, jadi Indonesia ini. Nah, kita melihatnya bahwa di lingkungan batu ataupun di luar sana itu memang kita sedang di uji coba gitu ya. tentang lingkungan yang sudah luar biasa rusaknya gitu ya. Orang dengan mudahnya menebang sana sini tanpa memperhitungkan efek ekologisnya juga efek sosiologinya gitu. Dan kemarin di Kalirahus itu kita full di situ tentang persoalan itu.
5: Okay. Berarti apa yang terjadi di wilayah Kota Batu itu digambarkan dalam sebuah karya Tanah Air ini ya. Okay. Tapi sebenarnya dari bapak-bapak ini melihat apa namanya keresahan tersebut sejak kapan gitu ya? Sejak kapan nih Pak Rohim?
8: Jadi sebetulnya kalau keresahan itu kan akumulasi ya. Jadi kita itu enggak, kalau ngukur itu enggak bisa mulai kapan kayak gitu ya.
5: Okay.
8: Tahu-tahu berasa gitu aja. Berasa semakin lama semakin apa, memprihatinkannya. Salah satu contoh, kami juga, saya terutama itu pernah bikin karya soal apel. Gimana sebetulnya sekarang itu juga sudah menjadi krisis ya. Apel yang notabene menjadi ikon Batu. Gak tahu nanti apa betul terjadi hanya sebuah patung sebagai ikon apa tidak, karena semakin lama ini saya merasa petani-petani apel yang di atas sana ya, di utara Berantas itu sudah banyak yang meninggalkan, berganti komoditas, ada yang jeruk, yang lebih runyam lagi tarahnya dijual. Nah ini kan ini enggak, kita enggak bisa mulai kapan, tapi tahu-tahu loh kok semakin menipis lahan-lahan apel itu. Nah ini nanti kalau semakin lama semakin habis, gak tahu juga ikon Batu jadi apa lagi gitu ya. Jadi kalau ada apel mana lagi, mungkin nanti ada apa lagi gitu.
5: Oke. Berarti apakah kebanyakan karya dari Pak Abdurrahim dan juga Pak Watoni ini adalah bisa dibilang kritik gitu ya pada lingkungan atau cukup general sebenarnya?
8: Ya mungkin lebih besar ya, tapi nggak semuanya lah. Makanya tadi kan ketika kita mau mengadakan sebuah pameran itu kan pasti kita berdiskusi apa yang mau kita sampaikan pada pemerhati seni ini, temanya apa yang kita itu kita diskusi intens sampai ketemu yang paling apa ya, yang paling kuat, isu yang paling kuat itu baru kita sepakati untuk berpameran.
5: Okay.
7: Jadi waktu itu memang kami berkumpul Mbak, merespon lingkungan itu seperti apa kalau divisualisasikan. Jadi masing-masing curah pendapat, jadi brainstorming gitu. Masing-masing curah pendapat mana yang paling pas untuk visualisasi tentang kerusakan alam ini. Akhirnya ketemulah tanah, terus pohon yang artifisial tadi juga ada air sedikit ya, airnya genangan air beberapa titik sedikit gitu.
5: Oke, berarti apa yang mau digambarkan dari situ, apakah memang di wilayah Kota Batu selain tadi disebutkan ya banyak tanah-tanah yang dijual, kemudian apakah sekarang ini kan kalau dilihat kayaknya di Kota Batu sering banjir ya, kemudian banyak yang dialihkan menjadi bukan tempat untuk penanaman apa pohon-pohon atau lain sebagainya, malah dialihkan.

0: Makanya akhirnya karya seni itu bagi kami itu sebuah kampanye juga sebenarnya, kampanye tentang lingkungan, agar orang itu melihat sebuah karya kita itu lebih kontemplatif kan enggak, Mbak, gitu ya, lebih memikirkan tentang, oh iya sih, tentang baru terasa kalau kita melihat sebuah karya seni itu baru merenung gitu kan, merasakan. Apalagi kemarin di pameran itu pengunjung harus ini lepas,
1: ya, lepas alas kaki,
0: merasakan betul bagaimana tanah itu seperti itu. Sehingga ini bagi kami adalah sebuah apa ya, selain ekspresi dari seorang seniman, ini juga sebuah kampanye tentang lingkungan itu.
1: Tapi bagaimana ide itu muncul ya? Tadi yang disebutkan itu sampai bawah tanah, kalau saya baca kemarin dari laporan reporter kami pun menuliskan sampai 2 dump truck gitu ya, tanahnya ya, dimasukin itu. Betul. Gimana berarti proses dan
2: lain sebagainya? Jadi kita kan memakai bahasa ungkap itu bagaimana caranya penikmat itu betul-betul tahu apa yang kita sampaikan. Makanya kenapa harus lepas alas kaki ya. Itu beda, Mbak, ketika melihat karya tanah air itu dengan memakai alas kaki. Kita harus menyadari bahwa banyak dari kita itu sudah lama tidak menginjak tanah ya. Jadi ternyata ada rasa kangen sebetulnya kalau kita rasakan. Jadi kita hanya tadi ya, sama yang disampaikan Mas Patoni itu sama dengan kampanye. Memang berkampanye untuk itu. Nah, bisa enggak kira-kira kami dengan pemerhati seni yang mengunjungi pameran tersebut itu satu iringan gitu loh. Apa benar memang yang kita rasakan selama itu ternyata kita sendiri itu tidak peduli sebetulnya, tanpa kita merasakan secara langsung ya, kita juga ikut berkontribusi juga terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, makanya di situ ketika di galeri itu kita masukkan tanah sejumlah 2 dump truck itu secara utuh tanahnya, terus biar disentuh itu, memang pinginnya kami itu ada interaksi secara langsung gitu loh. Dan kita tidak banyak warna di situ ya, karena yang banyak itu kan nuansa pohon artificialnya, kardus itu nuansa coklat ya. Itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Nah, ya kita kembalikan lagi pada penikmat, kalau bisa merenungkan apa yang telah kami kampanyekan tadi, ya alhamdulillah sih. Nah, nanti kalau follow up atau tidak lanjut kan walau alam, yang penting kan kita sama-sama merenung gitu aja.
1: Oke.
0: Boleh saya tambahkan sedikit, Mbak?
1: Boleh.
0: Boleh. Jadi seringkali kita lupa kalau kita bernapas. Mbak Nur sering lupa enggak kalau kita bernapas? Ya. Karena apa? Karena kita enggak memikirkan seperti apa cara bernapas kita. Tahu-tahu ya sudah seperti biasa gitu ya. Tapi ketika kita sakit misalnya, kemudian harus pakai tabung oksigen misalnya, itu baru terasa betapa mahalnya sebuah oksigen, betapa mahalnya sebuah nafas itu kan gitu. Nah, di itu secara analoginya kan seperti itu ya. Makanya kalau di kemarin itu yang di tanah air itu orang akan betul-betul merasakan tanah itu ternyata juga mahal juga. Kalau enggak kan seperti biasa, menginjak tanah aja biasa gitu kan, kalau di luar galeri Raos itu. Tapi ketika kondisikan dalam satu ruangan untuk merasakan tanah itu dinginnya seperti apa, terus teksturnya seperti itu, baru terasa ya mahal ya, betapa mahalnya tanah ini, tanah air kita kalau kita ambil secara luas itu.
1: Luar biasa.
0: Kampanye seperti itu sih kalau dari kami.
1: Oke. Jadi seperti itu yang ingin ditunjukkan kepada para orang yang datang gitu. Betul. Ya di sana, termasuk experience-nya. Oke, itu pun juga tanahnya ini ambil di batu sendiri gitu Pak ya?
0: Iya, di batu.
1: Oke. Dari beberapa elemen tadi yang sempat dibahas, mulai dari pohon, kemudian tanah, ini barangkali ada yang lainnya juga yang punya makna gitu dari pameran tersebut. Sedikit air tadi juga.
2: Iya, jadi kita mau angkat bahwa debit air di batu itu memang menurun. Namanya secara visual tidak kita hadirkan kayak kolam gede gitu ya. Kita visualisasikan bahwa itu tinggal sedikit gitu loh. Hanya genangan-genangan beberapa itu. Jadi kami menginginkan para pengunjung itu merasakan bahwa

0: lama-lama air ini bisa benar-benar hilang atau berkurang. Kan selama ini nggak terasa karena konsumsinya langsung di rumah kan, pakai keran, pakai wastafel gitu aja, nggak ada. Nah, ketika hadir di ruang pameran seperti itu, bisa ada kesadaran bahwa iya, ketika debit air nanti itu semakin berkurang, apalagi sungai-sungai banyak sampah kayak gitu, pasti akan ya minimal ada perenungan gitu loh. Lepas itu nanti ada tindak lanjut atau tidak, kan itu bukan ranah kita lagi. Kami hanya menyadarkan atau merenung bareng-bareng bahwa keadaan kita sekarang itu sudah sampai sini loh.
1: Oke. Luar biasa. Itu kawannya, apalagi kemarin yang sempat ramai di Batu menggambarkan itu sumber Janitri itu ya. Beberapa kali kita bahas juga kawan di Sirigen FM. Oke, ini barangkali kalau untuk Anda di wilayah Kota Batu juga cukup relate dengan apa yang tadi digambarkan, nanti boleh untuk Anda sharing-sharing juga ya bersama Sirigen FM. Kita juga masih bahas bagaimana krisis ekologi ini bisa dimaknai melalui karya seni. Pastinya buat Anda yang pengen join, tidak hanya di WhatsApp, Anda bisa cek juga ya untuk live chat kami di kanal YouTube Radio Sedekat Warung FM. Kita kembali jeda sejenak dulu untuk seluruh narasumber. Sebelum jeda, saya juga masih punya informasi kembali dari Anda yang barangkali melintas di area sekitaran Suhat ya. Coba saya cek dulu. Untuk area Suhat, sejauh ini kondisi traffic masih lancar. Ada sedikit antrian mengarah ke Jembatan Suhat kalau Anda dari arah utara ke selatan. Cuman kalau yang di depannya rumah sakit UB itu masih cenderung lancar saja. Untuk malam hari ini kawan, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Lenmah, Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811 36 99 62.
2: Wisdom. Pertama, kita menghargai semua orang, tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Islam bukan Sumatera, Jawa bukan, gak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang, kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Tantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu, kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu. Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
3: Wisdom.

0: Life.
1: Ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide. Dan kita masih bahas ya soal membaca krisis psikologi lewat seni. Sebelum kembali ke narasumber, saya juga mau cek dulu kawan masih soal traffic ya. Mungkin kalau Anda lagi mobile juga, sekarang daerah sekitaran Veteran, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic masih lancar dua arah, area Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun sebaliknya masih cenderung landai. Untuk malam hari ini, depannya kampus UM juga kondisi traffic masih lancar saja. Traffic report untuk di malam hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Dan sebelum ke narasumber juga, ini tadi ada beberapa penanya ya. Boleh saya bacakan dulu yang tadi bertanya. Tadi ada Bu Ratih, ini juga ternyata dari Kota Batu. Ini lahir dan besar di Batu dan memang terasa sekali ya perubahan kotanya. Ini pertanyaannya ke para seniman gitu ya, yang juga hidup di wilayah Kota Batu, perubahan ekologis apa yang paling mengkhawatirkan dan mungkin sekarang ini belum disadari oleh masyarakat? Soal apa tuh?
7: Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu yang paling terlihat itu di sungai, di pipa air sungai ya. Jadi di samping sampah juga sering kita lihat secara langsung, tapi kejernihan dan debit airnya itu terasa dengan indikator hewan-hewan yang sudah hilang. Dulu ada yang namanya ikan itu, mulai ikan uceng ya, namanya itu ikan uceng. Itu atau ada lagi tawes ya. Itu menginginkan sungai-sungai yang arusnya deras. Dan sekarang sudah enggak ada. Yang namanya uceng itu enggak ada. Ini kan indikasi bahwa debit air berkurang. Lalu untuk tanaman atau komoditas itu yang kita sempat bahas tadi ya, apel ini. Ini kalau menurut saya pribadi sih sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang mengkhawatirkan? Karena apel itu ikon kita. Kalau sampai petani-petani yang sekarang menjadi petani apel yang tersisa itu semua putus asa, banting setir, pindah komunitas, terus di Batu nggak ada tanaman apel, apa Kota Batu masih disebut kota apel?
6: Yeah.
7: Jadi memang disadari atau tidak, perkembangan itu memang tidak bisa ditolak. Tapi setidaknya ketika hal tersebut itu masih bisa kita upayakan, itu seyogyanya kita bareng-bareng lah, enggak pemerintah saja, tapi semua pihak itu harusnya bisa duduk bareng bagaimana cara untuk efek-efek dari kelangkaan tersebut. Jadi seandainya nanti memang terjadi hal demikian, gimana caranya supaya ikon ini tetap bertahan.
6: Okay.
7: Itu sih, tanaman gini.
8: Ya, kalau saya bisa menambahkan sedikit itu tentang gini, Mbak. Perkembangan Batu ini sangat cepat kalau menurut saya, menurut kami juga. Sangat cepat sehingga ada pengalian lahan.
6: Yeah.
8: Yang dulunya sawah, itu tinggal sedikit sekarang. Kemudian kebun juga sedikit. Nah, yang banyak kan perumahan akhirnya.
6: Yeah.
8: Nah, yang menjadi persoalan, apakah sudah dipikirkan untuk lingkungan yang terkecil, misalnya beberapa rumah misalnya, atau sebuah bangun inilah semacam rumah perumahan kecil gitu ya. Apakah sudah dipikirkan tentang air yang dari kamar mandi, dari rumah itu ditampung dalam satu ini komunitas itu, tidak langsung masuk ke got, kemudian masuk ke got jalan, semua seperti itu akan menjadi melimpah akhirnya. Apakah sudah dipikirkan seperti itu? Sehingga setiap lingkungan kecil itu punya resapan air sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rumahnya banyak, padat penduduknya, apakah sudah dipikirkan tentang lingkungan untuk bermain anak-anak di lingkungan itu? Ini jadi dampaknya kan tidak hanya ekologi, tapi juga sosial, psikologi anak juga. Anak-anak sulit bermain, apalagi sekarang hampir semua anak-anak itu pakai HP semua ya. Untuk bermain fisik kurang, karena memang lahannya nggak ada. Tempat bermain anak-anak yang untuk lari-lari, untuk main sepak bola itu nggak ada. Nah, ini juga harus dipikirkan. Lingkungan itu ternyata sangat luas ya, komprehensif ya, sehingga dampak psikologi itu juga harus dipikirkan.
6: Okay.
8: Itu kalau menurut saya sih itu.
6: Seperti itu ya, luar biasa sekali. Ternyata banyak aspek ini yang ternyata perlu ya jadi concern. Betul. Untuk segera di entah itu perbaiki atau masyarakat dan juga pemerintah segera tahu.
7: Betul.
6: Kemudian ini tadi saya buka juga, ternyata ada Pak Dimas yang baru saja ikut nimbrung. Karya seni tentang lingkungan cukup banyak. Bagaimana memastikan karya ini tidak berhenti jadi satu hal yang estetik atau difoto jadi Instagramable, lalu selesai setelah pengunjung pulang? Waduh, seperti apa itu?
8: Iya, jadi kalau menurut saya seniman itu merespon, seperti yang saya katakan di awal tadi, merespon entah apa peristiwa atau lingkungan atau apalah. Kalau boleh dikatakan tugas, misalnya tugas seniman itu merespon itu. Setelah itu menjadi sebuah karya, ya terserah itu. Bukan tugas seniman untuk, karena value-nya seperti itu, Mbak. Jadi value sebuah karya itu setiap orang berbeda menafsirkan atau merenungkannya. Jadi kita tidak punya wewenang untuk atau punya untuk kamu harus gini misalnya. Saya punya karya seperti ini, kamu harus gini. Enggak juga. Kami hanya merespon dengan bahasa kami itu. Menjadi sebuah karya seni, menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah kampanye tentang, kalau ada kampanyenya. Kalau hanya sekedar ekspresi, oke lah. Tapi tetap bahwa value-nya di value seni rupa tulisan kami.
6: Oke, jadi sebebas-bebasnya penikmat ya, gitu ya.
8: Iya.
6: Oke, seperti itu Pak Dimas ya. Termasuk juga dari karya dari teman-teman Pondok Seni Batu yang tadi disebutkan Tanah Air itu, kalau saya baca juga ini kan berkolaborasi begitu ya dengan pemerintah yang ada di wilayah Kota Batu. Ini bagaimana seniman menjaga gitu ya agar entah kolaborasi dengan pemerintah gitu ya tetap ada ruangnya, di sisi lain juga masih ada sisi kritisnya. Apakah kemarin itu juga aman-aman saja atau gimana itu Pak?
7: Dari, ya. Jadi kita itu tidak bisa meninggalkan relasi ya. Jadi sama pemerintah itu juga harusnya memang ada kerjasama sepanjang masing-masing di ranahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di ruang seni rupa itu ya mulai ide dan gagasan sampai menjadi visual. Nah sepanjang itu dari pihak pemerintah itu tidak ada intervensi, no problem. Jadi alhamdulillah ketika kita bekerja sama dengan DLH Kota Batu, temanya itu kan kita ngeritisi lingkungan juga. Tapi luar biasa support dari pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini DLH. Jadi memang menyadari, sama-sama menyadari bahwa sekarang Kota Batu itu menjadi seperti ini gitu. Nah soal follow up atau tindak lanjut, ya monggo dilanjutkan dengan kebijakan ya. Tugas kita selesai di situ. Jadi apa yang dikatakan Mas Aton memang benar. Jadi kita merespon apa yang terjadi itu aja.
6: Oke, luar biasa. Jadi seperti itu kawan. Kita sudah ada di akhir segmen. Nah dari obrolan kita soal membaca krisis ekologi lewat seni, barangkali kalau dari masing-masing narasumber ada catatan ya atau pesan untuk masyarakat di luar sana, silakan dari siapa dulu, Pak Watadi atau Pak Abdul Rohim, monggo.
8: Kalau saya sih, kalau tentang lingkungan, kepedulian tentang lingkungan itu memang harus dimunculkan sejak anak usia dini. Jadi ini pentingnya di situ. Jadi dari rumah lah, bagaimana mendidik anak-anak kita untuk misalnya untuk tidak membuat sampah sembarangan, itu penting, Pak. Karena nanti kalau dia dewasa itu seperti naluri. Jadi kalau dia sejak kecil itu sudah enggak enak buang sembarangan, itu mesti dia nyimpen sampah itu sampai ketemu tempat sampah. Itu luar biasa kalau seperti itu ya. Terus juga mencintai lingkungan. Bagaimana dia harus menghargai tanaman seperti itu. Sekecil apapun harus dihargai. Itu sejak dini, Mbak. Kalau menurut saya sih harus ditekankan sejak, kalau sudah dewasa terus diingatkan sulit sekali ya. Kalau sudah kebiasaan buang sampah seenaknya, jam nggak mikir ini tampaknya seperti nggak mikir, yang penting aku bukan sampah. Tapi kalau sudah sejak kecil dididik untuk disiplin untuk membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, saya kira dampaknya luar biasa. Dari rumah itu penting sekali.
6: Oke. Baik, itu pesan dari Pak Watoni. Selanjutnya dari Pak Abdul Rohim.
7: Iya. Jadi dari saya, mungkin kita harus memberikan lagi ya, jadi mendesain lagi pikiran kita terhadap lingkungan itu. Karena emang harus kita sadari bahwa kita atau bahkan saya sendiri pribadi ya, kadang itu memang sempat tidak mempedulikan ya hal-hal tersebut. Karena apa? Karena situasinya sudah beda ya. Ya seperti satu contoh, ketika tanah itu dihadirkan di galeri, terus pengunjung masuk harus lepas alas kaki, ternyata oh iya ya, saya ternyata sudah lama tidak menginjak tanah gitu ya. Jadi pesan dari kami ya, sesekali nengoklah ke lingkungan. Jadi tadi juga disampaikan Mas Watoni, mungkin dengan cara membiasakan anak kita secara dini gitu. Jadi akhirnya kita akan juga ikut peduli. Nah mungkin dengan metode semacam itu mungkin akan timbul kesadaran secara kolektif ya. Kalau memang ya mungkin tentu saja ini masih apa ya istilahnya hanya sekedar pesan. Jadi kalau seandainya kurikulum seperti ini masuk juga di pendidikan kan luar biasa. Katakan buang sampah aja, orang tua itu seandainya dari pihak kepala desa menganjurkan buang sampah itu harus dipilah-pilah, ini akan biasa menerima perintah. Tapi beda kalau ketika anak kita dapat tugas dari guru ketika harus memilah sampah, itu kadang kita buang sampah ditegur sama anak. Nah kita mau melakukan itu. Jadi harus apa ya, harus saling support dari dinas pendidikan melalui siswa-siswanya itu.
6: Oke, luar biasa. Berarti memang juga harus kolaborasi dengan berbagai pihak.
7: Betul,
6: gitu ya,
7: betul.
6: Yang cukup penting. Oke, terima kasih untuk narasumber yang sudah ngobrol bersama Sidigir FM di malam hari ini dalam program Cafe Ide. Dari obrolan kita malam hari ini kawan, kita belajar ya kalau krisis ekologi ternyata tidak melulu bisa kita baca lewat angka, data atau laporan, ya bisa kita nikmati juga lewat karya. Dan meskipun nanti entah itu ada jawaban atau bagaimana, tapi seni bisa mengusik, bisa mengingatkan, bahkan juga membuat kita merasa sesuatu selama ini luput dari perhatian untuk kembali diingatkan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber, Pak Abdul Rahim dan juga Pak Watoni yang malam hari ini sudah berbagi di program Galeri Sedikit. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah simak kami malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani undur diri, selamat malam.
9: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Pagi Anto.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

CD9911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam perjalanan hari Anda kawan di City Report ini ya. Tentunya di menit 15 lebih 15 di jam 8 malam kawan ya. Dan tentunya kawan, di malam hari ini untuk suhu cuaca sendiri di kawasan area Tlogomas ini juga sudah mulai lumayan cukup dingin kawan ya. Ini bagaimana untuk suhu cuaca di kawasan Anda? Apakah juga sama terasa dinginnya? Dan kalau saat ini sedang saya pantau melalui laman BMKG kawan, ini suhunya berada di 18 derajat Celcius. Wah, ini suhunya juga cukup dingin kawan ya untuk malam hari ini. Ini bagaimana untuk pantauan lokasi arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui kawan? Bisa juga Anda infokan kepada kami ke nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911. Apakah pantauan traffic malam ini terpantau lancar, aman jaya ya, atau juga masih ada beberapa titik-titik kemacetan? Ini bisa Anda infokan lagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kami ya di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

Ya, kawan, komposisi lagu dari Giselle ini ya, Cara Lupakanmu, yang sudah kami sajikan di perjalanan malam hari Anda ya, di menit 26 lepas dari jam 8 malam, kawan-kawan. Dan tentunya ini kalau soal masalah PKL yang berada di Kayu Tangan ini ya, ternyata ada respon dari Kemendagri, kawan. Ini Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini ya, Safrizal Zakaria Ali ini juga mengatakan, kawan, dinamika di lapangan ini juga kerap memicu yang namanya ketegangan ya, sehingga petugas Satpol PP pun diminta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis saat melakukan penertiban, kawan. Nah, jika penertiban itu juga harus dilakukan karena adanya pelanggaran peraturan daerah ataupun perda, ini Satpol PP juga terlebih dahulu perlu berkoordinasi dengan dinas terkait ya, untuk menyiapkan beberapa lokasi relokasi ini ya bagi PKL. Nah, ini menurut dia, kawan, langkah tersebut juga akan lebih efektif dalam membangun pemahaman pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam perda. Oleh karena itu, kawan, untuk pelaksanaan penertiban juga harus mengacu yang namanya pada prosedur ya yang telah ditetapkan. Sementara itu, Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP tidak hanya bertugas untuk menegakkan perda saja, tetapi juga menjadi wajah pelayanan publik pemerintah daerah. Ini data tentunya untuk dari Satpol PP Kota Malang juga rutin ya untuk mempublikasikan kegiatan penertiban melalui infografis bulanan tentang kegiatan bidang ketentraman dan juga ketertiban umum yang memuat berbagai aktivitas yang termasuk penertiban sendiri, kawan. Nah, ini pada Februari 2026, Pemkot Malang juga sempat untuk melakukan penataan terhadap lebih dari 20 PKL. Ini di salah satu lokasi itu sebagai bagian dari yang namanya proses penataan, kawan. Baik, kita move di WhatsApp, kawan. Dan ternyata tadi Pak Ogon di jam 19 lebih 12 menit juga mengirimkan jadwal Karnaval Sonhorek Semalang Raya per bulan Juli 2026, kawan. Kalau kita tampilkan di Radio Visual Live ini bisa Anda lihat, kawan. Nah, untuk di tanggal 11 Juli ini ternyata tidak hanya di satu daerah saja, ada beberapa desa yang di kawasan Malang Raya ini, ada di Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, itu yang berada di tanggal 11 ya, besok itu. Ada juga di Desa Sumatera.

0: Sumawe, Kecamatan Sumawe, lalu ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, dan ada desa ada Dusun Begawan, Kecamatan Jabung, serta Desa Ngadirojo, Kecamatan Kromengan. Ada juga nih Desa Mojorejo, Kecamatan Kota Batu, lalu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wakir. Wah, ini kalau kita hitung di besok tanggal 11 ada 7 karnaval Sonhorek. Wow, menggelegar. Sangat menggelegar sekali kawan ya. Terus di tanggal 12-nya itu disusul di area Tunggul Wulung, Kota Malang. Itu hanya satu ya di tanggal 12-nya. Lalu di tanggal 18 Juli ada 3 desa juga ini ya. Karnaval Sonhorek di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, ada Desa Kemulan, Kecamatan Turen, dan juga Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Wow. Nah, ini sangat banyak sekali kawan. Karnaval-karnaval Sonhorek siap-siap untuk horek gini ya. Oke, kawan. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ada informasi lain ini ya yang bisa Anda sampaikan kepada kami, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp-nya di 0811 360 911. Nah, lalu ada Pak Eris Nanda, ini juga di Sengkaling horek juga mas. Waduh, Sengkaling. Siap. Oke, ini Pak Eris Nanda juga mengirimkan sebuah video, kita tampilkan terlebih dahulu kawan. Nah, rute Karnaval Muyo Agung 2026 kawan. Wah. Nah ini kalau kita lihat rute karnavalnya daerah mana saja ini berarti. Kita sebentar, kita putar dari awal ya. Oke, startnya di KWT Muyo Agung ya. Nah ini startnya di KWT Muyo Agung, lalu ke mana ini? Jalan Raya apa ini? Darmo ya? Betul ya Pak Eris Nanda? Lalu dilanjutkan lagi ke mana ini? Wah, kecil sekali ini, gak kelihatan ini. Nah itu, wow, rutenya sangatlah lumayan nih ya. Lalu ke mana lagi ini? Oke. Nah, ini untuk rutenya kawan. Jalan Sido Makmur juga dilewati rute karnaval di Mulyo Agung. Nah, itu finishnya di Toko Pertanian Cetak Lor. Nah, finishnya berada di Toko Pertanian Cetak Lor kawan. Itu informasi sementara dari Pak Eris Nanda. Oh, startnya di Warung Tani, finish di depan pertanian. Oh, begitu. Siap-siap. Siapa Eris Nanda? Wah, ini siap-siap horekan ini kawan ya di daerah sekali. Mungkin kawan-kawan di tanggal berapa ini? Di tanggal berapa itu Pak rute karnavalnya? Mungkin bisa ditambahkan ini. Kalau kawan-kawan mungkin yang sedang melintas di area Sengkaling, biar bisa antisipasi terlebih dahulu, biar tidak terjadi kemacetan ini Pak Eris Nanda ya. Ini untuk informasinya bisa Pak Eris Nanda tambahkan, kira-kira itu tanggal berapa, jamnya jam berapa, selesainya jam berapa gitu ya. Ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Inside.
2: Ketergantungan pendapatan asli daerah atau PA di Kota Batu terhadap sektor pajak masih cukup tinggi. Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah optimalisasi badan usaha milik daerah atau BUMD yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menjelaskan hingga awal Juli 2026, capaian PAD telah melampaui target triwulan dengan penyumbang terbesar masih berasal dari pajak daerah.
1: Di tahun 2026 ini secara umum PAD kita masih pada kisaran 40% di atas ya, 41 hampir 42% itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40% dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak melampaui jauh di atas 40, jadi posisi di 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD.
2: Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Batu tidak bisa terus bergantung pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah didorong mencari sumber pendapatan alternatif termasuk memaksimalkan peran BUMD agar mampu menopang kemampuan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
3: Ya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amukirto. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal.
2: Sementara itu, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma, menilai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan pajak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun BUMD yang profesional, memiliki bisnis yang sesuai potensi daerah, serta membuka peluang investasi agar mampu menjadi sumber pendapatan baru.
4: Baik, dan sampai 5 tahun ke depan, kita harus memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core bisnis BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu, sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis. Bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain, bisa jadi membuka peluang untuk investor untuk masuk penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal

0: kalian modal dan tenaga, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memetakan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan.
1: Optimalisasi PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu mengelola aset dan BUMD secara lebih produktif. Dengan tata kelola yang profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kota Batu di masa mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City911 FM Gaiden for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 47 lepas dari jam 8 malam. Nah, kalau mengenai tentang sound horror kawan yang berada di Malang Raya, sebetulnya dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya sudah menerbitkan surat edaran ini ya, nomor 300.61/6902/209.205/2025.SE-1 lalu 8/2025 dan nomor SE-10/8/2025 ini tentang penggunaan sound system atau pengeras suara kawan. Dan aturan ini tentu saja membedakan beberapa tingkat kebisingan ini ya untuk di beberapa jenis penggunaan. Nah, statis seperti acara penggunaan dua jenis ya. Di statis pun seperti di acara kenegaraan, konser musik atau pertunjukan seni di ruang terbuka ataupun tertutup ini dengan maksimal itu berada di 120 dBA. Nah, sedangkan yang non statis itu seperti meliputi karnaval ataupun unjuk rasa yang berpindah ya, maksudnya gitu, dan yang berpindah lokasi maksimal itu 85 dBA. Nah, ada beberapa sub-sub tersendiri kawan, mulai dari 8 sub, lalu ada yang 6 sub. Tapi ada juga nih beberapa yang karnaval itu memakai sound horror itu sampai 12 sub. Wah, kita kebayang ya, 12 sub itu seperti apa dan kerasnya itu seperti apa. Begitu kawan. Dan itu tadi untuk Pak Eris Nanda mengabarkan ini bahwa jadi menambahkan informasinya yang diberada yang di Sengkaling itu ternyata bulan Agustus kawan. Nah, ini mulai siang sampai siang sampai pagi. Tanggalnya tanggal berapa ini? 22 sampai 23 Agustus. Oke, baik, siap. Terima kasih untuk informasinya Pak Eris Nanda. Berarti tidak hanya bulan Juli saja yang full sound horror ya, tapi bulan Agustus ini kayaknya juga bakal ketambahan lagi sound horror ini. Dua bulan berturut-turut kita mendengarkan sound horror jeduk-jeduk kawan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Eris Nanda informasinya. Lalu kali ini akan move lagi. Ada Pak Didi, selamat malam Pak Didi. Pak Didi juga mengirimkan sebuah video.

0: Kawan, mari kita tampilkan di radio visual live kita.
1: Tolong dong, di sub.
0: Gimana Pak?
1: Lihat. Wah, parkirnya ngabisin niki jadi bikin macet.
0: City Hub itu ya?
1: Juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Enggak ada petugas sama sekali tuh nggono nopo. Oh. Koyo veteran gitu loh ditunggoni. Satpol PP itu loh yo. PKN-nya okay. Bersih. Harusnya kayak tangannya ditunggoni di sub, mungkin parkirnya ya tertib.
0: Iya,
1: terima kasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak dan Didi. Terima kasih Terima kasih untuk update informasinya di kawasan mana tadi? City Hub ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Didi. Atau kawan-kawan yang lain ingin menginformasikan lalu lintas di seputar Anda yang sedang Anda lalui, ini bisa Anda kabarkan kepada kami kawan ya di 0811 360911. Dan ternyata yang berada di trotoar Kayu Tangan ini kawan, Pemkot Malang juga akan siapkan dirikan pos pantau Satpol PP. Nah ini sama seperti di area veteran ini ya. Nah di kawasan wisata Jalan Basuki Rahmat ataupun yang dipopulerkan nama Kayu Tangan ini, nah tengah menjadi sorotan kawan ya, keberadaan pedagang kaki lima yang menjamur saat malam hari pastinya juga memicu banyak keluhan dari wisatawan maupun pemilik wisata. Tidak hanya PKL liar saja kawan, parkir pun juga sampai tadi memenuhi badan jalan ini, katanya Pak Didi tadi ya. Nah tentunya keluhan juga mencuat ke publik ya, setelah beberapa akun Instagram milik @zainul itu ya, @zainul300120015 ini membagikan videonya dan juga memperlihatkan kondisi trotoar kotor akibat aktivitas PKL liar kawan. Dan tentu saja kondisi ini juga turut ternyata di videonya juga berbeda-beda ya. Ia juga menayangkan sikap para PKL liar yang hanya sekedar mencari keuntungan semata, namun ada juga sama sekali tidak mempedulikan kebersihan lingkungan. Jadi ya ibaratnya kayak berabur gitu kawan, tidak menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Dan kondisi ini juga turut diamini oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke Kayu Tangan. Nah, salah seorang wisatawan asal Yogyakarta ini juga mengaku kenyamanan pejalan kaki juga cukup terganggu kawan akibat kawasan tersebut dipadati PKL yang berada di malam hari. Nah, untuk menanggapi polemik yang terjadi itu kawan, Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin juga angkat bicara ya, yang juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam saja terhadap pelanggaran ketertiban umum. Ini sebagai langkah awal, Pemkot Malang juga akan mengedepankan sosialisasi beserta penertiban secara berkala melalui dinas terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, ini pihaknya juga memastikan siap mengambil langkah yang lebih tegas jika para PKL itu tetap membandel. Ini termasuk akan menginstruksikan Satpol PP untuk mendirikan pos pantau serta melakukan penyisiran intensif guna mencegah menjamurnya PKL liar. Semoga saja segera didirikan kawan ya, seperti pos pantau Satpol PP yang berada di Jalan Veteran. Semoga saja, kita harapannya juga begitu kawan, kita bersih clear dari beberapa PKL seperti di Kayu Tangan ataupun daerah mana yang mungkin, oh ya stasiun, kalau tidak salah di stasiun Kota Malang Kota Baru itu juga ada PKL ya, yang di depan stasiunnya kalau kita keluar itu sudah full PKL-nya kawan. Itu juga beberapa pendengar yang menginformasikan begitu. Selain di Kayu Tangan, di stasiun Malang Kota Baru depannya juga sudah ada PKL yang banyak yang sudah menjamur. Nah, atau kawan-kawan yang ingin berbagi informasi lalu lintas ataupun cuaca dan atau menanggapi tentang PKL, bisa Anda sampaikan pendapatnya ke WhatsApp kami di 0811 360911.

0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36091.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Dinkes Kota Malang temukan 186 kasus baru HIV. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat adanya 186 kasus baru HIV hingga akhir Juni tahun 2026. Angka tersebut didapat setelah gencarnya screening kesehatan ke lebih dari 10.400 warga. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif meluruskan data 97 kasus yang sempat beredar sebelumnya merupakan catatan lama pada awal April lalu. Kata Husnul, meningkatnya temuan ini justru semakin luasnya cakupan layanan tes di puluhan fasilitas kesehatan. Dan untuk mengendalikan HIV di Kota Malang dengan menemukan sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi ARV. Saat ini, layanan konseling hingga pengobatan gratis sudah disiapkan di 16 puskesmas se-Kota Malang yang menjadi langkah penanganan dini untuk mempercepat pemberian terapi obat sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat. Kawan, Wakil Ketua DPRD Jatim mendesak pemerintah tetapkan standar upah bagi perawat. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, mendorong pemerintah segera menetapkan standar upah bagi perawat di Indonesia. Dia menambahkan bahwa perawat merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang bekerja selama 24 jam. Namun, kesejahteraan yang diterima hingga kini masih belum sebanding dengan beban kerja dan risiko profesinya. Sementara itu, Sri Wahyuni mengungkapkan, jika pemerintah menetapkan kenaikan UMP maupun UMK, rumah sakit wajib menyesuaikan gaji pokok perawat sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, setiap kenaikan upah minimum seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan perawat yang selama ini tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kawan, ekspor aluminium Indonesia ke China dan Singapura melonjak tajam. Nilai ekspor bahan baku aluminium Indonesia ke China dan Singapura mengalami peningkatan drastis sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Data dari BPS mencatat penjualan ke China menembus $127 juta Amerika Serikat atau melesat hingga 1000% lebih dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Lonjakan signifikan juga terjadi pada pengiriman ke Singapura yang mencatatkan nilai ekspor hingga $79 juta Amerika Serikat dan membuat tren positif di kedua negara ini menjadi penyelamat di tengah lesunya permintaan dari pasar utama seperti Malaysia dan India. Tingginya permintaan dari China dipicu oleh pergeseran industri mereka yang saat ini fokus memacu produksi kendaraan listrik serta panel surya. Kondisi tersebut sekaligus berhasil membawa Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar pemasok aluminium dunia. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: C391 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report malam ya. Dan kali ini saya juga masih meneruskan beberapa laporan dari pendengar. Ini tadi Pak Didi katanya saya lewat lagi parkiran full, PKL juga ada di sebelah kanan. Dan untuk beberapa videonya Pak Didi oleh kawan-kawan newsroom juga sudah diteruskan di Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Ini dari Pak Mustaqim Jaya belum ada respon kawan. Ini untuk video kedua dari Pak Didi, kita tampilkan terlebih dahulu kawan ya, di radio visual live kita.
1: Ini saya lewat lagi, ini saya videokan full ya. Yang parkir sebelah kanan.
0: Waduh, iya, full kali ini Pak ya.
1: Ini PKL ada sebelah kanan.
0: Tukang bakso. Tukang bakso itu. Waduh, PKL-nya banyak kali ini. Dan untuk
1: terus harus yang di depan live musik yang di bawah jembatan itu banyak motor yang berhenti nonton. Tapi enggak, ini ya berhenti sebelah kanan ya, dan tumpuk dua.
0: Oke.
1: Nah ini parkirnya City Hub ini, sudah mulai ini.
0: Waduh, sudah lumayan padat ini.
1: Di depan Yamaha ya, sebelah kanan.
0: Nah ini kalau kita lihat di radio visual live kita kawan, di sebelah kanan parkir City Hub-nya
1: ada acara atau apa ini. Di Grand City Hub, tapi ngantri mulai depan Yamaha ini. Ini akhirnya berimbas. Padahal biasanya setelah penyeberangan ini lancar. Ini sekarang. Nah.
0: Oh, ya. Betul. Padat ini ya. Sudah padat tambah padat lagi. Oke, baik. Ini untuk videonya dari Pak Didi ya. Baik, kita cepatkan terlebih dahulu kawan.
1: Nah, itu PKL lagi.
0: Itu PKL lagi itu katanya Pak Didi itu. Kalau kita lihat di radio visual live kita kawan. Baik, baik.
1: Nah, ini kanan lagi.
0: Full juga ini.
1: Loh, itu ada kendaraan besar ke Malang kada itu.
0: Waduh, oke.
1: Nah, seperti inilah sakar PDW.
0: Waduh, parkir mobil sakar PDW nya lenong itu ya. Elf ini ya. Elfnya parkir ngawur ini ya. Oke.
1: Enggak tahu di subnya. Nah ini yang nyebrangkan ini juga bahaya, ini kadang kalau berhenti kan akar PDW ini.
0: Oke, betul-betul yang penyeberang, yang nyebrangin di kayu tangan itu ya Pak ya. Oke Pak Didi, tadi untuk kawan-kawan newsroom juga sudah diteruskan ya ke Kabid Ketentraman Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Itu sudah kami sudah diteruskan oleh kawan-kawan newsroom. Tapi masih belum ada jawaban kawan ya. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini yang ingin berbagi informasi info traffic bisa ya, langsung aja WhatsApp kepada kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangan yang dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Tadi ada Pak Handi sudah mengirimkan pesannya di jam 20 lebih 55 menit kawan. Nah ini katanya Pak Handi, kalau parkir liar jadi anak emas di veteran Ramayana, ups dua kali ganti presiden gak apa-apa, jadi ada backingan pasti. Itu katanya Pak Handi kawan. Nah lalu ada Pak Dani. Selamat malam Pak Dani, mengirimkan voice note ini Pak Dani ya. Kita putar terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Dani kawan.
1: Selamat malam men.
0: Selamat malam Pak Dani.
1: Perjalanan dari Arjosari menuju ke tengah kota, lalu lintas yang di mana? Panji Suroso, Tembungo Suryo, lumayan ramai lancar. Tidak ada kejadian yang heboh di sana. Hanya ramai lancar karena simpangan-simpangan aja. Lalu untuk cuaca aman.
0: Oke, okay, siap.
1: Dinginnya nggak sedingin kemarin tapi.
0: Betul.
1: Lalu untuk di Kayu Tangan ya, kalau mau benahi PKL dan parkiran, karena ini parkiran menurut saya sudah berkali-kali melihat sisi kanan tuh masih tetap ada yang parkir. Terutama roda 2 ya. Nggak tahu siapa yang ngasih izin. Kalau masalah topik yang gedok parkir itu di Malang, di mana, bukan hanya terjadi di Batu tapi di Malang pun juga terjadi
0: banyak Pak itu.
1: Contohnya di mana, Arjosari. Di Arjosari kita di pos biru itu aja itu termasuk gedok parkir itu. Wong kita nggak parkir, melewat toh.
0: Pernah ditarik berapa Pak Dani?
1: Parkir yang parkir di dalam, kalau saya parkir itu ya bayar sih oke lah, wajar lah ya. Okay. Kalau yang lewat ini loh, ya itu juga mulai dari di sub sampai polisi juga nggak berani nindak ya. Lalu yang di stasiun di depan stasiun itu juga. Itu pemalakan, saya bilang bukan gedok parkir tapi pemalakan. Pemaksaan, kalau kita nggak ngasih mereka marah.
0: Nah itu
1: padahal kita nggak parkir.
0: Itu yang susah kawan.
1: Ya tapi ya polisi ya nggak
0: respon ya.
1: Nggak banyak berbuat juga.
0: Okay.
1: Di sub juga. Jadi ya mau gimana, mungkin masyarakat juga hopeless lah. Apalagi kalau kita minta parkir mesti nadanya nggak enak, dan parkir apapun,
0: betul,
1: karcis parkir model apa yang jadi ada dikasih noise. Model lama lungset-lungset dikasihkan. Padahal tugasnya tukang padahal tugasnya tukang parkir itu kan begitu ada yang parkir langsung dikasihkan, bukan nunggu pelanggan ini minta karcisnya dulu.
0: Iya betul.
1: Secara otomatis harus
0: otomatis
1: begitu ada yang parkir harus dikasihkan.
0: Betul itu Pak.
1: Itu ya kalau namanya kerja ya kayak gitu ya. Tanpa harus diminta dia harus melakukan lah kewajibannya apa ya itu kasihkan. Tapi kan petugas parkir ini nggak seperti itu dimanapun. Nggak seperti itu. Terus masalah sonorek. Sonorek itu mau dicegah desibel dan bla bla bla lainnya ya agak kesulitan, karena bagi mereka kalau bisa sehorek mungkin bisa sampai getarkan kaca, mecahin kacanya tetangga, itu berarti soundnya dia paling hebat.
0: Betul.
1: Terus kalau kenapa batasnya jam 12 tapi mereka bisa nyalain sound sampai subuh? Karena mereka sudah nyewa. Mau pakai sampai subuh, mau pakai jam 12 bayarnya sama. Akhirnya pikirannya daripada rugi nyala terus ya, sampai pagi.
0: Di full kan sampai pagi itu, Pak.
1: Begitu, Nenduan-duan, selamat malam, salam sehat semuanya.
0: Yes.
1: Menyongsong injury time liburan.
0: Iya.
1: Sabtu minggu besok.
0: Siap.

PKL, ada juga tentang Sonhorek gitu. Wah, itu yang sangat kita disayangkan juga ya, apalagi Sonhorek itu sampai akhir sampai jam 12 lebih, bahkan sampai pagi hari itu masih jeduk jeduk jeduk gitu kawan. Iya, yeah, itu. Gimana ya? Saya juga bingung ya. Begitu kawan. Nah, atau kawan-kawan yang mungkin ada beberapa informasi tentang arus lalu lintas pada malam hari ini, ini juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawannya di 0811 3600 911. Lalu traffic report ini juga didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedes_eye_center. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece. Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan-kawan, wasi lagu dari Rizky Febian ini ya, Salah, yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 40 ya, lepas dari jam 9 malam. Dan kami juga akan mengakomodir lagi kawan pesan yang sudah kami terima. Ada Pak Johannes tadi di jam 21 lebih 11 menit itu katanya, selamat malam Mas, pedagang bakso yang

0: kawan-kawan di newsroom. Sudah teruskan di Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Ini juga masih belum ada respon, kawan. Semoga besok pagi sudah direspon ya sama Pak Mustaqim Jaya. Semoga saja, kawan. Lalu Pak Johanis juga mengirimkan video di jam 21 lebih 22 menit. Kita tampilkan terlebih dahulu di Radio Visual Live kita, kawan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Johanis. Iya.
1: Saya izin, Mas. Saya tambahin nih di sekitar Kayu Tangan. Ada para pedagang, Mas. Ini satu, Mas.
0: Aduh, apa itu?
1: Kanan, sebelah kiri.
0: Waduh, kanan kiri ada. Oke.
1: Itu yang sebelah Telkom juga ada satu tuh, bakso.
0: Wah, menjamur kali ini ya pedagangnya di Kayu Tangan ini.
1: Nah, sebelah kanan ini ada yang bakso itu, bakso motor sana tuh, pakai motor. Tuh, Mas, tuh.
0: Oke, itu yang bakso tadi.
1: Di jam segini ini agak lengang tadi.
0: Padet ya.
1: Yang lalu macet.
0: Nah, ini juga terpantau ramai ini ya di kanan kirinya Kayu Tangan ini. Ada pedagang juga. Maksudnya PKL ya, mohon maaf. Ada PKL juga. Sangat ramai sekali, kawan. Kita cepatkan terlebih dahulu ya untuk videonya Pak Johanis ini. Nah, ini Pak Johanis. Sebentar ya, kami cepatkan terlebih dahulu untuk video ini. Nah,
1: tadi ada di subnya, cuma di subnya bilang parkirnya jangan lama-lama gitu toh, Mas.
0: Waduh, cuma gitu aja, Pak. Wah. Ah, ya. Baik.
1: Nah, ini sebentar lagi, Mas, tak syuting baksonya di sini.
0: Siap. Waduh. Kopi. Bakul kopi parah juga di sana.
1: Ada pedagang bakso satu di depan Sembinia.
0: Oke, bakso itu satu. Ini yang kedua.
1: Mana nih Satpol PP?
0: Parahnya ini.
1: Ini, Mas, ada pedagang kopi nih.
0: Pedagang kopi, betul.
1: Nah, ini bakso, Mas. Nih.
0: Bakso lagi.
1: Ini yang di depan Yamaha Sentral, Mas.
0: Yamaha Sentral itu apa itu, Pak?
1: Ini kalau nggak di
0: bakso juga, ini,
1: Mas, nanti nongkrong situ dia sepanjang masa.
0: Betul.
1: Tolong di Pak Satpol PP ini.
0: Itu juga bakul kopi lagi tuh ya. Dagang kopi lagi. Ini
1: tambahan, Mas, di Kayu Tangan Heritage. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Pak Johanis. Update kondisi traffic malam di seputar Kayu Tangan Heritage ini ya. Nah, ini tadi Pak Johanis mengirimkan videonya bahwa di kanan kiri itu benar-benar full pedagang kaki lima. Wah, ini kalau dilihat-lihat jadi pasar malam. Jadi pasar malam lagi ini ya. Wah, eman-eman sekali tuh, kawan. Padahal Kayu Tangan Heritage itu banyak beberapa spot untuk wisatawan yang datang pasti jujukan itu langsung di Kayu Tangan Heritage gitu loh, kawan ya. Begitu, kawan. Sangat disayangkan ya. Baik. Ini videonya yang Pak Johanis di jam 21 lebih berapa tadi? 22 juga sudah diteruskan kembali ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya, oleh kawan-kawan di newsroom ini ya. Ini juga masih belum ada respon juga, kawan. Nah, semoga besok pagi sudah direspon sama Pak Mustaqim Jaya. Begitu, biar besok diakomodir oleh teman-teman yang pagi ya. Semoga saja sudah dibalas ya besok WhatsApp-nya kita. Ya kawan, bagi Anda yang sedang mobile pada malam hari ini, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas yang

sedang Anda lalui, bisa Anda infokan kembali kepada kami di WhatsApp-nya 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajo. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: for your life. Citygate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di City Report, dan kali ini sudah menunjukkan di menit 55 ya, lepas dari jam 9 malam. Dan ada Pak Johannes ini, saran aja ya untuk Satpol PP untuk segera para PKL itu yang berada di Kayu Tangan segera ditertibkan dengan tegas. Betul Pak, kalau tidak pedagang-pedagang yang lain pastinya juga akan merapat ke situ, dan kedepannya pasti juga akan tambah kumuh. Terima kasih. Ini untuk pantauan lalu lintas dari Kayu Tangan, Semeru, Bromo, Ijen, Veteran, Sumbersari, Dinoyo terpantau lancar, dan persiapan bubaran konser di Graha Cakrawala. Oke, baik, terima kasih Pak Johannes. Hati-hati di jalan, Pak. Terima kasih untuk update lalu lintasnya dengan di Pak Johannes ya. Atau mungkin kawan-kawan yang lain, bagaimana untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda? Juga boleh Anda tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811-36-911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation.
6: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik padatnya kawasan Telogo Mas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogo Mas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam, kawan, dana DBHJHT disalurkan Pemkot Malang ke 5 sektor prioritas. Wali Kota Malang Wahyudiat mengatakan dana DBHJHT tersebut difokuskan untuk 5 sektor seperti pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas SDM. Pada tahun ini, sektor kesehatan menerima porsi alokasi terbesar mencapai Rp17,12 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan keluarga kurang mampu. Selain itu, di bidang perlindungan sosial, Pemkot menyalurkan anggaran sehingga Rp9,63 miliar bantuan langsung tunai atau BLT pekerja tembakau, serta jaminan sosial bagi pekerja informal yang mencapai Rp3,03 miliar. Kata Wahyu, seluruh pengelolaan anggaran wajib berjalan transparan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dana tersebut juga digunakan untuk mengencarkan pemberantasan rokok ilegal di lapangan lewat edukasi. Kawan, Hovifa siap dukung implementasi B50 untuk akselerasi transformasi energi nasional. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa memastikan Pemprov Jatim siap mendukung penerapan biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hovifa, program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Hovifa juga menilai Jawa Timur punya peran strategis sebagai pusat industri dan logistik nasional, sehingga siap mendukung implementasi program B50. Selain itu, penerapan biodiesel B50 diharapkan mampu mendorong investasi, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian daerah. Kawan, 57% lebih SPBU di Indonesia sudah salurkan biodiesel B50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, sebanyak 57,6% SPBU di Indonesia sudah resmi menyalurkan biodiesel B50, dengan pemerintah menargetkan seluruh SPBU beralih penuh setelah masa transisi berakhir pada 30 September mendatang. Menurut data Kementerian ESDM, dari total 6.000 lebih SPBU di Indonesia, sebanyak 3.600 diantaranya sudah mendistribusikan B50. Lebih lanjut, wilayah Jawa menjadi daerah dengan tingkat implementasi tertinggi, sedangkan wilayah Papua dan Maluku hingga kini dilaporkan belum memulai distribusi. Kata Balil, program ini diperkuat lewat keputusan Menteri ESDM yang mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati sebesar 50% dengan solar untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan. Dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena cukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawan ya. Atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan toko ini terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja. Tidak ada orang lain yang membantu kawan ya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum cukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir gaib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua cukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap cukir itu sebenarnya resmi, setiap cukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum cukir yang berdiri dan meraih uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota.
jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti kayak Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika coba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar. Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811 3600 911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain loh. KB ini diberi gue rela antri, mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini. Dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah mungkin uang Rp2.000 dari satu sepeda motor atau Rp5.000 dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan kawan, Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan kawan. Dan kalau Anda perhatikan satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak ya. Dan ini adalah bentuk privatisasi ruang publik secara ilegal. Dan lahan parkir di tepi jalan umum adalah milik negara, dibangun menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Tapi di lapangan, lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar, akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20.000. Wah, kaget ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi Rp5.000 dan mobil menjadi Rp10.000 tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis kawan ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banting peskan atau menerima makian verbal kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang ini masih minim. Pos-pos pengaduan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan penegakan hukum yang konkret di lapangan. Dan kondisi inilah yang membuat para oknum jukir liar merasa punya wewenang, punya kekuasaan penuh atas lahan yang mereka jaga. Karena mereka tahu tindakan ilegal mereka tidak akan berujung pada sanksi hukum yang berat ya, mungkin tipiring saja. Nah, masyarakat Malang tidak boleh dibiarkan terus-menerus kalah oleh premanisme berkedok jukir kawan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar, baik dari hulu maupun hingga ke hilir kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian, perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini kawan, saya ingin Anda ikut memetakan ya bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan parkir
parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu kawan ya menghadapi cukir liar. Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa dimana saja dan kapan saja.
1: Lani aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri 45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813 33

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan cash gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak cashnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar kawan. Tapi dalam realitas di jalan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak risiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar 2.000 atau 5.000 rupiah bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak loh. Harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan kawan, lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu kawannya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal.

Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah gak apa-apa 2000, kasihan juga gitu ya. 2000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911.

dan Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang upayakan angkutan pelajar bisa beroperasi bulan ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini, menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Disub Kota Malang Wijaya Soleh Putra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing. Kawan, WBS Jatim pastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan tak terkait pajak. Kepala WBS Jatim Herum Fajarwati mengatakan, untuk sistem keamanan data BPS sudah bersertifikat ISO dan identitas masyarakat tidak akan dipublikasikan. Herum menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Maka dari itu, BPS tidak meminta data NPWP karena seluruh informasi hanya diolah menjadi data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Sementara itu, BPS juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur agar sensus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Kawan, Indonesia dan India perkuat kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut diisi dengan agenda pembahasan kerjasama kedua negara. Pemerintah Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang strategis sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral kedua pimpinan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan India di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Blue Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak sekali yang sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawan ya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban, kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak, kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus, nombok-nomboki, kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering, kawan, ya, dilakukan oleh perusahaan. Menormalisasikan eksploitasi ini membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain, kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini, kawan, ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan keluar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan, kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
5: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.
6: CityGuide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenagakerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu gini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenagakerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya, gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah sisa uang hidup sisa untuk hidup maksud saya itu hanya tinggal 800 ribu rupiah. Kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya, untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan.

nya nasi tahu tempe gitu, bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah, hitungan ini membuktikan kalau kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya, kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak, kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya, secara masif, kawan, dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi, kawan, ke Surabaya, ke Jakarta, atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenagakerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan, ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini, kawan, ya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun, kawan, ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif, ya, dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Pertama, kita menghargai semua orang, tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, Islam, bukan Sumatera, Jawa, bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Tantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu. Kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu. Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis mungkin.

kita sudah melihat masalahnya kawan. Kita sudah menghitung logikanya. Kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya. Dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana. Tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri kawannya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga. Membaca aturan ketenaga kerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah, kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri kawannya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting kawan, ilmu di lapangan memang berharga, tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih kawan, saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

Tiga gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempayak. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Padmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Warren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil. Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik padatnya kawasan Tlogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan, seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya. Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya, ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan, sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang, yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukan yang sama emang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan, seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya. Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendukbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program nasional, program prioritas dari Kemendukbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
2: Lah iya, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Aduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek-cek. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Balik padatnya kawasan Telogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya, Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anjite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buru tani. Bapak saya juga sering buru tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja. Bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya, bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga, itu yang kemudian membentuk karakter kami. Ya sudah, berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami. Dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan agak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya jangan antar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya, harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Syndicate FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, menjelajahi sejarah di Kota Malang rasanya itu butuh waktu yang cukup lama ya, karena seperti tidak ada habisnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Malang, Anda juga bisa menyempatkan waktu loh untuk tahu sejarah salah satu ikon di Kota Malang. Ini dia, Balai Kota Malang. Nah, Balai Kota Malang terletak di Jalan Togu. Di gedung inilah administrasi tata Kota Malang dijalankan sebagai kantor pusat pemerintahan. Sehari-hari, Wali Kota Malang tentunya berkantor di sini. Anda ingin tahu tentang Balai Kota Malang? Yuk, ikuti saya. Keberadaan Balai Kota Malang ini memang menarik perhatian, terutama bagi Anda yang sedang pergi ke Kota Malang. Selain memiliki gaya arsitektur yang klasik dan unik, Balai Kota Malang juga terletak di kawasan jantung kota. Tidak heran jika gedung ini menjadi salah satu ikon Kota Malang. Balai Kota Malang merupakan gedung yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat berkantornya Wali Kota Malang yang resmi digunakan sejak tahun 1929 sebagai peninggalan zaman Belanda dengan arsitektur yang masih asli. Balai Kota Malang pun ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada 12 Desember 2018. Kalau dari segi arsitektur, Balai Kota Malang mengusung konsep yang cukup unik. Setidaknya ada dua konsep infrastruktur Balai Kota Malang yang sengaja dibangun dengan fungsi masing-masing. Pertama, konsep letak dan desain bangunan yang memiliki pendingin alami. Kedua, konsep bangunan yang difungsikan sebagai benteng pertahanan. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang bukan? Tapi Balai Kota Malang masih tetap eksis dengan segala keunikan dan nilai historinya. Jika dulu dalam ruangan gedung ini terasa lapang, kalau sekarang beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi atau sespri, ruang asisten, sampai ke ruang rapat. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang, sudah ramai dengan gedung-gedung lain yang mewarnai kawasan alun-alun Tugu. Tapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan paling penting dan masuk kategori atau urban heritage di Kota Malang. Jadi, dengan segala keunikan yang dimiliki, Balai Kota Malang harus masuk dalam daftar kunjungan wajib untuk Anda. Untuk mengunjungi Balai Kota Malang ini, saat Anda tiba di Stasiun Malang, Anda bisa berjalan ke sisi Stasiun Malang yang barat. Anda bisa keluar dan menuju ke Jalan Kertanegara. Dan nanti, pas di bundaran alun-alun sebelah kiri, Anda akan melihat bangunan putih bertuliskan Balai Kota Malang. Ayo, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan kunjungan Anda di Balai Kota Malang sekarang juga. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pertama, kita menghargai semua orang. Tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan. Islam bukan Sumatera, Jawa bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Tantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu. Kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu. Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan

0: jaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai Pabrik Kaleng dan Percetakan Negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan, mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian, tersimpan cerita tentang leluhur, perjuangan, hingga jejak sebuah desa yang pernah ikut menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita pagi hari ini adalah getok parkir berulang. Apa yang salah? Kita bakal bincang bersama dua narasumber pagi hari ini. Ada Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Cilman Suaidi SMM, dan juga ada Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, SMSI DPA. Nah, kawan-kawan yang mau ikut bergabung, saya ingatkan juga bisa langsung call in ya nanti atau voice note agar terdelivernya lebih jelas di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Saya Yola Octavia menemani Anda ya. Nah, kita bakal bahas kawan kaitannya dengan getok parkir berulang, apa yang salah. Jadi kalau kita bicara hari ini fokusnya di kota wisata Batu yang selama ini dikenal menjadi salah satu

0: destinasi wisata unggulan begitu ya. Setiap akhir pekan maupun juga di musim liburan, ribuan wisatawan ini datang menikmati berbagai objek wisata, kuliner, dan keindahan alamnya. Nah, namun dibalik ramainya kunjungan tersebut, ini ada persoalan serupa yang kembali terjadi. Ada dugaan getok tarif parkir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ada seorang warga yang mengaku diminta membayar parkir, ini datanya sebesar 5.000 ya, dengan alasan tarif akhir pekan di kawasan Jalan Berantas. Padahal tarif parkir itu sudah diatur dalam peraturan daerah dan juga seharusnya memberikan kepastian bagi masyarakat maupun wisatawan. Yang menjadi perhatian ini bukan kali pertama, pernah juga beberapa waktu ya muncul di Citikar FM kasus serupa, kalau yang sebelumnya itu di kawasan alun-alun Kota Batu begitu kawan. Dan kasus getok parkir ini juga terus menjadi perhatian karena yang menjadi sorotan ketika digetok harga, tarifnya itu di markup, kemudian tidak diberi karcis, padahal jukir-jukirnya ini menggunakan rompi tanpa karcis parkir gratis. Nah ini agak kontradiktif jadinya. Lalu kenapa parkir seperti ini masih terus terjadi? Praktik seperti ini maksudnya? Seberapa efektif pengawasan terhadap jukir juga di Kota Batu dan bagaimana membangun sistem parkir yang lebih transparan agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung? Kita bakal ngobrol bersama dua narasumber kawan. Pagi hari ini ada Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Cilman Suaidi SAMM, dan juga Ketua Program Studi S1 Pariwisata Universitas Brawijaya, Edriana Pangestuti, SAMSI DBA. Nah, bagi kawan-kawan yang mau ikut bergabung, saya ingatkan bisa langsung call in ya atau voice note di 0811-3600-911. Saya sudah terhubung juga bersama dengan para narasumber kawan pagi hari ini. Saya sapa dulu ada Pak Cilman, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yola.
0: Iya, kabar sehat Pak Cilman pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ini sudah di kantor nih nampaknya Pak ya?
1: Iya, sudah melaksanakan tugas di kantor.
0: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Cilman. Saya juga terhubung bersama dengan Bu Edriana dari UB kawan. Bu Edriana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi pendengar Sidika 911 FM.
0: Kabar sehat juga Bu Edriana ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Bu?
2: Saya sudah di kampus Mbak.
0: Oh, sudah di kampus. UB sudah libur atau bagaimana nih Bu Edriana?
2: UB sudah libur, tetapi untuk dosen tetap berjalan. Jadi ini masih ada banyak ujian kompre.
0: Oh, ya. Begitu. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Edriana.
2: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, itu dia kawan ya. Dua narasumber saya sudah standby pagi hari ini. Mungkin untuk awalan saya ke Pak Cilman dulu berkaitan dengan munculnya dugaan getok parkir ini. Apakah kemarin juga laporannya sudah masuk di Disub dan sudah ditindaklanjuti Pak Cilman?
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi Mbak Yola, Bu Edriana. Selamat pagi juga kepada semua pendengar Sitikai dimanapun berada. Sesuai dengan tema talkshow kita pagi hari ini, memang beberapa waktu yang lalu sempat viral, yaitu kejadian pemungutan retribusi parkir di Jalan Berantas Kota Batu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan daerah kami nomor 4 tahun 2023, parkir di tepi jalan umum tarifnya sudah diatur. Salah satunya yaitu terkait parkir kendaraan roda 4 di hari kerja dikenakan Rp3.000, ini untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, sedangkan di Sabtu Minggu weekend dan hari libur dikenakan Rp5.000. Sesuai dengan yang disampaikan Mbak Yola tadi di awal, memang ada kejadian Pak, ada kejadian di Jalan Berantas, salah satu jukir kami itu mengenakan tarif Rp5.000 yang akhirnya sempat viral di medsos, yaitu kejadiannya tanggal 25 Juni tahun 2026 kemarin. Jadi 25 Juni bertepatan dengan hari Kamis.
0: Ah ya, weekday
1: hari
0: Pak
1: Kamis,
0: ya.
1: Kamis seharusnya dikenakan karcis, itu karcis 3.000. Akan tetapi pada kesempatan tersebut jukir memberikan karcis Rp5.000. Dan sudah kami tindak lanjuti untuk turun ke lapangan, kita datangi, kita berikan pembinaan, kita berikan penjelasan kepada jukir terkait beserta koordinatornya bahwa untuk hari kerja atau weekday ini sesuai dengan peraturan hendaknya memungut retribusi sebesar Rp3.000. Dan kami sudah menyampaikan kepada jugger terkait agar tidak mengulangi kejadian serupa. Hal tersebut sudah dituangkan dalam surat pernyataan untuk tidak mengulanginya kembali. Mungkin sementara itu dulu dari kami, Mbak Yola.
0: Oke, diberikan SP begitu Pak ya, ke jukirnya. Ini jukir binaan Disub berarti Pak, jukir resmi.
1: Betul, jadi di lokasi tersebut di Jalan Brantas Kota Batu, ini jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Dan kartis yang diberikan ini juga kartis resmi dari Dinas Perhubungan. Cuman salah memberikannya saja. Jadi seharusnya Kamis itu diberikan kartis Rp3.000 warna biru, dia memberikan kartis Rp5.000 warna putih. Hal ini disebabkan karena teknis, kesalahan teknis di lapangan. Dan kami akan tetap meningkatkan pengawasan, meningkatkan pembinaan kepada jugir kita yang ada di jalan di seluruh Kota Batu.
0: Oke, baik. Dan untuk pola pelanggaran ini apakah juga sering terjadi, Pak? Tidak hanya mungkin di Jalan Berantas, tapi di beberapa jukir lain yang tepi jalan juga.
1: Terkait dengan pelanggaran jukir, ini memang kita akui 1-2 kali kesempatan sering terjadi. Akan tetapi Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan kewajiban untuk senantiasa melakukan pembinaan, pengawasan, turun ke lapangan. Kami mempunyai tim pembinaan dan pengawasan jukir yang turun secara berkala untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada jukir kami di tepi jalan umum agar dalam pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas perparkirannya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam hal ini di Kota Batu, yaitu sesuai dengan perda dan perwali terkait dengan perparkiran di tepi jalan umum.
0: Oke, baik. Kalau berdasarkan data, berapa Pak jumlah jukir binaan di Kota Batu?
1: Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, jukir yang ada di database kami kurang lebih ada 125 titik parkir se-Kota Batu. Titik parkirnya 125 titik. Untuk jumlah jukirnya ada 380 orang. 380 orang tersebut terdiri dari koordinator dan anggota koordinator, yaitu jukir itu tersendiri.
0: Oke, ini 300 lebih untuk jukirnya. Sementara untuk dari Disub sendiri untuk melakukan pengawasan, ini termasuk tantangan juga berarti Pak ya. Kalau dari bidang perparkiran berapa personil Pak Cilman?
1: Kalau kami dari bidang perparkiran ada kurang lebih 20 orang. Dibandingkan dengan jumlah jukir yang ada, memang personil dan SDM kami secara jumlah masih kurang. Akan tetapi kita menerapkan pola dan skema yang terbagi menjadi beberapa shift pengawasan. Jadi ada rolling petugas yang akan mengawasi sesuai dengan titik yang ditunjuk atau di SPT-kan, ini berkala sesuai dengan hari dan tanggalnya. Demikian Mbak Yola.
0: Oke, jadi pola pengawasannya shifting begitu Pak ya, pergantian untuk monitoring. Kalau CCTV juga dimaksimalkan Pak Cilman?
1: Untuk CCTV sementara waktu kami dari Dinas Perhubungan terkait dengan CCTV ini kan sudah mempunyai CCTV yang menghitung arus lalu lintas jumlah kendaraan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami usulkan pengadaan CCTV khusus pengawasan parkir. Jadi ini masih dalam proses tahapan perencanaan. Seandainya nanti dari sisi anggaran dapat mendapatkan dukungan, kami sangat berharap adanya pemasangan CCTV pada titik-titik parkir potensial dan berpotensi adanya risiko pelanggaran. Tidak semua titik akan kita pasang CCTV, akan tetapi sisi titik-titik parkir yang mempunyai potensi pendapatan tinggi serta kecenderungan adanya risiko pelanggaran akan kita usulkan untuk dipasang CCTV pengawasan parkir.
0: Oke, di mana saja itu Pak Cilman yang potensial pelanggaran dan juga
1: terkait dengan titik parkir potensial pelanggaran? Jadi perlu kami sampaikan potensi pendapatan parkir yang tinggi, otomatis banyak dikunjungi pengguna jasa parkir. Pada saat pengguna jasa parkir volumenya tinggi, otomatis akan semakin membuka ruang adanya risiko pelanggaran. Adapun beberapa titik yang berpotensi terjadinya pelanggaran aktivitas perparkiran ini, tentunya di ruas jalan utama, jalan protokol, antara lain yaitu Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, seputar alun-alun, Jalan Diponegoro, dan ada di Jalan Agus Salim. Kurang lebih sebanyak itu yang berpotensi pelanggaran, dan rencana kita usulkan untuk pemasangan CCTV adalah titik-titik parkir di pusat kota Batu.
0: Oke, baik Pak Acilman. Saya ke Bu Edriana kalau gitu. Bu Edriana, ini kan muncul kasus dugaan ketok parkir gitu ya di kota Batu, dan juga tadi Pak Cilman juga menyampaikan gak sekali dua kali, ternyata beberapa kali pernah terjadi. Kalau dari sudut pandang pariwisata, ini seberapa besar Bu dampak persoalan seperti ini berpengaruh pada pengalaman wisatawan ya, termasuk citra kota Batu juga?
2: Betul kan Mbak Yolanda. Selamat pagi Pak Cilman, Pak Kabit, dan juga pendengar City Guide 911 FM gitu. Jadi memang ketok parkir gitu ya. Jadi memang perlu kita pahami dulu gitu. Jadi apa sih sebenarnya ketok parkir gitu ya? Mungkin ada banyak pendengar yang belum paham arti dari ketok parkir. Jadi ketok parkir itu merupakan istilah biasanya yang digunakan oleh masyarakat begitu ya Mbak Yolanda, untuk menggambarkan praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Cilman tadi terkait dengan lokasi, ngatain sih Pak. Jadi kalau sepemahaman saya bahwa area parkir itu kan ada yang on the street parking, ada yang off street parking, gitu ya. Jadi kalau yang on the street itu yang di pinggir jalan itu, Mbak Yolanda. Yeah. Sementara kalau yang off street itu biasanya yang ada di destinasi-destinasi, gitu. Sehingga nanti mungkin pengelolaannya berbeda. Okay. Nah, kalau melihat dari perspektif saya, begitu ya, dari sudut pandang apa akademisi, atau mungkin saya juga bisa menjadi wisatawan juga, gitu ya. Bagaimana pengalaman ini, otomatis dari persoalan seperti ini, dugaan ketok parkir memang terlihat sederhana, gitu ya. Tetapi dampaknya terhadap pengalaman wisatawan itu cukup signifikan, Mbak. Dalam kajian tourist experience, kepuasan wisatawan itu dibentuk oleh keseluruhan perjalanan, ya. Jadi end-to-end experience. Jadi mulai dari akses dia menuju destinasi, kemudian bagaimana amenitas yang ada di sana, interaksi dengan masyarakatnya, hingga saat wisatawan itu meninggalkan lokasi wisata. Jadi pengalaman negatif di salah satu titik itu akan mengurangi kepuasan secara keseluruhan, ya. Karena wisatawan itu pada umumnya tidak memisahkan itu antara pengelola parkir atau pedagangnya atau pemerintah daerah. Gitu. Jadi mereka itu melihat semuanya itu sebagai satu kesatuan, gitu, ya, pengalaman berwisata, gitu, khususnya di Kota Batu. Jadi apa? Karena praktek-praktek tersebut, ya, yang dianggap mungkin bagi wisatawan itu tidak adil, itu akan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan, kemudian akhirnya juga berpengaruh pada loyalitas dan keinginan wisatawan untuk revisit intention. Jadi wisatawan jadi enggan gitu ya untuk datang kembali ke Kota Batu. Nah, ini dampaknya gitu ya, terjadi penurunan kepuasan tadi.
0: Oke, baik. Jadi di era media sosial sekarang ini kan apa-apa serba mudah, Bu Edriana ya. Kalau ada pengalaman negatif sedikit, gampang diviralkan. Dan itu juga ulasan-ulasan seperti ini sangat mempengaruhi keputusan wisatawan juga ya, meskipun yang tidak mengalaminya.
2: Betul Mbak. Jadi di era media sosial saat ini, satu pengalaman buruk aja cepat gitu ya Mbak, cepat menyebar. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ya, saat wisatawan saat ini wisatawan itu kalau mencari informasi itu melalui ulasan digital, ya, melalui media sosial, melalui Google Review, gitu ya, ataupun juga bisa melalui platform perjalanan, gitu. Sebelum mereka berkunjung, gitu ya, biasanya kan kita kepo, gitu ya, cari informasi. Jadi kalau kalau itu kita lihat dalam kajian pariwisata, jadi fenomena ini biasanya dikenal dengan EWOM, ya, electronic word of mouth. Jadi satu pengalaman negatif yang viral memang belum tentu langsung menurunkan jumlah kunjungan wisatawan gitu ya secara drastis gitu. Tapi jika kasus ini berulang gitu ya, berulang-ulang, akhirnya akan membentuk persepsi gitu ya bahwa masalah tersebut merupakan karakter destinasi. Jadi disampaikan oleh Pak Jilman bahwa ini atau Mbak Yolanda tadi, ini bukan menjadi permasalahan yang pertama gitu ya. Ini sudah menjadi permasalahan yang sering muncul gitu. Sehingga persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi calon wisatawan gitu ya. Khususnya bagi mereka yang baru pertama kali mau datang ke Kota Batu. Seperti itu Mbak. Jadi kita harus peras ya, gitu ya. Jadi harus memperbaiki, merespon cepat, ya, memperbaiki secara langsung, transparansi, sehingga trust publik bisa dipulihkan.
0: Mm-hmm. Oke, baik Bu Adriana. Kita jeda sejenak dulu para narasumber. Selain kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Saya lihat ada yang sudah mau bergabung nih, kawan-kawan pendengar, nanti kita akomodir ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldani, pol.
8: Poldani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: Jalan Plus.
11: Siapa sangka, sebuah desa yang hari ini kita kenal dengan hamparan sawah dan jalur sibuk menuju ke Panjen, pernah memegang peran penting dalam perjuangan menjaga keuangan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menyusuri Desa Kendal Payak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dari alun-alun kota Malang, perjalanan menuju Kendal Payak bisa ditempuh sekitar 20-25 menit, tergantung kondisi lalu lintas dan rute yang Anda ambil untuk mengarah ke sana. Kalau dari arah alun-alun kota Malang, Anda bisa ambil jalur ke selatan menuju Gadang, ikuti saja jalan sampai Anda mengarah ke pertigaan Kendal Payak. Meski berada di jalur transit yang cukup sibuk, masuk lebih jauh ke kawasan desa, suasana pun punya karakter berbeda. Hamparan lahan pertanian masih bisa Anda temukan dengan komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. Desa ini juga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Kendal Payak, Watu Dakon, Cerme, dan Segaran. Menariknya kawan, nama Kendal Payak sendiri dipercaya berasal dari pohon kendal yang dulunya tumbuh rindang atau dalam bahasa Jawa disebut ngerempaya. Cerita masyarakat juga mengenal sosok Raden Ayu Nganten Patmini atau Mbok Kawul, seorang petani yang disebut pernah menjadi penari di Keraton Doho. Hingga kini makamnya dipercaya sebagai punden dan masih diziarahi dalam tradisi nyadran maupun bersih desa. Namun, ada satu bab sejarah Kendal Payak yang jauh lebih mengejutkan. Di kawasan ini, dahulu pernah berdiri pabrik bernama Netherlands Indische Metal Waren and Emballage Fabrikan. Setelah Indonesia merdeka, fasilitas tersebut diambil alih dan dikenal sebagai pabrik kaleng dan percetakan negara Kendal Payak atau PKPN. Di tengah situasi Republik yang belum stabil, Kendal Payak kemudian menjadi salah satu tempat penting dalam proses pencetakan uang Republik Indonesia atau ORI. Bayangkan kawan, desa di selatan Malang ini pernah menjadi bagian denyut pertahanan ekonomi negara. Namun saat agresi militer Belanda pertama pecah di tahun 1947 dan pasukan Belanda bergerak menuju Malang, muncul keputusan berat. Pabrik tersebut dibumi hanguskan agar mesin dan aset penting tidak jatuh ke tangan lawan. Hari ini Kendal Payak terus bergerak dengan wajah yang berbeda. Selain pertanian, desa ini berkembang melalui berbagai usaha rumahan mulai dari keripik singkong dan buah, minuman herbal, telur asin, hingga kerajinan. Desa ini juga pernah menjadi lokasi pengembangan program pemeliharaan dan pengurangan sampah rumah tangga, menunjukkan bagaimana Kendal Payak terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Jadi kawan, Kendal Payak bukan sekedar nama desa yang kita lihat saat melintas menuju Malang Selatan. Di balik jalannya yang sibuk dan lahan pertanian tersimpan

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di program Ijen Talk dengan topik bahasan getok parkir berulang, apa yang salah. Di segmen kali ini saya mau akomodir beberapa kawan pendengar yang mau ikut bergabung on air. Ada Pak Yudi yang sudah terhubung di line telepon. Pak Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, Kota Batu lagi ya. Kota Batu yang banyak disukai orang ya, sehingga kita berbondong-bondong ke sana. Termasuk saya juga sering ke sana ya. Ya gini ya, parkir ini kan sudah lama itu ada perdanya ya, tapi tidak kunjung tertib ya. Kesalahan sedikit ya, kesalahan teknis sedikit jadi viral gitu lah. Ini kan jadi perhatian kita supaya jangan timbul kesan ya, imit wisatawan itu jadi kurang baik begitu lah. Nah, dalam perda itu kan sudah jelas itu pengkaplingan wilayah ya di jalan, pinggir-pinggir jalan itu. Kan ada koordinatornya Pak. Bapak bikin koordinator kerjasama ya. Kemudian koordinator juga punya anak buah gitu lah. Kalau misalnya anak buahnya melakukan kesalahan, ya mestinya penalti aja Pak. Yang dipenalti itu koordinatornya, berarti mereka tidak bisa kerja dengan baik gitu. Ya lah, nanti kalau salah beli kartis, kesalahan teknis itu. Nah, mudah sekali. Nanti alasan begitu terus, Pak. Saya salah beli kartis, gitu. Nah, itu harus ada penaltinya, Pak. Itu sebagai punishment, gitu. Kemudian tidak kalah pentingnya sering terjadi, Pak, ya, tuh. Kita parkir itu tidak diberikan kartis, Pak. Jadi jangan harapkan bahwa kita sebagai pengguna parkir itu minta kartis, Pak. Itu kewajiban mereka untuk memberi kita, gitu. Jadi kalau kita ini parkir tidak dikasih kartis, ya sudah. Iya, nanti kita juga tidak mau ribut-ribut itu, mana kartisnya gitu loh. Ya, tolong itu diterbitkan supaya mereka itu punya integritas di sana gitu loh. Punya pemahaman bahwa dia punya tugas untuk memberikan kartis gitu loh. Jangan suruh kita minta, Pak. Wisatawan tidak akan minta, itu yang penting saya sudah parkir selesai gitu. Ya, ini tolong ditertibkan, Pak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Pak Cilman, silahkan.
2: Terima kasih, selamat pagi dari Pak Yudi. Bahwa terkait parkir ini, kami menyadari bahwa Dinas Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Apa yang disampaikan Pak Yudi ini lebih kepada masukan yang sangat membangun bagi kami, bahwa masyarakat civil society adalah salah satu fungsi kontrol untuk kami. Evaluasi-evaluasi dari masyarakat semacam ini akan menjadi langkah kami selanjutnya untuk meningkatkan pengawasan, untuk meningkatkan pembinaan, untuk meningkatkan penertiban. Betul bahwa kami di Kota Batu sudah mempunyai dasar regulasi terkait parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Perda 3 tahun 2020 tentang parkir di perparkiran di tepi jalan umum. Ada beberapa aturan main di dalamnya terkait sanksi yang akan diterapkan apabila ada pelanggaran. Ini sudah ada kriteria dan levelnya, mulai dari yang paling ringan yaitu sanksi administrasi sampai yang terberat yaitu pencabutan izin dan tindak pidana ringan. Maka saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yudi, kepada masyarakat semuanya, bantu kami, berikan masukan kepada kami. Kami tidak bisa sendiri untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang di Kota Batu. Mungkin itu dulu Mbak Yola.
0: Oke, baik. Nah Bu Edriana, tadi kan kalau kata Pak Yudi, masyarakat ini enggan gitu untuk meminta karcis karena nggak berani juga. Nah itu bagaimana tuh meningkatkan kesadaran juga kepada wisatawan agar berani aja meminta karcis parkir dan memperjuangkan haknya barangkali seperti itu.
3: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih juga tadi ada pendengar Civic Guide gitu ya, yang respon terkait dengan permasalahan ini. Dan juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Cilman begitu nggih, bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan hanya menjadi permasalahan atau tanggung jawab di sub saja gitu nggih. Jadi ini kaitannya dengan destinasi, ya, jadi manajemen destination. Jadi ya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya Dishub, ada dinas pariwisata yang terlibat di sini, ada Satpol PP, kepolisian, pengelola destinasi, pengelola usaha dan masyarakat sekitar. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama, gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan gitu, sebuah kondisi yang bisa memberikan pengalaman berwisata di Kota Batu itu secara luar biasa gitu ya, secara keseluruhan. Nah, terkait dengan karcis gitu, memang dari pengalaman yang pernah saya alami, ada juga beberapa area parkir itu yang tidak memberikan karcis. Kemudian mereka juga menarik gitu ya, retribusi saya harus membayar sejumlah uang. Jadi pada saat itu dia minta 5.000. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu, ya otomatis saya juga akan meminta gitu ya, meminta karcis bukti parkir saya di sana. Karena kalau tidak kan seperti tadi disampaikan gitu, media sosial itu mudah gitu, kita pakai gitu. Jadi bisa diviralkan dan lain sebagainya. Tetapi memang mungkin kita harus lebih bijak gitu ya, Mbak. Bapak Ibu semua yang ada yang mendengar di City Guide. Jadi kita harus bijak menyikapi, mungkin kita juga bisa memberikan saran gitu ya kepada juru parkir, atau misalnya memang tidak ada juru parkir, ya mungkin itu nanti bisa kita rekomendasikan kepada dinas. Karena kan biasanya ada online itu gitu, Pak Cilman kalau tidak salah gitu ya. Jadi kita juga bisa komunikasi, begitu ada web di situ, kita bisa sampaikan kendala, permasalahan yang dihadapi, sehingga nanti itu bisa direspon cepat oleh pihak terkait. Kemudian trust gitu ya, jadi balik lagi ke sana, sehingga kita akan lebih percaya dan nyaman ya, untuk berwisata itu kalau memang ada solusi atau implementasi. Gitu. Seperti tadi disampaikan, Perda gitu ya, balik lagi ke Perda. Nah, kalau ditanya apakah memang Perda ini penting, iya memang Perda itu merupakan fondasi penting. Tetapi keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh ada tidaknya regulasi gitu ya, tetapi dari implementasi, gitu, pengawasan dan kepatuhan para pihak. Jadi Pak Jerman menyampaikan ada tuh, misalnya untuk pelanggaran ringan ada punishment-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperkuat begitu nggih Pak Cilman gitu. Jadi regulasi ini harus dipahami gitu. Jadi bukan hanya ada regulasi, tapi regulasi itu harus dipahami oleh semua pihak. Juru parkirnya juga harus tahu, pengelolanya tahu. Kemudian setuju tadi penegakan aturan, ya harus konsisten, dalam arti ya kalau dia melanggar ya harus ada aturan. Substansi aturannya juga harus jelas. Oke. Kemudian mungkin juga harus ada monef nih Pak, itu perlu evaluasi berkala misalnya gitu. Apakah tarif parkirnya masih relevan? Kalau sekarang kan berapa Mbak? 3.000 gitu ya. Nah, sementara kalau kita mengeluarkan uang 3.000 itu kan sekarang agak sedikit susah gitu nggih. Pasti kita mengeluarkan uang tuh 4.000 tuh atau 5.000, dan kadang tukang parkirnya juga susah untuk ngasih kembalian 1.000 rupiah, itu kan juga susah gitu nih Mbak Yolanda gitu. Jadi mungkin ini juga perlu dievaluasi apakah tarif parkirnya masih relevan, kemudian jumlah juru parkirnya tadi apakah sudah proporsional Pak di seluruh titik tadi, misalnya di 125 titik ngaten nih tadi ya, seperti disampaikan Pak Cirman. Ini yang perlu dilakukan evaluasi berkala. Dan tadi setuju ya, ada inovasi, ada CCTV gitu. Kemudian mungkin merujuk pada daerah-daerah yang lain Pak Cilman gitu, ya bisa digitalisasi pembayaran Pak. Ya sekarang kan sudah sistem digital gitu. Kemudian papan tarif itu kalau bisa mudah dilihat oleh wisatawan gitu. Jadi tarif parkirnya berapa gitu. Sehingga kita akhirnya tahu, okay, berarti saya harus membayar sekian, gitu, karena sudah resmi tuh di situ ada papan tarif yang terlihat, gitu ya, yang terlihat. Jadi jangan di belakangnya pohon atau apa. Gitu. Jadi papan tarifnya ya dibikin jalan itu terlihat. Gitu. Okay, berarti bayar misalnya 1 jam pertama, gitu, 1 jam kedua, atau seterusnya mungkin seperti itu. Nathan, kalau dari saya Mbak Yolanda.
0: Okay, baik Bu Adriana dan Pak Cilman, kita jeda kembali. Ini nanti saya geser lagi ke kawan-kawan pendengar. Ada yang mau antri on air lagi, ada para Pi Udin, kemudian ada yang bergabung juga melalui WhatsApp Bu Sri Gati. dan di TikTok ada Pak Budin. Nanti saya geser di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di program Mijen Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wisdom.
3: Pertama, kita menghargai semua orang. Tidak membeda-bedakan orang, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, Islam, bukan Sumatera, Jawa, bukan, enggak ada. Yang penting ketika ketemu orang, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang kedua, bertemu dengan orang, itu kita tidak boleh memaksakan kehendak atau mendominasi pendapat. Kita tahu betul gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kita. Sehingga orang kapanpun orang itu mau bertemu kita, dia selalu membuka pintu. Karena ngobrol dengan Tantowi itu enak. Dia tidak dominan, meskipun dia tahu, tapi dia mendengar. Kita tidak akan betah menerima atau berbicara dengan orang yang tidak mau dengar. Ya, dominan ya. Mau bicara terus gitu. Kita gak bakal ketemu dua kali juga udah males. Nah yang ketiga, omongan kita itu mengandung sesuatu. Walaupun kita tidak preaching atau tidak memberikan khotbah, tapi orang atau lawan bicara kita tuh mendapatkan sesuatu.
4: Saya Tanto Wiyahya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Di segmen kali ini saya mau geser lagi ke kawan pendengar. Sudah terhubung bersama dengan Pak Rafyudin yang sambung ya di line telepon. Pak Rafyudin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Ya, silakan Pak.
1: Semoga suara saya didengar dengan jelas ya oleh para narasumber.
0: Ya.
1: Yang pertama saya langsung aja Mbak Yolanda. Dulu saya juga pernah menyarankan ya, kalau tukang parkir atau jukir itu, Batu ini kan sudah berani menuliskan rompinya kalau nggak salah itu, parkir tanpa tiket gratis kalau nggak salah itu. Cuman yang saya usulkan satu lagi adalah dikasih nama aja Pak sekalian di depannya itu, di depan dadanya itu kan dikasih nama. Sehingga kita langsung tahu orangnya gitu, kalau kita melaporkan ke Bapak Cilman itu sudah langsung orangnya kan gitu, biar kita langsung to the point gitu Pak, gitu loh. Itu saran saya, ini di Malang juga pernah juga saya sarankan untuk memberikan nama itu di depan gitu loh. Sehingga kita tahu, wis gak usah apa namanya, wis namanya kan kelihatan sudah di situ, enak wis gitu loh. Kemudian berikutnya lagi, mungkin Pak Cilman mungkin sudah ada call center kalau gak salah ya, pelaporan untuk parkir, tapi mungkin kalau memang sudah ada Pak, mungkin sudah ada ya, cuman saya nggak pernah lihat ya, mungkin dibikinkan kayak banner besar dulu Pak kan gitu, call centernya Kabid Bidang Perparkiran gitu kan, sehingga kita kadang-kadang lupa nomor call center kalau kita simpan di HP itu, kalau begitu lihat di situ di tempat-tempat umum lah di Kota Batu tuh, misalnya kayak di Selekta, mana lagi yang tempat itu ada banner besar lah gitu, yang rawan-rawan apa namanya tadi itu. Getok parkir tadi kan gitu. Nah ini

0: Salah satu untuk meminimalisir sebetulnya Pak, gitu kan, daripada tumbuhnya oknum-oknum baru kan kayak gitu. Ya itu yang mungkin yang bisa kita berikan saran ya kan kayak gitu. Memang betul juga nanti besaran juga ya, termasuk juga di situ besarannya tuh kok. Pernah juga saya lihat tuh di Karang Pelasar, Karang Peloso, besan parkir sepeda motor 2.000, parkir mobil 3.000 segala macam. Ya kalau perlu itu dikasih juga sekalian di situ Pak kan enggak gitu. Ini kan cuma saran ya. Biar kita ini jelas tahu berapa sih apa besarannya parkir itu. Atau mungkin tempat wisata karena kan lebih mahal. Tentunya kan tidak seenaknya pengelola parkir tetap berpedoman kepada aturan kan enggak gitu kan. Walaupun di tempat wisata lebih mahal, tetap ada aturannya, dibuatkan aturannya Pak gitu. Sehingga standar semua. Nah, tempat maupun tempat hiburan, tempat wisata, semua tetap diatur gitu loh. Jangan seenaknya itu diserahkan kepada pengelola wisata loh. Kalau kayak gitu seenaknya juga nanti mungkin saya salah ini mohon maaf. Kan gitu. Tapi dengan banyaknya oknum-oknum kayak begitu itu jadi kayaknya enggak ada pengawasan gitu loh Pak. Cilman kan gitu. Balik lagi kepada manajemen, memang enggak bisa Pak kerja sendiri. Ya kita hebat sendiri enggak bisa. Ronaldo bisa sepak bola hebat kalau enggak ada kawannya lain enggak bisa. Tapi bagaimana Bapak itu memanage? Kan gitu aja. Kota Batu itu 3 kecamatan loh. Kan itu masa enggak bisa apa mungkin meningkatkan lah kalaupun itu tidak 100% dibandingkan dengan Malang yang ya seperti itulah karena memang pada ujung-ujungnya memang sulit diatur ya parkirnya kan gitu. Nah, seperti pelanggaran tadi Bapak berapa kali pelanggaran itu SP-nya tuh berapa kali mau aturannya yang Bapak buat baru dikena sanksi. Ya kalau sudah berulang ya suruh kembalikan 10 kali lipat ya dipecat kan kayak gitu aja. Berarti ini udah enggak bener nih kan gitu kan. Mau dibantu kok malah bikin ulah kan gitu istilahnya gitu. Ya belas kasihan itu ada maksudnya itu ya, pembinaan sebetulnya SP itu. Tapi kalau udah gak mau dibina, ya kasarannya kan ya sudah. Kan gitu sebetulnya. Nah memang kalau bicara CCTV Pak, ini lagi biaya lagi Bapak. Enggak, saya juga gak tahu apakah CCTV itu mahal apa tidak ya. Kalau setiap tempat parkir dikasih CCTV. Saya sepakat dengan Ibu narasumber tadi ya, kalau bagaimana dengan digitalisasi gitu loh. Seperti kita naik Trans Jatim tuh Pak, kayaknya bisa enggak ya kalau kayak gitu ya? Ada alat yang dipencet-pencet, saya juga ini orang awam, pencet-pencet, mau keluar apa tiket karcis yang besarannya karcis itu, kayaknya bisa sih mungkin. Ini kan orang awam, makanya kita kan ya sebagai komparasi kan, apa enggak bisa seperti itu ya? Nah, mungkin kayak gitu Pak, Pak Cirman ya, ini Batu yang sangat rame lah ya, wisatanya banyak, tapi jangan sampailah jadi Batu menjadi kota getok parkir, kan malu kita kan gitu kan. Kita tampil tuh dalam hal yang baik saja, maunya kan kayak gitu, tapi kalau sering tampil kita tidak baik, kayaknya perlu dikurangi lah, karena kan gitu. Ya jadi semuanya pada intinya Mbak Yolanda, semuanya berdasarkan aturan. Gitu loh, dituangkan aja dalam bentuk aturan. Apa sih sudah bikin aturan? Atau mungkin sudah tapi penegakannya enggak jalan kan gitu kan. Kalau sudah aturan itu dibuat, udah ada konsekuensi hukum, ya harus ditegakkan. Ya siapa yang harus menegakkan itu? Polisi kan, Satpol PP kan, atau mungkin ada badan pengawas tersendiri di situ. Di Dishub misalnya kan gitu kan. Ya tidak perlu dipasang tiap titik satu orang satu, ya enggak mampu habis anggotanya. Kemana-mana tertentu mungkin ada yang cuma Kota Batu paling manuver berapa orang naik sepeda kalau terjadi kan ide gitu. Jangan pakaian dinas, selalu saya bilang seperti itu. Kalau pakaian dinas pasti ketahuan ya kabur dia kan gitu, balik lagi ke aturan. Tapi kalau yang mungkin seperti itu ya mungkin agak lebih efektif lah kan kayak gitu. Ada lagi juga parkir progresif itu sebetulnya. Saya nggak tahu ya apa pertimbangan gue berhubung juga. Apa ruginya saya parkir di situ? Paling berapa lama saya orang di situ? Di progresif. Kan gitu. Sama dengan ini Mbak, pengalaman mungkin saya. Ini saya sekalian curhat saya kan gitu kan. Di terminal, apa di stasiun kereta api Malang itu. Di Jalan Sudirman itu kan. Saya Jumat, Sabtu, Minggu. Nginap lah itu saya tetap parkir. Berapa parkir itu? 32.000. Gimana maksudnya kok parkirnya mahal? Kan kalah dengan yang di Arjosari cuma berapa ribu? 3 ribu atau 2 ribu gitu loh. Loh ini kok level kelas tinggi apa namanya kok malah neke dan getok juga namanya itu kayak sih gitu sih. Terlepas itu mungkin ada aturan juga, tapi kan aturan dibuat itu kan ada pertimbangan kayaknya, bukan semena-mena aku tak bikin aturan kayak gini ah. Tapi kan ada pertimbangan lah. Istilahnya kan seperti itu, Pak. Jadi ya hal-hal yang seperti itu, Pak, sebetulnya kita timbul pertanyaan gitu loh. Apa dasarnya? Kalau memang sudah aturan gitu, udah sami nau aturan kita ini. Tapi tegakkan aturan itu, awasi gitu loh.
1: Oke, baik.
0: Jangan nanti berhutu oknum dan segala macamnya.
1: Ya,
0: ini apa, Pak? Suara masyarakat awam yang merasakan dampak dari semua itu, kita berharap tidak terulang lagi ke depan. Okay. Seperti itu, Pak Yolanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Cilman ya, menanggapi apa yang disampaikan tadi. Usulan untuk menambahkan identitas cukirnya di rompi begitu, Pak.
2: Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Raffi. Ini merupakan suatu saran masukan yang sangat membangun bagi kami, bahwa ada beberapa catatan dari saran dari Pak Raffi, yaitu memang betul di petugas cukir kami di Kota Batu sudah menempelkan tulisan di rompinya dengan kalimat tanpa karcis parkir gratis. Hal ini kami bertujuan seandainya dari cukir tersebut tidak memberikan karcis, tentunya tidak perlu dibayar parkirnya. Tambahan saran dari Pak Rafiq yaitu memberikan nama atau identitas dari cukir yang bersangkutan, akan kami coba untuk menindaklanjuti. Pak Rafiq, matur nuwun atas saran yang diberikan menambahkan nama di rompi cukirnya. Yang berikutnya terkait call center, kami sudah punya call center melalui WA. Mohon pendengar Sidiket dapat mencatatnya, yaitu pada nomor 0851-5063-0523. Jadi kami ulangi sekali lagi, untuk pengaduan parkir di Kota Batu, khususnya parkir di tepi jalan sesuai dengan tusi kami, yaitu pada nomor WA 0851-5063-0523. Saran berikutnya pada catatan kami dari Pak Raffi, yaitu membuat papan informasi atau banner yang besar, di situ mencantumkan nomor pengaduan sekaligus mencantumkan tarif masing-masing jenis kendaraan yang dipungut retribusinya. Perlu kami sampaikan informasi bahwa sesuai dengan perda kami nomor 3 tahun 2020, bahwa tugas fungsi Dinas Perhubungan terkait perparkiran ini hanya di tepi jalan umum saja. Jadi di on street saja. Untuk yang masuk ke wilayah parkir tempat wisata, ini adalah kewenangan daripada manajemen itu sendiri. Akan tetapi tadi ada beberapa hal catatan dari Pak Raffi, tentunya kami yang mempunyai tugas di sektor perhubungan akan kami mencoba untuk mengkomunikasikan bagaimana tata kelola parkir yang baik ini dapat menunjang kelancaran lalu lintas pada umumnya di Kota Batu. Terima kasih, saran reward punishment akan kami laksanakan. Betul memang semua kembali kepada aturan, dan insya Allah kami sami'na wa ato'na, Pak Raffi. Kalau amanat dalam aturan kami ada penegakan sanksi, ada penegakan disiplin, kami juga akan melaksanakan secara proporsional dan profesional. Mungkin itu dulu, Mbak Jola.
1: Oke, baik. Tadi ada saran juga, Pak, untuk pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Kira-kira kalau bayar parkir pakai kris gitu memungkinkan nggak ya, Pak Cilman?
2: Terima kasih. Jadi digitalisasi ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Perkembangan zaman menuntut yang praktis, yang non-tunai. Ini sudah menjadi catatan di rancangan rencana kami. Mungkin kalau masih belum dapat terlaksana sekarang, insya Allah di masa yang akan datang, arahnya terkait pemungutan retribusi parkir di tepi jalan akan kami konsep dengan menggunakan cara non-tunai. Bisa melalui kris ataupun cara non tunai yang lainnya. Mungkin itu dulu, Pak Jan.
1: Oke, baik, ke Bu Edriana kembali. Bu Edriana, kira-kira langkah apa yang menurut Ibu efektif begitu ya untuk membangun budaya pelayanan yang baik di kawasan wisata, termasuk bagi para jukir dan pelaku usaha sendiri? Karena katanya hospitality ini bukan hanya di tempat penginapan atau tempat wisata, tapi jukir pun juga punya peran penting di sana.
3: Mbak Yolanda, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya sedikit menambahkan dari pertanyaan tadi, Nji.
1: Oke, monggo.
3: Jadi terkait dengan identitasnya kan ya, jadi identitas itu memang penting menurut saya gitu ya. Jadi bisa untuk memudahkan pengawasan, gitu ya, untuk meningkatkan akuntabilitasnya, meningkatkan rasa aman wisatawan, kemudian juga membangun profesionalisme. Tapi rompi aja nggak cukup, ngatain ya Pak Cilman dan Bapak Ibu semuanya. Jadi harus ada implementasi. Jadi ada instrumen pendukungnya. Nah, misalnya kita juga harus tetap memberikan pelatihan pelayanan prima, Mbak. Ya, jadi service excellent. Bagaimana sih jukir itu memberikan pelayanan kepada wisatawan pengunjung gitu. Kemudian juga pemahaman mereka terkait etika pelayanan. Kadang jukir itu juga asal gitu, Njih. Jadi ini bukan mendisiplinkan tukang parkir boten gitu, tapi mungkin perlu dilakukan pelatihan pemahaman mengenai etika pelayanan. Kemudian juga bisa juga diberikan penghargaan, Pak Cilman, gitu ya, bagi juru parkir yang berkinerja bagus, misalnya kasih dia reward gitu. Kemudian juga tentu saja punishment-nya juga, gitu ya, kalau dia melanggar dikasih sanksi, kalau dia bekerja bagus, jadi dia dikasih penghargaan. Kemudian terkait dengan call center, iya betul, memang kita untuk mengingat sesuatu itu kan susah gitu, gitu Mbak Yolanda, sehingga mungkin bisa ini saran saja sih, atau mungkin juga ide, mungkin bisa ditambahkan ini code gitu ya di rompinya gitu ya. Jadi ada QR code-nya, itu ada tulisan call center-nya di situ, atau QR code ya pengaduan gitu. Jadi tidak hanya dipasang di papan di pinggir-pinggir jalan, tapi mungkin ditaruh di rompinya gitu. Karena kalau kita melihat sebaran jukirnya itu lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita harus masang di baliho-baliho, ngaten nggih. Sehingga nanti mungkin itu bisa ditambahkan gitu, di punggung atau apa gitu ya. Sehingga di situ nanti ada tulisan call center atau QR code-nya gitu, untuk pengaduan. Ngaten. Kemudian terkait dengan hospitality, ya, terkait dengan hospitality, iya betul. Ya, jadi untuk destinasi itu memang tidak ditentukan oleh objek wisatanya saja, gitu, tetapi juga oleh layanan pendukungnya, hospitality-nya. Konsep manajemen destinasi daya tarik wisata itu ya menjadi salah satu komponen saja, gitu, tapi keberhasilan sebuah destinasi itu juga ditentukan oleh kualitas amenitas, gitu ya, aksesibilitas, layanannya, keamanan, kebersihan, dan ini yang paling penting nih, tata kelola, ya. Jadi hospitality itu tidak hanya dimiliki oleh hotel, tadi betul disampaikan oleh Mbak Yolanda, tetapi harus mencakup seluruh pihak yang berinteraksi dengan wisatawan, gitu ya, termasuk juru parkir, kemudian mungkin ada pedagang, gitu ya, di pinggir jalan itu, atau pengemudi transportasi, petugas kebersihan, gitu, hingga aparat pemerintah. Gitu. Jadi semua itu menjadi bagian dalam rantai pelayanan, gitu ya, service chain, yang akan membentuk pengalaman wisatawan. Pengalamannya mau positif atau pengalamannya negatif, gitu ya, sehingga peningkatan kualitas destinasi di sini harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi bukan hanya untuk hanya sekilas atau kalau istilah Jawa itu sak gebrakan gitu ya. Jadi enggak, gitu. Tapi ini sustain, gitu, berkelanjutan. Jadi bagaimana cara kita menjaga kualitas destinasi itu berkelanjutan? Karena tadi itu kepercayaan itu akan membangun kepuasan wisatawan, dan dari kepuasan wisatawan itu akan berdampak pada loyalitas wisatawan itu sendiri. Dan dari saya, Mbak Ilona.
1: Oke, baik Bu Edriana dan juga Pak Cilman, ini sudah masuk di sesi terakhir. Monggo, saya juga mau minta closing statement ya dari masing-masing narasumber terkait catatan di diskusi kita pagi hari ini soal ketok parkir berulang, apa sih yang salah? Monggo Pak Cilman.
2: Oke, terima kasih. Sebagai penutup, mungkin kami dapat menyampaikan bahwa terkait tata kelola parkir khususnya yang ada di wilayah Kota Batu ini, Dinas Perhubungan Kota Batu tidak bisa sendiri. Dukungan stakeholder sangat kami butuhkan, dukungan masyarakat sebagai kontrol sosial sangat kami harapkan. Kami tidak anti kritik, kami siap menerima masukan, saran, evaluasi untuk tata kelola ke depan yang lebih baik. Intinya ayo Kota Batu yang sudah menjadi kota destinasi wisata utama di Jawa Timur, ini merupakan harapan kita bersama agar ke depan kota wisata Batu tidak tercederai oleh oknum-oknum jukir nakal, terkait getok parkir, pelayanan yang kurang humanis, pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan. Maka dari itu mari kita wujudkan bersama-sama tata kelola parkir yang lebih baik lagi di Kota Batu. Terima kasih Mbak Yola.
1: Oke, baik Pak Cilman. Bu Edriana, silahkan.
3: Ya, jadi saya mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, juru parkir, pengelola destinasi, dan pemerintah untuk melihat setiap wisatawan itu sebagai tamu yang harus diberikan pengalaman terbaik. Menjaga kejujuran, memberikan pelayanan yang ramah, menghormati aturan, dan menciptakan rasa aman merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pariwisata. Jadi citra destinasi, citra positif destinasi itu bukan hanya dibangun melalui promosi, tetapi melalui pengalaman nyata yang dirasakan wisatawan. Ketika setiap pihak memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, maka Kota Batu akan semakin dipercaya sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Itu aja Mbak dari saya.
1: Baik Bu Edriana. Jadi itu tadi kawan ya, kepercayaan wisatawan itu dibangun dari pengalaman yang dirasakan ya, bahkan sejak pertama kali datang gitu ke Kota Batu maupun sampai meninggalkan destinasinya. Karena itu pengelolaan parkir yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan ya pelanggaran itu menjadi bagian yang paling penting lah dalam menjaga citra Kota Batu sebagai kota wisata yang aman dan nyaman. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini, Pak Cilman, Bu Edriana juga. Saya Yola Octavia, pamit. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 19 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita simak seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah taala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku mun ajeng mboten dugi kula niku kok ngerti ana kiai nao kiai zaman no kiai Nazif Abdul Mujib kula tambah kok kurungu wonten kula malah mboten dugi kula soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku iki bangkune penggawean napa penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wah seneng. Sewangking senenge. Padahal dikandani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52 Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian nih. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong boto ae pengajian. Pindah omah ini jadi walimah niku pirang-pirang niku Kiai Nazib niku golekno bahasa Arabe walimah-walimah niku ono walimah tasmiyah pengajian pindah omah wonten malih niku nate kula niku diundang tengene Kudus diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone. Terus watok kan kok seneng pengajian ngene. Jadi ana tiyang niku sowan kiai. Niki kiai kula maringi napa ta napa niku. Ana apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten kaya nalika nganten anyar. Nanti kau ancen-ancen kau api era karuan, mulain dua anak siji ni kau, masya Allah, pulau wai koyos di norong yuto ni kau terus ngamuk mawon. Sopo jenengi bujumu, barang tika dari bujum, iki apa sih malak no, genti bu jenengi, malah mung disuai jenengi Madonna. Lu ngono ngeleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren? Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa? Quran ayat piro, surat apa? Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ngono modele. Ustaz-ustaz zaman now. Jadi wonten dawuh Kanjeng Nabi iki sokeh niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Kula pun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ana ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah ndadi. Lagi ya jenengir ora ana gunane. Mau idzah hasanah. Ya ono ya ini sregepe kaya ngono sing dimau idzah hasanah ya tetep ngono iki potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji barang rasan-rasan. Mulai macam lahiran ayam pun, bangane lalu benar. Tapi terus kalau pikir ni saat ini pikir bareng, ini niru Kiai Nazib ucap bareng sampai mikir saat ini. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, muludan ae ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikaei pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini da'ine mubalake ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaah sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dikok meneng ae. Dik mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Duh, saya meneng ae. Nah, tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kalau jawab dhewe. Sampean setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Daine. Nek cara aku, kalau sampean terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apes tuwa emplok nang zaman ngono ae. Ya ini mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing melete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku kepengin roh rupane. Tapi mungkin ono yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah, karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis sholat. Kanjeng Rasul sholat sih. Kanjeng Nabi wa sholat lagi sholu kamaru ahitum usholu dosa lato siro kabeh kaya aku. Ini kalau ini ora sholat rapo ngejak sampean sholat. Kalau kangelan golek contoh sholat kaya kaya golek kaya kabeh lusuh ya aduh banget. Kalau pidato neng kene kan golek kiai neng kono kangelan. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi indak haji dawuh khudhu anni manasikakum. Kowe nek haji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi menika. Dimulai dari mereka gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Ta'ala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sak derenge ngengken yang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Jadi supaya sing dijak gampang kampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh? Sampeyan kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuwe ra karuan to ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku lemeke dilemek nama pinak niki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani karo Kanjeng Nabi. Sampeyan niku lho, wong sepuh kok mbok eret-eret rene iku lha opo? Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Alat yang sepuh Kanjeng Nabi Masya Allah itu yang hormat. Kali cahenom sampai tinggali sejarah Kanjeng Nabi. Ini cahenom-nom kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mergo disayang Kanjeng Nabi Abadillah nih, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Kaya apa Kanjeng Nabi? Ora peduli muslim ora muslim, mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe iki ngejak loman iki buah akhile setengah mati teleke digoreng neh. Ngejak rukun dekne dhewe provokator gawe ning gawe fitnah gawe ning nyalah-nyalahno wong dekne dhewe gak iso benerke.
2: Dungono dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul dimulai dari dirinya sendiri dicontoni karo awake dhewe. Arang-arang. Kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ana kiai sing nyontoni dhewe ya wonten ana kiai sing nonton. Tapi mbok akeh mbok sithik ra Allah alam. Yang sing kula tingali niku ngandhane niku omongane karo lakune ora cocok. Nek Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulillah. Wal banan. Nabi niku cocok tindakan dan apa yang didakwahi karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesane Allah akeh kiai-kiai akeh dai-dai akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi nek ajak-ajak dadak ana sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto sampean sing isih nom-nom no gak kenal kok ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku Pak. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Niku aja-aja janiru Kanjeng Nabi. Ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sakniki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku niku. Niku seneng masuk nang donya niku pol. Dadi nek sakniki niki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang ala metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara. Supaya saudara-saudara kaya supaya kalau sholat bisa khusyuk. Mari ekonomi kita tata, baik kita kaya seperti saya. Oh, seneng duit lape, seneng donya lape. Sing ora sapa ja. Wong namine Mudin, karo kene napa namine? Lebe. Sing tukang donga. Karo kene kula Mudin. Mudin niku akronim dari Imamuddin. Di imame agama tenggene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji 32 tahun. Wis sampean takokake Kiai Nadim. Muasalah dalile semula kae niku. Sampean takoki ngajine pirang tahun? Ora ono 15 tahun ono. Sampean ngaji kae Pak Harto 32 tahun. Malakah sampean. Ngerti Malakah sampean? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun Malakah niku. Kayak Gus Nazim iki. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lu kok keliru? Bete napa teng Alfiyah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku Malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa.
3: Kiye sepuh niku nek sampeyan tinggal ya pidato arang-arang
2: dalil niku lho. Kiye nomo mon sing dalilan.
3: Kiye sepuh-sepuh ora tau dalil. Mun Malakah
2: dalil golek dhewe kono. Cocokna mbek omonganku. Wis Malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebih cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Ngantek kesel. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa. Di bawah saja sudah otomatis Malakah. Apa-apa sing kira-kira ndadekno duit, wis ora usah dipikir. Wis mesti apike. Ngaten iki. Mubalek. Sampeyan kei amplop kok tipis, sok mben undang nang jajal, gak teko. Nggih, otomatis. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya raksul li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan, materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai mimpin, kalau keringin Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampai nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa. Niku wong Kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa, tapi durung tahu krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subhan nalika itu jadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan ZE. Iki sub yang mbak ini, wah rivale Pak Harto CS. Ini ku namung Subhan, wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulanya nalika pelantikan Pak Harto minta ada yang doa. Baik, jadi ini Pak Subhan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ku senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jare ini Subhan wis Kiai Bisri ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe, Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Angking mandi ni tu nanti. Lawang ngaji telung puluh tahun pun betul terima ngelotok, orang terima Malakah pun ngamal nong ilmu ni Pak Harto. Mulanya nalika ana bokong truk muni gambari Pak Harto mesem pilih enak zamanku tau. Maca sampean. Kula jawab nggih mesti mawon Mbah. Wong biyen Soeharto ne mok sampean tok. Saniki mah sak Indonesia Soeharto tok isine. Oh gak kacau iku ngilmu mencet wong ya wis ahli gak. Ngakali wong ya wis meletet pengento ya wis akeh.
4: Niku wonten istilah
1: nunut urip, nur ummah, ontok nopo niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto. Madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. Wah, mergo sing dianggep merawasi NU tok. Mergo ono ketoke kelmar-kelmar. Tapi nek ono gawe kok terus pengaruh kita gak kanggo kan potongan ini. Kulo nanti matur kali Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kulo niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kulo matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah, iya kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. No. Wis normal mojo rokokan. Oh, Jepang maju maju maju. Wah, bar mojok ngerokok gitu G30S ansur kurang ngebuan saat ini saya dikuh salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU ansur mergon dikerang sing dipakak no. Bar niku terus mojok nah ini kalau ngodok kali Gus Dur itu kayak ngeluh nasib kok begini Gus kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur niku loh Gus apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia loh mulia jawabin la ilaha illallah ya terus mateni diskusi no iya ya terus nek terima Gus mulia ya terus jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiambai dari presiden pulau lok nono pulau tutong sampaian dulu saya suruh saya ajak diskusi tidak mau cukup dari satpam sekarang sampaian jadi presiden ini golek pembantu angeli rakar bolak balik tol kahasan mantai alusia bareng kaget kape untuk banyak macam enggak gelem maksud saya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha. Padha-padha warga Indonesia. Padha-padha pembela NKRI. Masa ora pantes NU dadi presiden. Iyo NU ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampeyan kula kandhani nggih. NU sing dibangga-banggakne Kiai Nadim sinten namanya? Rois Am pertama niku namine Rois Akbar. Sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asad. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asad. Sampeyan kenal ya? Rumiyin wonten tiyang Arab dadi wartawan teng Indonesia. Mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku, kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Wadi'ula binati istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter lek harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing netekno NU. Niku panutan niku. Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ora ono. Kula niku nate pameran, delok pameran lukisan ono lukisan Hadrotus Syekh apik banget, gedhe banget. Sing lukis Cina. Tionghoa. Oh tak kok lho sampeyan kok nglukis ini? Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Ngatur jawabnya. Tidak ada. Putrane Kiai Cidan. Lho kok gak ana sing kenal putrane Kiai Abdul Syekh. Bapake Gus Dur. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Niku melok gawe ini. UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok. Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali Kiai Wahid Hasyim. Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang? Mergo ngerti Kiai Wahid Hasyim niki ameh gawe bahasane Kiai Nadim kok sampe gak paham. Representasi dari umat Islam tradisional ditakoki iki engko nek Indonesia merdeka kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa? Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata itu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan ngaten mereka, sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabannya kata itu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mestine wong iku ya sebaraan seperjuangan Kiai Wahid Muhammad Hatta langsung sinten namine Kahal Muzakir Kiai Wahid Hasyim tapi durung ini sejajar tapi Hadrotus Syekh jawab ibu Soekarno dengan tegas Soekarno dia yang bisa menyatukan. Niki Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam. Wong njaba-njaba mbok ngerti mbok ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU juga ngerti. Ora dinggo membanggakan diri, tapi dinggo memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI, bahkan yang mendirikan NKRI. Kemudian terpengaruh, wong-wong Jakarta kata kok kapati gagah nong NU, gagah-gagah. Niku wong jenengan wae dimantep nong kalih ngeten. Ya iya. Zaman nol ni wong. Jadi kula mboten usah mantep ake malih. Paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampe tinggal ya tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe. Nggih napa? Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugerah. Amin. Kene mbok biasa maca mbok ora wong kene iki. Dadi agama iku anugerah paling Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anugerahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugerah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji ngantek apik karo wong kabeh menika anugerah Gusti Allah kabeh. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugrah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lha padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Ora enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat zuhur. Asal mergo kaji wong ngerti anugrah. Kaji ku anugrah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugrah masih sumir sekali. Karena rumasane iso ana barang ngoten. Salat barang anugrah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wae. Niku sing dingentikake sanad niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung ka Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Tanah. Dadi nek ana ustaz terus muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya anjing Nabi ku tanggane. Kok iso muni anjing Rasul bersabda iku ndek krungu ndek apa? Tanggane lha apa? Lah sampean, lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inamal amal binian. Kulo saged jawab. Kulo saking guru kulo Kiai Bisri Mustofa, saya guru kulo Kiai Ali Maksum, saya guru kulo Syekh Yasin Al Fadani, saya guru kulo Syekh Abdul Halim Mahmud, kulo kandak nom. Sampeyan takok iki nika. Mangke bapak kulo sing ditimbal. Kowe kok iso muni inamal amal saka Kanjeng Nabi, mbok kandak nom Mustofa. Lho, kulo saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya ingin saya paling terus saya ngante saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sokong malaikat Jibril, malaikat Jibril sokong. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe ngerti kok ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Nah. Walaupun gak terbit nah ya saiki ya. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-banding aku. Enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok nginak-nginakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kulo niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kulo dalili. Kulo dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Dawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adinu inna dinai ngerti apa aku ya inna itu fungsinya takut sungguh agama itu mudah lu mau saya ngenyang oh itu hanya hadis saja ya. Lu mau Quran dia ayat Quran kiai mbok tantang gak tahu maca yuridullahu bikumul yusra. Orang mau mandek semono, tapi wala yuridu bikumul usra. Ada tak kita ini. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Orang ngesake angel udah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, wala yusaddadin illa qalata. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelentar kabeh. Waduh. Lah niku diguyu wong NU niku
2: ngajine kiai-kiai ini mboten namung tenggene Wali Song, teng Mekah, teng Haromen mereka ada tuh Syekh bareng Mbah Bisri, Mbah Wahab. Mereka alhamdulillah. Sedaya ngangge model ijazah, model sanad kabeh. Nek ngaji Ihya ya tekan Imam Ghazali. Lah mok kono bolak-balik muni. Enggak penting dia ya itu, pulang. Penting, penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimaksudna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti, ning sosmed ngono ya akeh sing ngikut ya. Nganti ana sing takok kalih kula. Lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah, follower-e kok kathah sanu. Lho. Lha iki piye? Wa fauqa kulli dzil ilmin alim, di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin, duh. Di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh.

Bangun peradaban Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Di balik padatnya kawasan Tlogomas, ternyata tersimpan sebuah tempat yang membawa kita kembali ke masa lebih dari 1000 tahun lalu. Bukan sekedar situs bersejarah, tetapi juga sebuah jejak yang dipercaya berkaitan dengan masa muda pendiri kerajaan Singasari, Ken Arok. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi situs Karuman di Kota Malang. Situs Karuman merupakan kawasan cagar budaya yang diperkirakan telah ada sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Kanjuruhan. Di dalamnya terdapat berbagai peninggalan bersejarah seperti arca Lembu Nandi, Yoni Lingga, hingga susunan bata kuno yang menjadi bukti panjangnya perjalanan peradaban di kawasan ini. Yang membuat situs Karuman semakin menarik adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kitab Pararaton, Karuman dipercaya menjadi tempat Ken Arok menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama ayah angkatnya Bango Suparman. Tak heran jika banyak pencinta sejarah datang ke sini untuk menelusuri jejak lahirnya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Jawa. Untuk menuju situs Karuman dari pusat kota Malang, Anda cukup menuju kawasan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Lokasinya berada di Gang 8, tak jauh dari aliran Sungai Brantas, dan dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebelum dilanjutkan berjalan kaki menuju area situs. Situs Karuman mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu berdiri megah dalam bentuk candi besar. Kadang dia tersembunyi di sudut kampung, menunggu untuk dikenali dan diceritakan kembali. Jadi kalau Anda ingin menikmati wisata yang syarat nilai sejarah sekaligus mengenal lebih dekat jejak Kerajaan Kanjuruhan dan kisah Ken Arok, situs Karuman layak menjadi tujuan perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Octavia, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sirigan Line on an FM guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, dana DBHCHT disalurkan Pemkot Malang ke 5 sektor prioritas. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan dana DBHCHT tersebut difokuskan untuk 5 sektor seperti pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur hingga peningkatan kualitas SDM. Pada tahun ini, sektor kesehatan menerima porsi alokasi terbesar mencapai Rp17,12 miliar untuk membiayai iuran BPJS kesehatan warga kurang mampu. Selain itu kawan, di bidang perlindungan sosial, Pemkot menyalurkan anggaran hingga Rp9,63 miliar bantuan langsung tunai atau BLT pekerja tembakau serta jaminan sosial bagi pekerja informal mencapai Rp3,3 miliar. Kata Wahyu, seluruh pengelolaan anggaran wajib berjalan transparan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan dana tersebut juga digunakan untuk menggencarkan pemberantasan rokok ilegal di lapangan lewat edukasi. Kawan, Hovifah siap dukung implementasi B50 untuk akselerasi transformasi energi nasional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan Pemprov Jatim siap mendukung penerapan biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hovifah, program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Hovifah juga menilai Jawa Timur punya peran strategis sebagai pusat industri dan logistik nasional sehingga siap mendukung implementasi program B50. Informasi lain kawan, 57% lebih SPBU di Indonesia sudah salurkan biodiesel B50. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan sebanyak 57,6% SPBU di Indonesia sudah resmi menyalurkan biodiesel B50, dengan pemerintah menargetkan seluruh SPBU beralih penuh setelah masa transisi berakhir pada 30 September mendatang. Menurut data Kementerian ESDM, dari total 6.000 lebih SPBU di Indonesia, sebanyak 3.600 diantaranya sudah mendistribusikan B50. Lebih lanjut, wilayah Jawa menjadi daerah dengan tingkat implementasi tertinggi, sedangkan wilayah Papua dan Maluku sampai sekarang dilaporkan belum memulai distribusi. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Gate 9, Warna FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini. Senang sekali ya kita berjumpa di akhir pekan. Mungkin ya sekarang waktunya libur, Anda ingin refreshing sejenak. Melihat kondisi di luar, suhunya masih sama seperti kemarin ya, lumayan dingin, bahkan sampai di 17 derajat Celcius area Teluk Gomas. Mungkin Anda yang sekarang sedang memantau juga bagaimana kondisi di sekitar Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda berkabar. Pagi hari ini meskipun suhunya lumayan dingin, kalau saya melihat di beberapa wilayah ini banyak yang memanfaatkan waktu buat olahraga ya. Ada yang jogging, ada yang sekedar jalan santai, ada yang rame-rame bersepeda gitu. Nah, kalau Anda golongan yang mana nih? Bangun pagi di akhir pekan ini untuk bekerja atau mungkin menikmati waktu untuk olahraga, boleh nanti disampaikan ya, diceritakan. Kemudian untuk beberapa catatan informasi lainnya juga, nah buat Anda yang akhir pekannya ini masih di rumah tapi Anda pengennya tetap produktif ya, kemudian Anda juga berharap internet ini bisa stabil gitu. Kalau internet gak stabil, apalagi pas waktu kerja, ini kan gak enak ya, cukup bikin emosi. Nah, ketika Anda merasakan hal itu, sepertinya Anda sudah waktunya untuk pindah deh ke Kapten Naratel. Jadi kawan, Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti, nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan tentunya, gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptendaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Ya apa iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya, ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
2: Ana rupes be, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek mirameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi yo kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
3: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini update yang kita dapatkan seperti biasa ya dari pos pantau Semeru. Ini kaitannya dengan bagaimana update aktivitas Gunung Api Semeru dari petugas Liswanto AP. Jadi sumber data yang didapatkan dari KSDM, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Kawan, diinformasikan untuk cuaca pagi hari ini cerah dan cenderung berawan dengan kondisi angin bertiup lemah mengarah ke utara dan di timur laut. Kemudian kalau secara visual di sini terlihat asap kawat justru tidak teramati. Untuk letusan asap secara visual tidak teramati ya. Kemudian untuk informasi tambahan lainnya, saat ini tingkat aktivitas Gunung Semeru masih di level 3 siaga, sementara beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, jadi untuk masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Nah, di luar jarak ini, masyarakat supaya tidak melakukan dulu aktivitas di jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai yang ada di sepanjang Besukobokan, karena ini berpotensi kawan dengan terlandainya perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncak. Kemudian selanjutnya, masyarakat supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan selanjutnya, tentu Anda supaya mewaspadai ya potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Itu ya untuk informasi update di pagi hari ini. Kemudian terima kasih banyak ada Pak Dani mengabarkan jam 5 lebih 44 menit tadi Poltekkes Ijen. Ini ada Ospek Maba UB, katanya juga ada wisuda. Oke Pak Dani, terima kasih banyak ya, kawan-kawan sedikit yang punya update informasi kegiatan ya di akhir pekan ini mungkin yang perlu diantisipasi, kira-kira di mana lagi boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp City Guide di 0811-3600-911, dan bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media di @cityguide911fm. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan masyarakat ya. Hari ini tanggal 11 Juli 2026, bertepatan hari Sabtu, kawan, kalau melihat info yang masuk di kami, ada kegiatan selamatan desa Kebonagung ya, ini masuknya Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jadi sebenarnya terhitung ada 3 hari kegiatannya, mulai hari ini, besok ya hari Minggu, dan hari Senin. Nah, untuk hari ini akan dilakukan gelaran seni, kawan, yang ada di Sanggar Seni Budaya Singomoyo, jadi antisipasi di sana. Kemudian untuk besok, hati-hati juga karena akan ada acara lanjutan berupa kirap ya dan gunungan dari masing-masing RW nanti menuju ke pendopo desa Kebonagung. Sementara untuk titik kumpulnya ada di Jalan Penamas. Nah, kemudian tidak pagi hari saja, tapi jam 7 sampai selesai ini akan ada kegiatan yang berpusat di pendopo desa Kebonagung. Kemudian jam 8 malam sampai selesai ini ada acara juga berupa ziarah atau napak tilas ya bersama ke punden di 6 dusun wilayah. Nah, baru hari Senin ini terakhir ya acaranya di malam puncaknya itu jam 7 malam sampai selesai, hindari di halaman kantor desa Kebon Agung. Itu kawan untuk informasi di sekitar Kebon Agung. Kemudian Grebek Suro ini di Tunggul Wulung, tapi acaranya masih besok ya. Kalau melihat untuk start pemberangkatan ya, jadi nanti mulai di Jalan Akordion Utara menuju ke Jalan Akordion Simpang 5 belok kanan, nanti menuju Jalan Saksofon pertigaan Makam belok kanan, menuju Jalan Sasando pertigaan kedua belok kanan, menuju Jalan Organ, dan finishnya nanti di perumahan Grand Arumbah.
Itu untuk Anda yang mungkin tahu informasi tambahan lainnya, Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp kami atau bisa juga di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan dari Pak Edi Krisdianto. Jadi sebenarnya laporannya ini masuk di jam 12:44 tadi pagi ya, dini hari tadi. Menginformasikan menjelang pagi untuk pantauan balap liar ada di kawasan Jalan Veteran depan SD Min atau Man. Mohon disampaikan ke pihak berwajib supaya Malang ini jadi kondusif dan menghindari kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Kemudian untuk hari pastinya di hari Jumat ya, titiknya di Jalan Veteran. Dan di hari Sabtu di Jalan Kembar Suhat depan depo bangunan. Oh, ada di dua titik ya Pak Edi. Coba kita tampilkan di visual radio kawan. Ada videonya juga yang dikirimkan dari Pak Edi.
1: Banyak trek-trekan. Persis di depannya Man. Mohon ditindaklanjuti city gate ke pihak terkait di jam 12 malam ke atas. Banyak yang menyaksikan di depan Man Masjid Al-Falah Indomaret.
0: Oke, Pak Edi. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Beberapa dokumentasi juga sudah disertakan ya. Tadi kami juga sudah coba Pak langsung laporkan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio ya. Harapannya ini juga bisa jadi tindakan gitu ya untuk selanjutnya, supaya seperti harapan Pak Edi dan masyarakat Kota Malang lainnya, Kota Malang tetap aman dan juga nyaman ya. Kemudian ada Pak Ervin. Selamat pagi Pak Ervin.
2: Izin menginformasikan Mbak, untuk kegiatan di Tunggul Wulung hari ini juga ada itu.
0: Oke.
2: Dan tadi disampaikan besok ya, baru besok untuk gerbeknya. Nah, hari ini ada tanggal 11. Hari ini akan ada check sound. Jadi untuk yang melintas di area Tunggul Wulung ya, hati-hati aja, nanti mungkin ada sedikit keramaian di situ, karena kalau ada event check sound itu juga antusiasnya dari warga itu lumayan besar. Jadi mungkin akan bisa sedikit memakan apa namanya, membuat jalan padat mungkin ya. Tapi untuk titik check zone-nya nanti di mana, truknya parkir di mana, itu juga masih belum tahu sih sebenarnya. Ini hanya untuk imbauan di tanggal 11 saja. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak tambahan informasinya Pak Ervin. Check zone-nya ini mulai jam berapa ya? Coba nanti kita buka ini, tadi Pak Ervin sempat kirimkan link video ini sepertinya untuk jadwal kegiatan kawan. Tapi yang jelas hindari di area Tunggul Wulung belakang Begawan ya. Infonya ada check zone, tapi memang belum tahu untuk titik check zone-nya nanti ada di mana tepatnya, kemudian apakah sampai akan mengganggu kondisi lalu lintas, tapi lebih baik anda antisipasi ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan di pagi hari ini untuk anda kawan. Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp City Guide 0811 360 911.
3: City Guides Life Hacks.
4: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, karena tadi kita dapat informasi dari Pak Erwin ya, ini sebenarnya masih rangkaian acara untuk Grebek Suroh di Tunggul Wulung besok, tapi informasinya di Hamin 1 ini akan dilakukan cek sound begitu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa, kita masih coba kontak ke Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta, untuk minta informasi ya, ini kaitannya dengan persiapannya seperti apa, apakah kemudian ada penutupan jalan dan pengalihan seperti itu. Nah, kemudian untuk Anda yang kebetulan mungkin pagi hari ini sedang mobile di sekitar ini ya, di area Tunggul Wulung, ada yang punya update-nya seperti apa, persiapan yang sudah mulai terpantau di pagi hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernahkah Anda berkunjung ke tempat yang disebut sebagai pelopor wisata petik apel di Kota Batu? Atau bahkan tidak menyangka kalau kawasan wisata yang ramai hari ini ternyata menyimpan sejarah sebagai tanah perdikan sejak ratusan tahun lalu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal Desa Bumiaji, salah satu desa tertua di Kota Batu yang berada di kaki Gunung Arjuna Welirang. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Bumiaji hanya sekitar 10 menit ke arah utara melalui Jalan Raya Bumiaji. Desa ini juga menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Bumiaji yang terkenal dengan suasana sejuk serta hamparan kebun buah milik warga. Menariknya, kawasan Bumiaji dipercaya telah ada sejak masa pra-Islam. Sejarawan menyebut wilayah ini sebagai tanah perdikan, yaitu kawasan yang pada masa lampau mendapat hak istimewa dan bebas pajak. Nama Bumiaji Aji sendiri berasal dari kata bumi yang berarti tanah dan aji yang berarti berharga. Tak heran jika desa ini memiliki posisi penting dalam sejarah Kota Batu. Selain sejarahnya, Bumiaji juga dikenal sebagai pelopor wisata petik apel. Saat harga apel mengalami masa sulit di awal tahun 2000-an, warga memiliki ide sederhana namun brilian dengan mengajak wisatawan memetik apel langsung dari kebunnya. Konsep ini ternyata berhasil. Wisatawan tidak hanya membeli buah, tapi juga merasakan pengalaman menjadi petani sehari. Kini, selain apel, warga juga mengembangkan jeruk, jambu, hingga bunga potong. Wisata edukasi pertanian pun tetap menjadi daya tarik utama desa ini. Jika berkunjung ke kawasan Dusun Segundu, Anda juga bisa menikmati pemandangan perbukitan seperti Bukit Putu Gede dan Bukit Jengkoang yang dikelilingi area perkebunan warga. Tak hanya wisata alam, Bumiaji juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian bantengan di Kota Batu dan masih menjaga tradisi selamatan desa setiap malam satu suro. Jadi kawan, Desa Bumiaji bukan hanya tempat lahirnya wisata petik apel, tapi juga wilayah yang berhasil menjaga sejarah, budaya, dan pertanian tetap hidup hingga sekarang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.